0: Kareba Salea, Tinti, Valu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai subuh sarara, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Nasri memberikan apresiasi kepada dua personel terbaik Polda Sulawesi Tengah yang berhasil menorehkan prestasi pada ajang Hoigeng Award 2026. Penghargaan tersebut disampaikan saat memimpin apel pagi yang diikuti pejabat utama dan seluruh personel di lapangan apel Makopolda Sulawesi Tengah di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikolore, Kota Palu pada Senin 3 Agustus 2026. Dalam kesempatannya, Kapolda menyampaikan rasa bangga atas capaian yang diraih AKP Siti Elminawati, Kanit 1 Subdit 4 Ditreskrimum Polda Sulawesi Tengah. AKP Siti Elminawati dinobatkan sebagai polisi pelindung perempuan dan anak Hoigeng Award 2026. Sedangkan Aibda Hamsa Ladema, personel Polres Banggai Laut yang juga berhasil masuk nominasi 3 besar kategori polisi tapal batas. Kareba Kopuna sampai subuh sarara, rapat dengar pendapat di DPRD Banggai di Jalan Samahudin, Kelurahan Luwu, Kecamatan Luwu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada Senin 3 Agustus 2026 sore. Pertemuan dimulai pukul 13 waktu Indonesia Tengah, mempertemukan warga desa Tuntung, PT Koninis, Fajar Mineral, dan Komisi 1 DPRD Banggai. Awal pertemuan berlangsung aman tapi sudah memanas. Puncaknya sekitar pukul 15.50 menit waktu Indonesia Tengah, ibu-ibu warga desa Tuntung mulai beraksi. Akhirnya dari dua argumen berubah menjadi teriakan lantang selama warga Tuntung. Di ruang rapat komisi, Camat Bunta Buhari melihat memenangkan warga. Anggota Komisi 3 DPRD Banggai memutuskan untuk keluar dari ruang rapat. Sampai sebuah sarara, Vesia Mokariba Salatinti, Uvalu Anteyaku, Lili Lestari.

0: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

0: Mama, tadi kamu main ya?
1: Oh, iya. Jangan lama-lama.
0: Oke. Mama.
1: Ya.
0: Baiklah, Fals Par main. Sesuka makan, super sekali,
1: Iya, tapi cuci tangan dulu,
0: Tidak mau.
1: Tidak boleh begitu, sayang. Nanti suka masuk virus.
0: Virus itu apa, Mama?
1: Virus itu kuman.
0: Kuman? Apalagi itu, Mama?
1: Kuman itu kotoran, sayang. Kan Tilaika ada bermain. Kalau tidak bersih, nanti Tilaika mau sakit. Mau sakit?
0: Tilaika tidak mau sakit. Mau suka makan.
2: Anak-anak sangat ingin tahu mengapa segala sesuatu terjadi. Jawaban Anda dapat meningkatkan rasa ingin tahu anak tentang arti kata. Berterus teranglah pada anak Anda kalau Anda tak bisa menjawab pertanyaannya.
1: Laika!

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kari menjomuna, karena gana saya di TOC.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Terima kasih Kumiu masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani sampai subuh Sarara. Di studio kami menunjukkan pukul 8 lewat 32 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pada pagi hari ini kita ada di acara Sarapan Ubin Poi, di mana pagi ini kita akan membahas tentang tema yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat adat, yaitu peran adat dalam penyelesaian sengketa tanah. Nah, sahabat-sahabat Sarara, tanah bukan sekedar sebidang lahan. Tanah adalah sumber kehidupan, tempat membangun rumah, tempat mencari nafkah, bahkan menjadi bagian dari identitas sebuah keluarga maupun juga komunitas. Karena itulah ketika terjadi sengketa tanah, persoalan yang muncul bukan hanya soal batas wilayah atau kepemilikan, melainkan juga menyangkut hubungan sosial, rasa keadilan, harga diri, hingga keharmonisan masyarakat. Nah, di tengah perkembangannya sistem hukum nasional, masyarakat adat masih memegang teguh mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat. Nah, cara ini telah berlangsung turun-temurun dan terbukti mampu menjaga hubungan kekeluargaan di tengah masyarakat.

Ekonomi yang memiliki nilai jual tinggi, namun dalam masyarakat adat, tanah ini memiliki makna yang jauh lebih luas. Tanah adalah warisan leluhur, tanah adalah identitas, dan tanah adalah tempat berlangsungnya kehidupan generasi demi generasi. Bahkan di banyak daerah di Indonesia, tanah dipercaya memiliki hubungan spiritual dengan para pendahulu. Nah, oleh karena itu, menjaga tanah berarti menjaga kehormatan keluarga dan juga komunitas adat. Dan sampai sebesar-besarnya di Sulawesi Tengah, misalnya banyak wilayah adat yang masih mengenal tanah ulayat atau tanah komunal. Nah, tanah ini bukan milik individu, melainkan milik bersama masyarakat adat yang penggunaannya diatur berdasarkan kesepakatan adat. Oleh karena itu, memiliki nilai yang begitu tinggi, sengketa tanah dapat memicu konflik panjang apabila tidak diselesaikan dengan bijaksana. Nah, disinilah peran tokoh adat menjadi sangat penting. Dan tokoh adat ini tidak hanya memahami sejarah kepemilikan tanah, tetapi juga mengetahui batas-batas wilayah berdasarkan cerita turun-temurun. Dan juga kesaksian para tetua, tanda-tanda alam, hingga kesepakatan adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, pengetahuan inilah yang sering kali tercatat dalam dokumen resmi, namun tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat.

Mengapa sengketa tanah itu bisa terjadi? Karena sengketa tanah ini dapat terjadi berbagai faktor. Nah, misalnya itu perbedaan penafsiran mengenai batas tanah, adanya jual beli yang tidak jelas, warisan keluarga yang belum dibagi secara adil, perubahan penggunaan lahan dan masuknya investasi, hingga belum adanya sertifikat kepemilikan tanah. Nah, kadang-kadang konflik kecil yang awalnya hanya persoalan patok batas akhirnya berkembang menjadi perselisihan antara keluarga, bahkan antar kampung. Apabila konflik ini tidak segera diselesaikan, tampaknya ini dapat meluas. Hubungan kekeluargaan menjadi renggang, gotong royong berhenti, masyarakat terpecah, bahkan aktivitas ekonomi pun ikut terganggu. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tanah ini memerlukan pendekatan yang bukan hanya melihat siapa yang benar atau salah, tetapi juga menjaga persatuan masyarakat. Dan disinilah hukum adat menawarkan pendekatan yang berbeda.

Nah, sampai sebesarnya dalam hukum adat, penyelesaian sengketa lebih mengutamakan musyawarah dan tokoh adat bertindak sebagai penengah, bukan sebagai pihak yang mencari kemenangan salah satu pihak. Mereka mendengarkan seluruh keterangan secara seimbang, mendatangi lokasi sengketa, dan menghadirkan saksi-saksi adat, dan juga memeriksa sejarah kepemilikan, kemudian mengajak kedua belah pihak mencari solusi yang terbaik. Nah, nilai utama yang dijunjung tinggi ini adalah perdamaian, bukan sekedar memenangkan perkara. Dalam musyawarah adat, setiap orang diberikan kesempatan berbicara dengan sopan. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling mengeluarkan ancaman, dan semua itu dilakukan dengan penuh penghormatan terhadap nilai-nilai adat. Nah, inilah yang membuat banyak sengketa dapat selesai tanpa harus berlanjut ke proses pengadilan.

Nah, sampai subuh Sarara, ada beberapa nilai penting yang selalu menjadi dasar penyelesaian sengketa tanah melalui adat. Itu yang pertama adalah musyawarah, dan semua keputusan diambil bersama. Dan yang kedua itu harus ada kejujuran, dan setiap pihak diminta untuk menyampaikan fakta sebenarnya. Dan yang ketiga ada penghormatan terhadap leluhur. Nah, karena tanah ini merupakan warisan nenek moyang, maka penyelesaiannya itu harus menjaga martabat keluarga. Dan yang keempat ada keadilan. Nah, bukan hanya adil menurut hukum, tetapi juga adil menurut hati nurani masyarakat. Dan yang terakhir itu ada pemulihan hubungan sosial. Nah, setiap sengketa selesai, kedua pihaknya biasanya itu didorong untuk saling memaafkan agar hubungan kekeluargaan tetap terjaga. Dan dalam beberapa daerah bahkan dilakukan makan bersama atau upacara adat sebagai simbol berakhirnya perselisihan.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini boleh kata sumi, bikin diri yang basada, sampung, kami menjobuna, karena gana saya ITOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.

Oke, baik, sampai subuh Sarara. Kita lanjutkan kebersamaan kita di acara Sarapan Wempoi pada pagi hari ini. Nah, adat dan hukum negara berjalan berdampingan. Banyak orang mengira hukum dan hukum adat dan juga hukum negara ini saling bertentangan. Padahal keduanya ini

Nah, sama sebuah sarara, konstitusi Indonesia mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, artinya itu keberadaan lembaga adat memiliki tempat dalam kehidupan berbangsa. Penyelesaiannya itu melalui adat bahkan sering menjadi langkah awal sebelum persoalan dibawa ke jalur hukum formal. Nah, dengan demikian penyelesaian adat dapat berlangsung lebih cepat, lebih hemat biaya, dan juga mampu menjaga hubungan sosial masyarakat. Namun demikian, apabila sengketa menyangkut aspek hukum yang lebih kompleks atau tidak menemukan kesepakatan, ini penyelesaiannya melalui jalur hukum negara tetap menjadi pilihan yang sah. Dan yang terpenting itu adalah kedua sistem tersebut dapat berjalan berdampingan demi terciptanya rasa keadilan. Nah, untuk memasuki era modern, masyarakat adat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Alih fungsi lahan, pembangunan infrastruktur, masuknya perubahan besar, pertumbuhan penduduk, dan juga perubahan batas administrasi, itu semuanya dapat memicu sengketa baru. Dan belum lagi semakin berkurangnya generasi muda yang memahami secara wilayah adat. Nah, apabila pengetahuan adat tidak diwariskan, maka akan semakin sulit menjelaskan secara kepemilikan tanah kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, dokumentasi wilayah adat ini, pendidikan budaya dan juga pelibatan generasi muda menjadi sangat penting. Nah, anak-anak muda ini perlu mengenal secara kampungnya sendiri untuk memahami batas-batas adat serta menghargai nilai musyawarah yang diwariskan para leluhur. Nah, sampai sebuah sarara, sesungguhnya tujuan utama menyelesaikan sengketa ini menurut adat bukan hanya mengakhiri konflik. Yang lebih pentingnya itu adalah mengembalikan keharmonisan masyarakat. Adat mengajarkan bahwa tidak ada kemenangan yang berarti jika hubungan persaudaraan rusak. Tidak ada tanah yang lebih berharga dari persatuan. Tidak ada batas wilayah yang lebih penting daripada kerukunan. Nah, nilai-nilai seperti saling menghormati, gotong royong, musyawarah, dan juga saling memaafkan ini merupakan warisan budaya yang harus terus dipertahankan. Nah, di tengah perubahan zaman, ini nilai-nilai tersebut justru semakin relevan sebagai fondasi membangun masyarakat yang damai.

Nah, sahabat Ubem Sarara, tidak terasa kebersamaan kita dalam sarapan Ubem Poi pagi ini telah sampai di penghujung acara. Dari perbincangan kita hari ini dapat kita petik pelajaran bahwa adat bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari masa lalu, melainkan sebuah sistem nilai yang hidup dan terus memberikan solusi bagi kehidupan masyarakat. Nah, dalam penyelesaian sengketa tanah ini dari adat mengajarkan pentingnya musyawarah, kejujuran, penghormatan terhadap hak orang lain, serta semangat menjaga persaudaraan. Dan ketika hukum adat dan hukum negara berjalan berdampingan dengan saling menghormati, maka penyelesaian konflik dapat dilakukan secara lebih bijaksana, adil, dan juga tetap menjaga keharmonisan sosial. Nah, nilai-nilai inilah yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya. Dan marilah terus kita lestarikan kearifan lokal sebagai bagian dari identitas bangsa, sekaligus menjadikannya inspirasi dalam membangun kehidupan yang damai, rukun, dan juga saling menghargai. Oke lah, sampai sebut Sarara, tak terasa kebersamaan kita telah sampai di penghujung acara. Semoga bisa menambah wawasan kita semuanya. Dan terima kasih untuk komio semuanya yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah sampai dengan saat ini. Dan saya undur diri dari ruang dengar komio. Nanti setelah ini ada rekan Jojo yang akan menemani komio dengan topik yang sama di sarapan Ubem Poi. Dan juga ada narasumber nanti yang bernama Atman Gifulando. Ini sekretaris Dewan Adat Sigi. Akhirnya saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe.

θα μου Σαν πιζούβου, σαν ρεγουπούρα. Tim BKSDA Sulawesi Tengah memeriksa kesehatan satwa endemik Sulawesi, burung maleo di kandang penangkaran pusat konservasi satwa tersebut yang dibangun oleh PT DSLNG di Kabupaten Banggai pada Selasa, Juli 2026 sebulan lalu. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah dan PT Dongi Senoro LNG konsisten melakukan pemeriksaan kesehatan satwa endemik Sulawesi burung maleo secara berkala di kawasan konservasi milik perusahaan tersebut di Kabupaten Banggai. Konservasi maleo ex situ agar dalam meningkatkan populasi maleo yang terancam punah di alam liar. Sebagai perusahaan LNG yang beroperasi di Sulawesi Tengah, upaya salah satu komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup, kata Corporate Communication Manager DSLNG Adhika Pramanandana melalui keterangan tertulisnya diterima di Palu pada Senin lalu kemarin. Dia mengemukakan sejak diresmikan pada 5 Juni 2013 fasilitas konservasi ex situ satwa ini telah berhasil melepas liarkan 127 anak burung maleo yang habitatnya ke suaka marga satwa Bakiriang Kabupaten Banggai.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya cuma marah doang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, bikin ini yang basada, untuk sampau, kami menjomuna, karena gana saya ITOC.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa kareba sampai sewu saradaku pura-pura topon talingai program Ampa RRI Palu. Napa niuli kangenahi suara budaya tanpa sanggani. Ya aku jojo jumpa, terima kasih mulai ane sampai tituhing ena komiu dana rosso non talingai kami ri program Ampa RRI Palu. Ya aku ne sarumakan toto. Kalau pagi ini komiu sudah memulai aktivitas sejak tadi sebenarnya. Ini malah ngagak-ngagak pada hari talua kami. Anda sama. Sampai subuh saran aku pagi ini. Sarapan Umempoi kembali menghadirkan topik. Ini berkaitan dengan konflik agraria ini. Tapi kita lebih perkecil pada skop peran adat dalam penyelesaian sengketa tanah. Narasumber kita, Narya Pak Atman Givulando SPTMSI. Beliau selaku sekretaris Dewan Adat Sigi. Jadi beliau ini memang punya apa namanya kapasitas dan bahkan selalu menjadi tempat aduan masyarakat ketika berkaitan dengan kasus yang terjadi di masyarakat. Apakah itu terkait kasus-kasus yang cukup meresahkan, dan kalau dikait-kaitkan itu jatuh-jatuhnya nanti bisa ke sanksi adat misalnya, katakan. Dan beliau ini selalu menjadi tempat rujukan masyarakat. Beliau sudah ada di ujung telepon, kita langsung menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Atman.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.
5: Sehat selalu, amin.
6: Alhamdulillah, iya.
5: Pak Atman, topik kita panganehi berkaitan dengan peran adat dalam penyelesaian sengketa. Iriavi kan sudah dispil-spil sedikit.
6: Iya.
5: Kalau secara umum di Sigi itu Pak Atman, pernah kita singgung juga terkait dengan tanah ulayat itu ya, komunal
6: biar ribet. Komunal, iya.
5: Komunal
6: iya,
5: ya. Iya. Yang kemudian itu memang di, iya biar ribet anunya lendian tanah komunal itu dikelola secara bersama atau biar ribet itu Pak Atman?
6: Iya. Tadi masalah berbicara tentang tanah ini itu ada dua ya, tanah hak ulayat dan hak komunal. Nah, ya. Kalau hak ulayat ini bersifat publik dan privat, subjek subjeknya masyarakat hukum adat. Sedangkan tanah hak komunal itu bersifat privat, panepangane subjeknya kumpulan orang yang kepemilikan secara bersama ya, itu kalau komunal.
5: Komunal ya?
6: Ane hak ulayat pangane secara keseluruhan. Artinya seluruh masyarakat ada. Itu yang anunya. Sehubungan itu tadi masalah hak komunal. Sedikit saya sampaikan lebih jelasnya supaya Nemoroa masalah paha. Kalau hak komunal, hak ulayat dulu, hak ulayat itu bersifat publik dan privat. Subjeknya artinya itu masyarakat hukum adat. Tanah bersama masyarakat hukum adat itu tanah ulayat, hak ulayat. Hak ulayat ini itu dinyatakan itu ya, bisa didaftarkan, disertifikasi itu tidak dapat disertifikat kalau tanah hak ulayat karena ini karena ini secara keseluruhan, tetapi bisa didaftar dengan harus tanda batas-batas tertentu.
5: Aneh biasanya itu tanda-tanda batasnya numpakin apa, patok atau berimba atau
6: ada patok, ada batas alam. Aneh biasanya kalau secara tradisional itu ada batas alam, misalnya jurang,
5: sungai,
6: sungai, atau ada pohon besar yang memang dianggap itu bisa bertahan ratusan tahun, gitu. tetapi kebanyakan rata-rata batas alam kalau hak ulayat.
5: Hak ulayat.
6: Nah, sedangkan iya, aneh hak komunal itu bersifat privat, subjeknya kumpulan orang dengan kepemilikan bersama. Itu lebih agak mengecil lagi dia komunal. Tadi ulayat secara keseluruhan, baru komunal ini secara perkumpulan per berapa bagian.
5: Yeah.
6: Terus tanah persorangan yang dimiliki secara bersama-sama terkait dalam hubungan kekerabatan. Nah ini misalnya kita satu keluarga besar.
5: Yeah.
6: Santina, kalau dalam bahasa ini santina.
5: Santina.
6: Nah itu merupakan hak final itu. Itu bisa disertifikasi.
5: Bisa disertifikasi.
6: Nah itu bisa disertifikat. Kalau tadi hak ulayat itu tidak disertifikat, tapi dia didaftar. Dia bisa dipetakan apa semua itu satu ulayat. Misalnya ulayat adat Higi, ulayat adat Dolo, ulayat adat Lando Bulil, ya itu. Nah sekarang ini ulayat adat Teranggonau, satu dia, satu aneh, itu. Nah tetapi
5: kalau persoalan yang selalu muncul lebih di mana, di komunal atau di ulayat yang banyak?
6: Rata-rata yang banyak muncul ini terlalu yang sekarang ini itu di hak komunal.
5: Komunal, nah,
6: hak komunal itu. Iya, karena di situ sudah menyangkut misalnya satu keluarga, nah, misalnya santina. Yeah. Nah, setelah misalnya itu hak komunal itu, di situ ada berapa

0: Penyebabnya ini pertama karena tidak jelasnya tapal batas antar tanah satu dengan tanah lain. Nah, terus yang kedua, tanah yang dimiliki saya itu rata-rata tidak mempunyai surat atau alas hak yang jelas sebagai alat untuk padangkala sengketa. Mereka ini tidak ada suratnya, tapi diakui masyarakat itu tanahnya mereka. Nah, itu. Nah, itu. Nah, yang kemudian meningkatnya nilai harga jual tanah itu karena sudah dianggap di situ misalnya ada pembangunan, ada proyek bangunan.
1: Nilai ekonomisnya semakin tinggi.
0: Semakin tinggi, ya, di situ sudah mulai. Oh, padahal tidak ada tanahnya di situ. Dia bilang, oh ada bapak saya juga punya di sini. Nah, dia mengaku-mengaku begitu. Sehingga kadangkala terjadi sengketa, itulah yang dibawa ke ranah adat. Itu di situ. Sehingga dibawa ke ranah adat. Nah, di situ biasanya langsung diadakan musyawarah. Itu ada sidang adat itu. Makanya peran adat dalam sengketa tanah itu kalau di sekarang ini masih di Sigi maupun di mana itu, terutama kita di Sigi ya. Ini masih tetap berlangsung karena kepercayaan masyarakat itu masih tinggi dan kita memang memegang hak prinsip pemiliknya ya tetap miliknya karena kita berdasarkan hak asal usul tanah itu. Nah, itu. Nah, karena fungsi pelaksanaan dalam adat itu dan ada dalam sengketa tanah itu merupakan sarana perdamaian non litigasi ya, artinya tidak seperti pengadilan. Nah, tetapi dia lebih mengutamakan, artinya di sini tidak dia mengutamakan pemenang atau yang dikalahkan. Nah, tetapi dia mengutamakan musyawarah, mufakat untuk pendekatan supaya ada keharmonisan sosial. Nah, itu.
1: Kan takutnya nanti dari barisan sakit hati katakanlah seperti itu karena mungkin dikatakan.
0: Iya, di situ anunya.
1: Nah, kalau yang selama ini kasus yang terjadi gesekan di masyarakat misalnya ada katakanlah karena kan biasanya ada apa namanya faktor kepercayaan misalnya kan ya, sudah anu saja olah saya tanah itu nah nanti begin karena itu kan biasa sering terjadi. Bagaimana kemudian mendudukan seperti ini, Pak Atman?
0: Iya. Makanya di sini kita lihat kan kadang-kala begini. Kita punya nenek, gitu kan. Ada seorang memberikan disuruh punya lahan. Tetapi dia bilang ada yang misalnya tetangganya, tetangga kami olah saja tanah saya ini. Setelah diolah itu, kami olah tanah itu. Tapi setelah orang tua yang memberikan ini meninggal, nah itu persoalannya. Yang memberikan tadi itu, meminjamkan tadi itu, hak pakai, meninggal, anaknya ini sudah mengakui. Nah, dua-dua ini yang saling pinjam dan meminjam ini sudah meninggal. Nah, anak turunannya ini yang biasa saling klaim, oh ini bapak saya punya ini, sudah kami olah puluhan tahun. Padahal dia tidak tahu, itu hanya dipinjamkan.
1: Itu kan yang biasa terjadi.
0: Makanya di situ kita lakukan biasa kalau pengalaman selama ini kita harus mengetahui asal usul tanah itu.
1: Jadi ini ditelusuri baik-baik itu Pak Atman.
0: Karena perlu kita lihat bahwa fungsi pelaksanaan hukum adat atau utamanya itu kan sangat berkaitan dengan hukum ya. Hukum adat itu dalam sidang adat atau kota ngara ini biasanya kami itu peradilan adat itu lebih mengutamakan pertama musyawarah mufakat di mana penyelesaian dilakukan lewat rumbuk atau musyawarah yang dipimpin oleh para pemangku adat atau tetua adat atau lembaga adat. Terus nah kedua itu tadi musyawarah mufakat, kemudian keadilan restoratif di mana fokus utama adalah memulihkan hubungan baik, artinya memulihkan hubungan antara kedua sehingga tidak mengutamakan. Makanya saya katakan tadi tidak memilih mana yang menang mana yang kalah. Kadangkala tanah itu kalau memang masih bisa dibagi dibagi dua, kalau misalnya dua-dua tidak punya alas hak, tidak punya surat, makanya tanah itu misalnya kita bagi kalau bisa dibagi, kalau tidak ya dilihat lagi siapa yang paling dari cerita asal usul itu mana yang lebih dekat pemiliknya. Makanya itu kita ambil. Terus ketiga dia keputusannya itu mengikat secara moral. Nah ini makanya

0: Kadangkala keputusan setelah melaksanakan proses peradilan adat tadi itu, keputusannya ini sangat mengikat dan moral. Hasilnya keputusan ini dipatuhi karena didasari rasa hormat kepada nilai lokal dan sanksi sosial yang ada, sanksi sosial dan spiritual yang ada. Kadangkala begitu, mau sabi mau kita, begitu kan? Kadangkala di masyarakat begitu, mau sabi mau kita, mau sumpah mau kita, gitu. Mau sabi tanah mau kita, itu sebenarnya sanksi sosial dan spiritual pengetahuan itu bahwa siapa nanti yang misalnya dia tidak haknya tapi dia ambil, nah dia akan mendapat sesuatu yang hal yang dia tidak inginkan, misalnya musibah apa begitu. Nah, itu.
1: Jadi Evan Wanu, Evan Narian Wanuna. Ya kadang-kadang kan hal seperti itu juga yang harus kita bahwa sesuatu yang memang bukan istilah kewenangan itu tidak ada hal hak apa tidak memiliki alas haknya kita itu sebaiknya jangan, dan kasus-kasus ini kan banyak terjadi masyarakat kita ya, untuk menghindari seperti ini apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam sebuah katakan dalam sebuah lingkungan di desa ataupun di dusun misalnya, apa yang harus dilakukan menghindarkan hal-hal seperti ini?
0: Iya, pertama biasa yang dilakukan itu untuk menghindari terjadi perselisihan atau kesalahpahaman lah, atau miskomunikasi kalau bahasa-bahasa ini. Pertama itu kita harus jelas mana batas-batas tanah kita, mana patok. Nah itu, karena biasanya halaman rumah saja kalau bergeser kadangkala sudah bengkok, padahal lurus.
1: Betul. Nah itu. Ada biasa juga itu. Kan Nariman kebiasaan tona mana? Setiap tahun ganti pagar, tapi bergeser berapa senti?
0: itu. Itu sebenarnya makanya di situ perlu tanamkan aturan-aturan. Itu sebenarnya terjadi pergeseran nilai. Karena dia tidak memperjalai aturan-aturan adat atau kearifan-kearifan lokal yang ada di setempat, sehingga dia ini berkelakuan yang tidak seperti sewajarnya. Makanya ini kadangkala kita itu harus kembalikan ke ininya. Makanya ini di situ pertama perannya masyarakat sekarang itu pertama, marilah kita saling mempertahankan budaya kita. Nah, yang kedua, untuk kekuatan hukum kita, misalnya kita harus membuat surat tanah kita, artinya kita daftarkan ke pemerintah desa. Nah, itu. Mendaftarkan ke pemerintah desa, bagaimana mana batasnya, berapa ukuran tanah kita itu. Nah, baru setelah itu, kan biasanya di desa juga ini ada PRONA, proyek nasional tentang sertifikasi gratis. Kadangkala cuma biaya administrasi apanya itu sedikit. Nah, itu. Nah, makanya pada saat itu kita harus penuhi semua kita punya tanah. Yang persoalannya di sini di masyarakat itu kadangkala nah masyarakat tiba-tiba pemerintah langsung mau ada pembangunan. Nah, itu. Nah, kayaknya mengambil sepihak. Padahal kita juga sebenarnya dilindungi oleh hukum. Bahwa kita tidak bisa sembarangan mengambil kita punya tanah. Itu dalam undang-undang pokok agraria itu jelas juga itu jelas, sangat jelas itu. Terus mengenai ada juga peraturan menteri ATR BPN nomor 599 pedoman penyelesaian masalah hak wilayah masyarakat adat. Itu sangat jelas. Terutama juga kita itu kalau kita berbicara itu tidak serta-merta tanah kita itu diambil. Nah, itu terutama tanah komunal tadi itu, kecuali tanah yang misalnya HGU Haguna Usaha, itu biasanya kalau memang dia tidak kelola berdua tahun berturut bisa diambil alih oleh pemerintah. Tetapi kalau tanah masyarakat tidak. Nah, itu. Itu yang biasanya persoalan-persoalan yang ada.
1: Ini kan tadi sempat disinggung terkait PRONA dan terkaitan dengan Badan Pertanahan misalnya. Bagaimana kemudian ini dikomunikasikan dengan terkait sengketa tanah ini kan? Seperti apa bentuk anunya Pak Atman? Ketika terjadi masalah. Apalagi kalau sekarang itu kan canggih mon, narian nili numpakai apa sama mapping menggunakan satelit itu. Jadi tinggal dibuka di handphone. Kemudian ada aplikasinya itu di situ bisa kelihatan. Bagaimana kemarin ini dikomunikasikan?
0: Iya, makanya biasanya itu kan itu sentuhan aku itu kalau biasanya hanya pemerintah itu. Begini, pada saat terjadi misalnya ada double sertifikat, itu persoalan banyak kami hadapi. Double sertifikat. Nah, makanya di sini kalau kami di adat ya, biasanya selalu persoalan itu dilaporkan dulu ke pemerintah desa, dilaksanakan oleh adat. Kalau tidak selesai, baru kita lanjutkan ke hukum positif, ke pengadilan. Tetapi ada kita berikan surat pengantar baru ke kecamatan, baru ke pengadilan. Nah, untuk perdatanya. Makanya di sini perlu kita lihat, kalau begitu kita lihat lagi. Makanya tadi utamanya, kunci utama dari semua persoalan itu pertama, itu harus jelas asal-usul tanah itu. Dari mana, siapa yang membuka pertama ini lahan. Nah itu, harus jelas. Terus, siapa yang membuka lahan pertama, terus apa surat-surat, ada misalnya saksi. Kadang-kadang memang harus persoalan, kalau di sidang adat itu harus bawa saksi yang mengetahui tentang seluk-beluk tanah itu.
1: Kan aning gaulu mun ini nie pekotesa kan tupuku termasuk nuanu nua pasangan Evahia kapala tua. Jadi ada dulu itu istilahnya itu sampai di mana kau punya kekuatan, kau garis tanamu di situ. Ada seperti itu misalnya Pak.
0: Setelah misalnya tadi itu, setelah itu ada tiba-tiba sertifikat. Kita lihat lagi tahun suratnya. Misalnya ada surat, misalnya letter C, girik apa itu kan? Nah, kita lihat dulu mana surat yang tertua. Tahunnya, tahun tertua
1: oleh pembuatan.
0: Iya. Setelah itu kita lihat lagi. Kadangkala ada tahun itu hanya ditandatangani oleh kepala desa. Kadangkala ditandatangani oleh camat. Nah, ada mengetahuinya camat lagi. Nah, kan begitu. Nah, makanya kita lihat. Tinggal kita lihat tahun yang tertuanya. Walaupun kepala desa yang hanya tanda tangan itu, karena dia tahun tertua itu, karena pada saat itu memang masih berlaku aturan-aturan itu. Nah itu makanya juga itu masih tetap berlaku itu tentang alas haknya itu. Walaupun tadi misalnya belum bersertifikat. Kan ini bisa kita lihat, kita tahu di masyarakat itu. Kita lihat, oh ini belum ada sudah ada sertifikat orang, tapi ini tidak sertifikat. Tapi kita lihat tahunnya. Karena sumber dasar untuk pembuatan sertifikat itu. Nah itu dasar apa dia membuat, apakah dia membeli berdasarkan kuitansi atau apa. Nah itu. Nah makanya itu, misalnya kalau semua persoalan itu tidak clear, karena ini kan utamanya kita tadi kita sampaikan di adat itu pertama musyawarah, mufakat, utamanya itu keharmonisan sosial ya. Nah, perdamaian. Makanya kalau mereka tidak senang, kita kasihkan pengantar. Karena misalnya dua-dua ini bersertifikat, gitu kan? Karena yang posisi sekarang ini yang punya sertifikat itu dia alas hak yang paling diakui, kan? Nah, yang lainnya ini kadang-kala masih, kalau ini masih ragu. Padahal tidak boleh diragukan, maupun surat irik, letter C maupun model lain itu, karena pada saat itu berguna di aturannya itu masih itu. Misalnya tahun berapa, nanti kita lihat tahun berapanya ini muncul. Nah, kalau sekarang ini misalnya dia muncul tahunnya tahun 2026, padahal ini sudah ada aturannya, harus diketahui oleh kepala desa, camat, dan seterusnya. Tetapi kalau sekarang misalnya dia hanya ini, bisa jadi kita pertanyakan apabila ada tahun yang lebih tua pembuatannya.
1: Itu salah satu
0: Iya. Kalau persoalan yang biasa dihadapi, saya ini bicara ini yang berdasarkan kami yang hadapi, kami tangani.
1: Kasus-kasus yang terjadi lah.
0: Iya. Pada satu misalnya tidak selesai, dia tidak menerima. Salah satu pihak tidak menerima. Nah, makanya kami buatkan surat pengantar lagi ke kecamatan. Dasar itulah ke kecamatan, baru dia untuk ke pengadilan untuk kasus perdata. Nah, itu. Biasanya juga diikuti oleh tindakan-tindakan kekerasan. Kalau ini biasanya kan akibat bergeser, terjadi perkelahian. Makanya di situ ada perannya hukum adat masuk. Karena dia membawa parang, itu masuk Sampantoya Guma.
1: Sampantoya Guma.
0: Iya, itu sudah karena dia membawa parang saat misalnya dia bawa anu pagar itu. Oh, kenapa kau sorong pagarku ini? Dia ambil parang, hanya terjadi perselisihan. Makanya itu yang memulai atau ini, biasanya kita denda Sampantoya Guma kalau dia parang. Ada pengancaman apa itu, itu masuk itu. Itu sebenarnya masuk ke ranah hukum adat. Tetapi perlu kita klarifikasi bersama. Utamanya itu kita mencari mufakat.
1: Mufakat.
0: Kemudian kita tidak, kalau di adat itu tidak pernah memandang mana yang kalah, mana yang menang. Tetapi kita bagaimana memperbaiki keharmonisan mereka, hubungan mereka, aja memulihkan. Kemudian setelah itu kita buatkan keputusan yang mengikat. dan diakui berdasarkan nilai sosial dan diakui oleh dan dihormati oleh seluruh yang berperkara itu. Mm-hmm. Nah, berdasarkan sebab itu kan kalau tidak dia hormati itu biasa kita sanksi sosial. Mm-hmm. Nah, sudah kamu pernah kami urus kamu, kenapa kamu berbuat lagi? Ya, itu kenapa kamu geser lagi? Ya, itu. Ya, itu.
1: Berarti mesuang baik givungan itu.
0: Nah, iya, disitulah ada rana-rana masuknya itu, ada sampai terjadi ada denda, ada apa itu, ada sompo itu gitu. Nah, tapi prinsipnya kita kenapa ini banyak yang masih mau menggunakan, artinya kan ini masih melapor kadangkala sudah ke atas dikembali, oh sudah diurus desa belum, nah, dikembalikan, nah gitu kan. Nah, makanya itu merupakan, ini penyelesaian perkara di adat ini merupakan artinya salah satu alternatif, karena kalau diselesaikan di lembaga adat itu tidak butuh berapa minggu, satu hari setelah bertemu, setelah berapa jam di situ kalau sepakat ya selesai.
1: Kemudian kalau proses proses pelaporannya itu Pak Adman, berimba mekanismenya ketika katakanlah ya kunarya persoalan sengketa tanah visia. Bagaimana anunya? Dalana hit beri mbak melapor kemana nah, dulu?
0: Iya kalau di desa ya pengalaman kami yang kami anu tangani sekarang ini biasanya dia melapor ke pemerintah desa, ke RT dulu, baru ke dusun, baru biasanya langsung ke kantor desa kepala desa. Nah, setelah itu nanti dari kepala desa biasanya juga itu dia memberitahu ke kami di lembaga adat. Mm-hmm. Nah itu. Nah, makanya kami biasa dikasih undangan untuk menyelesaikan persoalan adat. Nah, tetapi kalau ada ada sudah ada kriminalnya, misalnya sampai ini turun tangan apa semua, kadangkala itu mereka itu langsung melapor ke lembaga adat. Hmm. Misalnya dia ini saudara kandung adik kakak, nah, terjadi perebutan warisan. Hmm. Nah itu. Nah, makanya kadangkala mereka itu sampai baku pukul, mereka langsung ke orang tua adat. Nah, karena sudah ada tindakan pelanggaran yang hal-hal yang kita tidak ini kan, karena sudah melanggar turun tangan lah. Nah itu. Makanya itu setelah lapor situ, nanti pemerintah desa ini membuat jadwalnya. Biasanya itu kalau persoalan itu tidak terlalu lama, paling tinggi 2 hari langsung ditangani itu persoalannya. Karena itu persoalan yang panas, yang tidak bisa ditunda. Karena itu bisa berbahaya kan untuk keamanan. Nah itu. Kadangkala. Biasa langsung ada kejadian, biasa langsung ditangani. Tinggal sidangnya itu biasanya hari kemudian atau 3 hari kemudian atau paling lambat 3 hari lah kadangkala itu.
1: Pak Adman, kan memang dalam masyarakat adat Kaili misalnya penyelesaian sengketa itu lebih mengutamakan terciptanya perdamaian ketimbang mencari pihak yang menang atau yang kalah. Musyawarah itu dilakukan bagian daripada menghormati nilai Sintuvu atau semangat persatuan dan kebersamaan, sehingga keputusan yang dihasilkan diharapkan itu dapat diterima oleh seluruh pihak dan menjaga keharmonisan hubungan sosial. Nah, kalau kasus-kasus yang sudah terjadi, yang sudah ditangani oleh lembaga adat, ini perlu narik penelpon. Kita terima dulu.
0: Oke.
1: Halo, assalamualaikum Pak Budi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Adman.
2: Iya, saya mau bertanya kepada Pak Adman.
1: Oke, silakan.
2: Iya. Assalamualaikum Pak Adman.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya. Barakatuh. Ini ada satu kasus. Bapak Adman tadi bilang penyelesaian sengketa adat itu, pelanggaran terhadap adat, itu kan cepat ditangani. Yeah. Tapi ada satu kasus sampai sekarang belum selesai ditangani itu, karena dia ada dugaan dekat dengan salah satu pemimpin kepala daerah. Itu mantan lurah Donggala Kodi, dan ada videonya kami demo mantan lurah Donggala Kodi itu sampai sekarang pelanggaran adatnya tidak diselesaikan. Nah itu bagaimana itu, kapan mau diselesaikan itu Pak Adman? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu Pak Adman dari Pak Budi. Ini apa mimpangan itu?
0: Oke,
1: siap. Silakan Pak Adman, mungkin mau dikomentari. Ini kayaknya di Kota Palu, leh.
0: kenapa lo? Iya, tadi, Pak, iya begini persoalannya itu memang ada kasus sebenarnya itu harus diselesaikan secepatnya. Itu prinsip itu, tidak boleh diulang, tidak boleh apa ditunda-tunda.
1: Ya.
0: Nah, berbicara seperti contoh kasus tadi disampaikan di Donggala Kodi itu, nah makanya di sini harusnya lembaga adat itu harus berperan. Nah, misalnya pemerintah di kelurahan tidak tangani, karena kita tidak melihat, karena prinsip ada di sini, perlu saya sampaikan sedikit, prinsip ada di sini, ledonotina, ledonotoma, ledonosampesufu, tidak memandang siapa dia, dia berdiri dengan sendirinya. Nah, jadi dalam penanganan kasus begitu, jangan dia kedekatan dengan misalnya pejabat yang lainnya, orangnya berkuasa lah begitu, itu sudah tumpul. Nah, makanya kalau istilah itu, membela buku maka, membela isi malulu, artinya kena yang tidak ada hubungannya itu keras sekali. Ya lihat kalau istilahnya sekarang tajam ke bawah tumpul ke atas. Nah, itu. Nah, sebenarnya di adat itu tidak ada begitu. Nah, makanya ini kuncinya itu.
1: Kalau terjadi seperti itu apa? Tidak.
0: Begini, apabila tidak dilakukan, makanya itu kan ada tingkatannya. Di tingkat desa atau kelurahan itu adalah namanya lembaga adat. Di tingkat kecamatan itu adalah majelis adat. Di tingkat kabupaten itu atau kota itu namanya dewan adat. Nah, di tingkat provinsi itu namanya badan musyawarah adat. Badan musyawarah adat. Makanya di situ kalau nanti tidak selesai di badan musyawarah adat itu ada namanya ya hari Kamis besok itu ada pelantikan badan musyawarah provinsi Sulawesi Tengah tanggal 6 itu. Di situ nanti ada wali adat. Nah, makanya jenjangnya tadi saya sebut, apabila tidak ditangani di lembaga, tolong dilaporkan ke majelis adat di kecamatan. Apabila tidak ditangani, persoalan itu tidak ditangani, lanjutkan ke tingkat kabupaten kota, misalnya Dewan Adat Kota
1: Dewan
0: Palu.
1: Adat.
0: Tadinya saya dengar Dewan Adat Kota Palu. Nah, itu ada Patimudin Bowo itu ketuanya, atau ada dorong Mediantara, siapa sih?
1: Mediantara.
0: Nah, kalau dulu Parum Parampasi almarhum. Nah, kalau tidak ditangani itu dilanjutkanlah ke Badan Musyawarah Adat Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, itu supaya itu kasus itu ditangani. Contoh yang kasus-kasus kasus Poboya kemarin diselesaikan, kasusnya Pleret, Pleret itu diselesaikan. Nah, karena itu sangat hangat. Nah, apalagi kasus begitu itu tidak boleh didiamkan karena itu adalah bom waktu. Suatu saat akan terbuka dan itu membuat misalnya ini perlu saya ingatkan kepada kita semua lembaga. Dan bukan saya mengajar ya, tetapi mengingatkan bahwa jangan nanti marwah kepercayaan masyarakat terhadap adat itu berkurang. Nah, itu lembaga jadinya. Makanya kalau ada persoalan itu diselesaikan. Entah dia terima persoalan itu kita sudah selesai, sudah mediasi. Kalau dia tidak puas, dia naikkan lagi ke majelis. Tidak puas lagi di majelis, tidak selesai, bagus, dia anggap masih belum, ya dinaikkan lagi ke Dewan Adat. Kalau tidak selesai di Dewan Adat, dia naikkan lagi ke Badan Musyawarah Adat.
1: BMA, nah,
0: itu persoalannya. Iya, BMA. Yeah. Dengan Forum Pemangku Adat Sulawesi Tengah itu di situ ada FKPA. Nah itu makanya jelas sebenarnya jangan hanya mentok di lembaga saja sehingga pada saat kasus itu ditangani nilai kepercayaan masyarakat itu sudah hilang. Nah itu makanya terjadi kekerasan atau apa itu tadi yang perlu sampaikan. Kalau di Sigi Pak itu kalau misalnya kejadian di Sigi Bapak lapor begitu ya tidak lama saya akan telepon lembaga adatnya atau apa itu persoalannya majelisnya supaya kita tangani secepatnya.
1: Ini kan faktor nuanumu ini kan jadi kepercayaan masyarakat semakin kuat. Saya menarik tadi itu ledonotina, ledonotoma, ledonosampesufu.
0: Ledonosampesufu iya.
1: Jadi begitu kira-kira Pak Budi. Saya tadi mau singgung begini Pak intronya pangannya itu kan memang menghormati nilai Sintuf atau semangat persatuan dan kebersamaan sehingga keputusan yang dihasilkan itu diharapkan dapat diterima oleh seluruh pihak yang dan menjaga keharmonisan hubungan sosial. Nah kalau tadi sempat Pak Atman singgung kalau ternyata apa namanya Evahia tidak sepenuh hati kemudian dia melanjutkan kasus ini ke jenjang katakanlah ke perdata misalnya itu berimba itu Pak Atman. Apakah ya, dia tapi, akan mendapatkan sanksi adat juga karena sudah istilahnya karena sudah diurus di adat kemudian tetap saja tidak mau tidak tunduk artinya tidak merasa puas. Apakah kasus-kasus seperti itu pernah juga terjadi di sini atau bagaimana Pak Atman?
0: Iya. misalnya itu ada persoalan, ya itu pernah kami tangani, misalnya ada persoalan.
1: Yeah.
0: Persoalan itu pertama dia sudah iyakan, sudah dia oke. Okay. Nah, dia oke okay di dalam libu kita itu, di peradilan kita, peradilan adat kita itu. Ya oke. Okay. Dibuatkanlah surat. Tiba-tiba di kemudian dia melanggar, itu akan didenda.
1: Oh,
0: kenapa okay kau iyakan awal? Nah, tetapi kalau ada persoalan misalnya belum selesai, dia belum tidak ada belum terima ya.
1: Iya.
0: Belum terima dari kesepakatan kita itu. Makanya dia itu langsung ini apa namanya? Kami saya tidak terima, belum senang saya.
1: Mm-hmm.
0: Saya belum terima ini putusan ini. Saya akan lanjut. Makanya dibuatkan rekomendasi, dia tidak didenda karena dia belum belum tanda tangan itu surat.
1: Iya, ketika waktu potong arah itu ya.
0: Iya.
1: Okay.
0: Dan kalau kita kami terima ini bagaimana? Karena kita itu utamanya itu memediasi itu tadi itu musyawarah mufakat, mengutamakan tidak ada melihat mana yang salah mana. Tetapi
1: benar,
0: kita yang itu kita lihat itu yang ini apa namanya suratnya yang tertua dan dasar-dasar pembeliannya.
1: Yeah.
0: Misalnya dia hanya membeli saya dari membeli si A. Nah itu, oh dia dari bapaknya. Nah, ini ada pernah kasus yang kami tangani, ini misalnya orang tuanya ini yang menjual. Tiba-tiba anaknya ini tidak mengakui. Karena dia sebagai ahli waris, makanya kita tanya saat penjualan itu dan siapa? Komio yang jual atau orang lain atau masih orang tuanya komio yang jual? Orang tua berarti belum. Orang tuanya komio ini yang
1: Pak Adman. Kita jeda lagi nari. Mungkin masih ada yang beliau ingin sounding. Kita coba terima dulu. Ya Pak Budi, halo.

0: rumah yang alami ini di Kecamatan Palolo. Kapan bisa dengar? Jadi waktu itu saya diancam oleh warga di situ untuk dibunuh. Jadi saya waktu itu akhirnya saya menghadap ke lembaga adat setempat. Saya bertanya, ini bisa dilaksanakan di adat sini? Dia bilang bisa. Tapi setiap pertanyaan saya, permintaan saya waktu itu, apakah setelah nanti pengancaman ini selesai?
1: Ya silakan. Iya, silakan, terus. Silakan. Bisa kedengaran.

0: salam beliau dengar itu lah.
1: Halo Pak Budi, saya dengar Pak Budi. Halo, ye, lanjut Pak.
2: Melaksanakan di adat, maka beliau katakan juga bisa. Tapi saya bilang ada satu pertanyaan saya. Saya mau dilaksanakan secara adat, tapi saya minta satu jaminan. Saya bilang, apakah setelah dilaksanakan di adat kami ini barang melalui pelanggaran itu, lantas di kemudian hari dia tidak mengancam lagi saya, atau jangan-jangan dia bisa membunuh saya? Apakah ada jaminan seperti itu waktu itu saya minta? Beliau tidak mau, awal dibilang tidak ada jaminan seperti itu. Jadi saya bilang kalau begitu saya bawa ke ranah pidana saja Pak, karena ini pengancaman. Atau waktu itu tidak jadi karena persoalan itu. Saya minta jaminan, ada jaminan supaya di kemudian hari dia bukan cuma mengancam kita setelah dilaksanakan adat itu, tapi bisa jadi kan dia bunuh kita gara-gara dendam atau apa. Nah itu di persoalan adat itu bagaimana menurut Pak Adman? Terima kasih Pak Prompat.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Budi. Silakan Pak Adman terkait pengancaman.
1: Iya, memang itu pengancaman ya, pengancaman apalagi mengancam membunuh atau apa. Itu sebenarnya kalau ditangani di kasus adat itu masih bisa.
0: Oke.
1: Jaminannya artinya ini setelah kan ini pasti kita pertemukan.
0: Nari apa? Amin. Oke. Pak Amin.

0: sebagai masyarakat biasa. Ada satu kasus yang saya dampingi kalau sampai sebut dari Kalukubula. Sudah berkali-kali ditangani, tapi tidak ada keputusan baik di pemerintah desa, di kepolisian, semua mentah dikembalikan ke desa. Jadi kami melapor ke lembaga adat desa. Katanya waktu ditangara di mediasi di kantor desa, ini orang yang menempati rumahnya saudara kita. Ini dia bilang dia beli rumah ini. Tapi waktu pertemuan itu tidak pernah dia buktikan, Pak, tidak bisa dia buktikan dia beli dan yang menjual siapa. Nah, makanya bawa terana adat, apakah ini bisa ditangani adat? Karena dia ini dalam pertemuan di desa itu dia bawa semua menurutkan kita, baik polisinya, tentaranya. Karena dia bilang, dia beli, mana buktinya? Tidak ada. Jadi pada waktu itu 2022, saya bilang kalau kami tidak bisa buktikan, saya minta pemerintah dampingi kami, minta kosongkan ini rumah, karena dia tidak pernah beli. Dan saksi kami itu banyak, aluna mami itu, tanahnya mami itu dari ini tahun 70-an. Lembaga adat sekarang tidak bisa mengambil sikap. Kemarin saya ulangi lagi ke lembaga adat, tapi ketuanya nanti saya telepon, kita bicara Pak Adman ya, sebagai sekretaris. Saya mau katanya ketua lembaga adatnya kami belum bisa tangani karena ada penyampaian kepala desa, jangan tangani itu barang dulu. Seperti apa independensi lembaga adat ini? Bisa jadi intervensi oleh kepala desa. Ini kan ada apakah dia salam divi, kan aneh nggak dapat, kan ada anunya Pak, ada sanksinya. Sehingga kami ini, aset kami itu dikuasai terus menerus oleh orang yang tidak punya alas hak. Nah itu yang saya meminta sama Komio, karena saya minta sama kepala nanti, kalau memang lembaga adat ini tidak bisa tangani dengan tuntas, kami makan naik, bikinkan surat kami. Nah ini kan, bikinkan surat bahwa kami tidak bisa tangani ini, kayak naik ke majelis adat, bahkan tingkatan tadi kami katakan ini, untuk mendapatkan hak kami. Karena ini ada kejahatan di dalamnya, Pak. Itu barangkali masukan saya, itu makanya kenapa lembaga adat ini bisa diintervensi oleh pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
1: Mungkin sebelum ke Pamir Dem, anu pengancaman pengani hai itu.
2: Tadi iya, saya lanjut dulu Pak, anu dari Pak Budi ini. Masalah pengancaman ini Pak, itu pertama itu sebenarnya bisa diselesaikan di adat. Sepertinya itu jaminannya tadi seperti Bapak tadi itu, karena mungkin jaminannya, karena mungkin pemahaman mereka itu harus ada menjamin. Tetapi sebenarnya kalau persoalan itu pertama tadi itu saya sampaikan, itu pertama tadi sepakat mufakat ya. Itu tadi, kedua bagaimana kita mendamaikan. Nah itu pertama. Makanya setelah itu ada keputusan. Ada keputusan, makanya di keputusan itulah kita buat perjanjian. Misalnya dia tadi jangan mengulangi pengancaman. Apabila dia mengulangi, makanya dengan serta merta itu kita akan dorong ke hukum dan dia akan kita denda. Dia sudah denda kena adat, nosau tangara, nosau katangara, artinya ini keputusan kita di sauna. Artinya keputusan kita itu dia elahkan begitu. Dianggap remeh. Makanya itu dia kena denda.
1: Masuk itu lah.
2: Masuk.
1: Baik.
2: Setelah itu, tetap dia denda kita di adat, kita lanjutkan lagi persoalannya itu, silakan lapor ke kepolisian, hukum positif.
1: Hukum positif.
2: Itu.
1: Evana Asih putih. Kita terima penelpon. Nabuto. Silakan. Dicoba lagi Pak. Silakan Pak Adman lanjut.
2: Kita dilanjut ke pihak ke hukum positif, ke kepolisian.
1: Sarapan Uvempoi. Halo.
3: Iya, Sarapan Uvempoi.
1: Gagan, berimba Gagan.
3: Iya. ya dengan Gagan.
1: Iya, silakan Gagan, ada yang mau ditanya Gagan?
3: Iya. Bebas sendiri.
1: Terkait anu apa peran adat dalam menyelesaikan sengketa tanah. Silakan Gagan, karena waktu kita tidak cukup. Silakan kalau ada yang terkait dengan itu.
3: Iya. Oke lagi. Ya halo.
1: Ya halo.
2: Halo.
3: Ya. Saya begini.
1: Jadi Mbak.
3: Kalau bisa yang bandar sabu-sabu ini.
1: Oh oke.
3: Mestinya kalau bisa diberantas saja.
1: Oke.
3: Iya.
1: Itu aja. Itu saja.
3: Iya.
1: Baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terkait pengancaman tadi, jadi ada sudah akan masuk juga Nuan itu Pak Atman.
2: Iya. Yeah.
1: Iya. Yeah. Atau mau disambung yang tadi Pak Atman, silakan mau disambung.
2: Iya sudah saya sampaikan tadi bahwa okay. Itu tadi kasusnya itu setelah diselesaikan perkaranya akan kita pertemukan kan.
1: Iya.
2: Yeah. Setelah itu kita pertemukan, kita buatkan surat perjanjian. Itu kan keputusan tadi musyawarah mufakat, mendamaikan, terus ada perjanjian surat keputusan perjanjian di situ. Nah, apabila dia langgar, dia akan kita kenakan denda. Kenapa dia setujui? Kenapa dia mau?
1: Yeah.
2: Nah, itu berarti ya nusau tangara. Hasil putusan menolak putusan adat.
1: Nusau tangara. Nah,
2: apabila dia ulangi, iya. Nah, setelah itu, apabila ini, selain dia nusau tadi itu, apabila dia menolak tadi membuat lagi, ya itu kan kita dorong lagi ke hukum positif.
1: Okay.
2: Kita akan buatkan rekomendasi dari adat.
1: Berarti dari lembaga adat juga kan? Oke.
2: Okay. Iya. Nah, untuk persoalannya Pak Amir,
1: iya.
2: Karena ada lembaga itu yang belum menangani, tetapi setelah itu, begini Pak, itu Bapak tanyakan ke lembaga dan tanyakan ke alasan kepala desa kenapa dia menyampaikan tidak ditangani. Nah, apabila tidak ada, Bapak buat lagi keputusan, buat lagi surat, buat lagi surat ke majelis, tembusan ke dewan adat, tembusan ke dewan adat, nanti kami. Kami apabila majelis tidak tangani, kami akan menyurati majelis ke lembaga juga. Nah, kita tembuskan juga suratnya. Kenapa ada kasus ini? Karena berdasarkan laporan, karena adat ini sebenarnya dia ini karena ada pelapor baru kita bisa tangani. Di kaduan dia.
1: Yeah.
2: Kalau tidak ada pelapor, kita tidak bisa tangani.
1: Hmm.
2: Nah, itu sebenarnya dia sama dengan di kaduan. Maria atau pengada. Baru kita bisa tangani persoalannya. Kalau tidak ada, ini orang tua adat ini tidak mencari masalah, artinya mencari persoalan, tetapi menyelesaikan persoalan. Ini doga penggandaian. Nah, tapi di dewan adat juga begitu, di lembaga adat juga begitu. Nah itu. Jadi kalau misalnya mereka tidak tangani, hanya berlarut-berlarut, kami buat surat ke majelis bahwa ini persoalan ini sudah ditangani di lembaga adat Kaluku Bula, tetapi tidak pernah diselesaikan.
1: Mm-hmm.
2: Makanya naikkan ke majelis.
1: Yep.
2: Nanti majelis, tapi tembusan juga ke dewan adat. Nah, apabila majelis ini tidak tangani, nanti kami tembusan juga. Nanti kami menyurat juga ke majelis atau ke lembaga bahwa persoalan ini kenapa tidak ditangani. Kami akan menanyakan. Nah, tapi setelah di majelis juga tidak selesai, dinaikkan lagi ke dewan adat. Nah, itu persoalannya. Kalau dewan adat itu pasti Pak. Tidak sampai satu minggu sudah diselesaikan.
1: Insyaallah.
2: Nah, sudah banyak persoalan-persoalan yang ada dari lembaga adat tidak terselesaikan maupun di majelis dewan adat ini pasti akan selesaikan. Nah, itu.
1: Baik. Oke, mudah-mudahan Pak Amir ini nanti.
2: Ya, berbicara tadi Pak mengenai tadi sedikit saya sambung karena dia menanyakan apakah pemerintah desa kepala desa itu mengintervensi lembaga adat. Nah, gini. Sebenarnya tidak ada intervensinya. Kepala desa tidak bisa karena kita ini artinya mitra. Independen kita juga ini. Jadi kepala desa itu tidak bisa dia melawan putusan kita. Tetapi kita harus kerjasama dengan pemerintah desa karena dia pemerintah. Makanya di situ perang tanda talusi. Ada agama pemerintah. Nah, itu. Itu tetap kita di situ. Kalau dalam sidang peradilan adat kita dah hadirkan semua itu. Unsur pemerintahnya, unsur adatnya,
1: agama, adat, tanda talusi.
2: Iya, tanda talusi di situ ya. Terus yang satu pertanyaan dari Gagan ini saya tidak terlalu jelas apa maksudnya.
1: Cuma aneh Gagan pangannya terkait narkoba.
2: Oh iya. Iya. Nah, karena ini saya lihat kalau narkoba itu persoalan besar. Nah, di desa itu selalu menangani juga itu, menangani jangan sampai kan kita ini istilahnya ini. Tetapi kalau sudah begitu itu rata-rata kita dorong ke aparat. Karena ini sangat persoalan besar. Tetapi ada juga prinsipnya mendukung apapun diambil keputusan. Misalnya ini karena dia Novia Gadora Rangata. Nah, apabila kalau dia masih ini, apabila dia langsung mengambil tindakan misalnya merusak, memukul apa semua itu sudah salam pale dia. Nah, itu bisa ditangani oleh ada.
1: Kalau tadi kasus yang disebutkan ada indikasi dia sudah apa namanya orang yang dianin sudah membohongi karena tidak bisa memberikan apa alas bukti
2: iya,
1: pembelian
2: misalnya. Itu nedavai ya.
1: Ini nedavai itu.
2: Nah, salam bibi ini nedavai namanya okay. Itu sudah salah karena sudah masuk itu, sudah bisa didenda dia.
1: Oke, baik.
2: Karena dia makanya itu kalau kita biasanya melakukan suatu persidangan sidang adat itu selalu sedang diundangan itu bawa bukti dan saksi.
1: Oke. Okay. Jadi Pak Amir,
2: makanya juga kita harap kepada lembaga yang ada harus tegas. Kita kasih waktu. Kalau bilang dia tidak, saya tidak ada bukti ada di rumah, misalnya begitu, pun kamu serahkan. Kamu bawa kemari, kamu perlihatkan ke kami. Kalau kamu bisa jemput sekarang jemput. Makanya ini yang perlu kita lihat dalam persoalan ini kalau kita melihat sidang adat ini, peradilan adat ini kita harus tanyakan dulu. Kedua belah pihak mau dia diurus atau tidak. Itu saya kuncinya. Kalau dia kita tanyakan si pihak pelapor dan terlapor ini, kami mau diselesaikan di mediasi di sini bersedia, sudah kita mediasi. Kalau salah satunya tidak mediasi ya kita dorong saja ke hukum positif saja, kamu tidak menganggap kami ini. Nah, supaya lebih tegas persoalannya ini dan semua persoalan itu harus terselesaikan dengan baik
1: ya. Baik Pak Adman, terima kasih nih sudah memberikan pencerahan untuk kita pagi ini berkaitan dengan topik di Sarapan Ovenpoi. Mudah-mudahan dari tiga penelpon tadi juga bisa terpuaskan ya. Walaupun memang kita lebih fokus ke terkait dengan sengketa agraria ini, bagaimana kemudian peran adat di sana. Dan alhamdulillah tadi Pak Adman juga sudah memberikan pandangannya. Jadi tidak hitungan oleh tidak hitung lama apa namanya tidak ditindaklanjuti berarti gunakan tadi itu Pak Adman le ke majelis adat atau ke langsung kalau juga belum tertangani langsung ditangani disampaikan saja ke dewan adat ya. Baik sampai selesai karena memang kita dibatasi waktu, ini adalah akhir dari perbincangan obrolan Ponopempoi. Semoga apa yang di sampaikan itu bisa memberikan pencerahan buat kita dan paling tidak ini menjadi rambu-rambu juga buat kita ketika terjadi ada masalah ini yang harus dilakukan. Pak Adman, mungkin sebelum mengakhiri perbincangan kita mungkin ada hal yang disampaikan dengan terkait dengan topik kita pagi ini, silakan. Apakah juga langsung menjadi evahia closing statement atau apapun lah namanya, paling tidak bisa sebelum kita akhiri, silakan Pak Adman.
2: Tabe, kamai kita singgani menjagai ngatata, menjagai keluargata. Kita perhatikan aneledo kita isema vai, aneledo dan meipia vai. Jadi perlu kita lihat, mari kita jaga adat kita, kearifan lokal kita yang ada. Karena tidak semua persoalan itu harus keluar, kita selesaikan di dalam. Makanya juga itu sangat berkaitan karena kami pernah berkunjung ke kejaksaan, kehakiman, makanya itu ada programnya mereka restorasi justice. Semua persoalan itu kalau masih bisa kita tangani di desa, di lembaga itu kita selesaikan di lembaga karena tidak perlu lagi berbelit-belit lah. Nah, harapan juga kepada para lembaga agar dalam penanganan kasus itu harus betul-betul tegas. Kalau ada laporan segera ditindaklanjuti atau ditangani.
1: Fokus ya Pak Adman, fokus.
2: Fokus, iya. Apa alasannya? Harus jelas alasannya tidak ditangani persoalan itu.
1: Ya, supaya kalau masyarakat juga tidak akan bertanya-tanya.
2: Iya.
1: Ledo no tina, ledo no toma, ledo no sampai subuh.
2: Ledo sampai subuh. Iya, itu kata kuncinya. Oke.
1: Baik. Pak Adman, terima kasih sudah memberikan waktu. Tatana. Semoga ini bermanfaat dan oh ya buat Pak Amir juga mungkin kalau ingin lebih detail nanti bisa anu ya, Bapak Pangani menghubungi Pak Adman apakah secara evahia kekerabatan boleh juga Pak Adman leh.
2: Boleh, boleh.
1: Oke, okay. Terima kasih lagi. Sampai subuh sarana ku pura-pura vesiamo perbincangan obrolan kita di Sarapan Vempoi semoga bermanfaat dan saya Jojo Jumba terima kasih sudah mendengarkan siaran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda dan talinga Pro Ampa RM Pala.

0: 107,5 FM Suara Budaya Pasanggan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ragam tradisi Nusantara.

0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Indonesia. Keempat, RRI Palu. Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Tahukah Anda, Tombolo Tutu merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Sulawesi Tengah. Ia dikenal sebagai pemimpin yang gigih melawan penjajahan Belanda pada akhir abad ke-19. Bersama rakyatnya, Tombolo Tutu memimpin perlawanan dengan keberanian dan semangat pantang menyerah demi mempertahankan tanah air dan martabat bangsanya. Atas jasa dan perjuangannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Tombolo Tutu sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian dan meneladani nilai-nilai perjuangannya dengan berkarya, menjaga persatuan, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat.
6: Komius sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Bro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tanpa Sanggani.
7: Suara Budaya Tanpa Sanggani.
8: This DJ is breaking.

Sampai subuh Sarataku Pura-Pura. Kalau ingat lagu ini saya jadi ingat awal mungkin 2000-an ya, 2003, 2004, 2005, ketika lagu-lagu bergenre Melayu itu mulai apa, Melayu Attack ya. Dan termasuk dengan apa, lagu berlirik lokal Minahasa ini salah satunya, Gunawan. Sampai sebesar aku, terima kasih kami sampai titik ingin dalam telinga siaran kami di program Ampai dari Palu. Tetap lantai kami.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kupinta.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekurkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.
1: Stop, lampu merah.
2: Iyo, ditahu juga.
1: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
2: Tidak, Le. Kenapa,
1: Kau mau tahu? Begini.
3: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John Pick Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
4: Tahukah Anda? Tombolotutu merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Sulawesi Tengah. Ia dikenal sebagai pemimpin yang gigih melawan penjajahan Belanda pada akhir abad ke-19. Bersama rakyatnya, Tombolotutu memimpin perlawanan dengan keberanian dan semangat pantang menyerah demi mempertahankan tanah air dan martabat bangsanya. Atas jasa dan perjuangannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Tombolotutu sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian dan meneladani nilai-nilai perjuangannya dengan berkarya, menjaga persatuan, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat.
5: Komio sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Bro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tampasanggani.

Sampai subuh Sarara Kupura, lagu lama yang kemudian dibuat dalam versi lebih fresh dari ini. Kalau mengingat kesan saya di karya dari Tante Ici, ya, Datu Kasman dengan Ledo, lagu yang cukup lama saya dengar, masih zaman sekolah SMA ya. Lagu saya dengar biasa, dan pagi ini kita dengarkan kembali dalam versi yang lebih fresh, dinyanyikan oleh Datu Kasman. Sampai sebesar anak ini adalah bagian dari membawakan lagu-lagu, apakah lagu-lagu baru ataupun lagu-lagu lawas, lagu-lagu klasik dalam lirik bahasa daerah, itu adalah bagian penting dalam menjaga agar budaya kita tetap tumbuh. Salah satunya adalah bahasa. Sampai subuh saran aku, siang ini saya ingin mengajak Komius sedikit

apa namanya, cukup beragam tanggapan, khususnya ada Pak Amir dan Pak Budi yang juga sudah memberikan komentar. Namanya Pak Amir ku dekengar kuser

anakku bangsa. Pagi jelang siang ini, siang ya. Aneri Inggris da padondohi. Tapi kalau di Indonesia, oh so siang, so tinggi matahari. Nah itu dia, tinggi matahari ini istilah yang biasa kita gunakan kalau orang mau ke mana-mana. Eh, nalangamu eo. Ah itu dia. Kebiasaan kita menunda waktu itu kadang-kadang jadi satu hal yang sangat, apa namanya? Cek-cek orang PT.

jadi persoalan juga. Jadi biasakan untuk tidak menunda waktu. Kalau sudah bisa commute kerjakan sekarang, kerjakan sekarang. Kalau commute tunda hari ini, maka akan tertunda juga yang selanjutnya. Sampai sarara aku pura-pura. Berkaitan dengan sejarah budaya Bungpu, untuk mendapatkan sebuah informasi mengenai sejarah Bungpu ini agak sulit. Dalam catatan

0: kelompok apa ya? Kelompok pencintaan apa?
1: Jadi ini dikarenakan belum ada tulisan atau hal lainnya yang kemudian menceritakan dan menyimpan secara keseluruhan dan lengkap dalam bentuk buku mengenai sejarah Bungku misalnya. Namun kita ini berbagi informasi saja melalui media dan mendapatkan sebuah blog Syakir Mahid yang mencoba menceritakan dan menjelaskan mengenai sejarah Bungku. Ada beberapa kutipan yang diambil dan telah ditulis oleh Syakir Mahid untuk mengungkap sejarah dari dan budaya satu etnis tanpa sumber yang lengkap mustahil dapat dilakukan. Demikian pula dengan nasib sejarah dan budaya etnis Bungku hingga kini belum dapat diungkap tuntas dan bahkan belum ditulis secara memadai karena belum ada buku sejarah Bungku karena sumber-sumbernya masih berserakan dan tersebar di beberapa tempat antara lain di Arsip Nasional, Koleksi Langka Perpustakaan Nasional dan sebagian ada di Yogyakarta, Bandung, Makassar dan bahkan di Leiden, Belanda. Memang Leiden ini jadi beberapa jadi rujukan karena memang waktu Belanda harus diakui Belanda itu memang punya kalau terkait dokumentasi mereka itu cukup lengkap ya. Makanya beberapa informasi yang ada di negara kita bahkan di suku kita misalnya itu literaturnya bisa ditemukan di Belanda. Kenapa mereka mencatat mendokumentasikan? Bahkan kalau kita bilang ya bersyukurlah kita dijajah Belanda. Karena apa? Rata-rata gunung yang ada di Sulawesi Tengah ini atau itu rata-rata dibuatkan oleh Belanda. Dia punya ketinggian, kemudian ada triangulasinya ya. Saya ingat sekali itu kalau kita naik ke Nokilalaki, bahkan juga ke Gunung Nokilalaki atau bahkan ke Gawalise itu ada triangulasinya. Ya, ada tugu yang dibuat. Kemudian dituliskan berapa ketinggiannya dari berapa meter ketinggian dari permukaan laut. Cuma yang disayangkan ada kemudian orang berpikir kalau di ada tugu itu biasanya ada terpendam harta karun di bawahnya, padahal tidak seperti itu. Itu yang terjadi yang saya lihat kemarin. Beberapa waktu lalu saya sempat main-main lagi ke kampus FKIP, kebetulan dulu pernah terlibat dalam pernah aktif ketika di dunia mahasiswa, ikut aktif dalam kegiatan kepencinta alaman ya. Jadi di kampus itu kan ada beberapa, apalagi kalau sekarang ini era-eranya PKMB pengenalan kampus mahasiswa baru ya, basically istilah pokoknya itulah ya, semacam orientasi ya perguruan tinggi PKMB mahasiswa baru. Jadi ada universitas, ada fakultas. Jadi ketika di fakultas, mungkin sekarang sudah di fakultas ya, atau masih seperti apa? Kalau di fakultas itu biasanya akan diperkenalkan juga dengan kegiatan-kegiatan unit kegiatan fakultas ya, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Tergantung jurusan yang dipilih ya. Dan biasanya ada jurusan kegiatan-kegiatan yang menggabungkan beberapa jurusan misalnya. Kalau di FKIP itu kan istilahnya apa? Program bidang studi atau apa namanya sekarang? Nah di situ kemudian ada organisasi UKF unit kegiatan UKMF unit kegiatan mahasiswa fakultas ya. Jadi di situ mereka memilih kegiatan apa yang UKF apa yang ingin diikuti. Ada banyak ya. Ada mahasiswa pencinta musola. Ada kalau yang lebih besarnya lagi ada himpunan mahasiswa Islam, kemudian apalagi kalau di jurusan itu tergantung. Kalau di FKIP itu ada Himaski, Himabio, Himafis, kemudian ada di bahasa itu ada dua, ada HMJ itu ada dua ya, himpunan mahasiswa jurusan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Setahu saya seperti itu. Jadi ada namanya Himabris, himpunan mahasiswa bahasa Inggris. kemudian kalau di bahasa Indonesia apa lagi namanya, saya lupa. Nah, seperti itu. Jadi terus ada di yang lebih besarnya lagi ada namanya mahasiswa pencipta alam. Ya, itu semua jurusan ada di situ. Tapi fenomena yang terjadi sekarang kekurangan ini ya, anggota, entah fenomena apa itu. Tapi seperti itulah ya. Jadi sampai sebesar aku, saya jadi ingat dengan kegiatan ekspedisi ya, bukan eksplorasi, ekspedisi buka jalur ketika melakukan pendakian di Gunung Katopas. Jadi di sana itu awalnya kita naik itu memang karena itu buka jalur ya. Karena sejak dari zaman Belanda belum pernah lagi masyarakat melakukan perjalanan atau mendaki gunung itu selain di zaman Belanda ketika pembuatan triangulasi. Jadi ketika kami ke sana itu memang masih utuh, tapi ketika foto-foto yang terbaru saya lihat itu katanya menurut teman-teman di kampus itu anu ada yang apa namanya? Ada yang bagale bawahnya triangulasi itu. Pikir mungkin ada harta karun di bawah. Nah, ini kadang-kadang ya, padahal itu triangulasi itu menunjukkan titik ketinggian satu gunung katakanlah. Kalau gunung Napasangana Katopas itu ketinggiannya sekira 2700 mdpl dari permukaan meter dari permukaan laut ya, agak tinggi itu. Kalau Noki dan ini mungkin di bawahnya lagi ya. Karena itu yang setahu saya agak tertinggi ya. Sebenarnya juga ada Gunung Sojol, kalau mau ke Toli-Toli pasti akan melewati. Kalau dulu naik kapal laut itu kelihatan begitu tinggi itu Gunung Sojol. Karena saya ingat ketika menyeberang dari Kalimantan menuju ke Toli-Toli dengan menggunakan kapal Pelni ya. Itu hari naik apa ya waktu itu? Cermai atau apa lagi? Agak kecil. Kalau dulu kapal-kapal apa penumpang itu Pelni itu yang enggak besar-besar, Kambuna itu. Kalau Kambuna itu biasanya kalau singgah di Pantoloan itu orang bilang kapalnya orang Manado. Karena memang banyak saudara-saudara kita dari Sulawesi Utara yang menggunakan moda transportasi kapal laut ini untuk bepergian ke mana saja ya, termasuk ke Jakarta ya, menjadi magnetnya. Dan memang harus diakui memang kapal Kambuna termasuk salah satu kapal favorit ketika itu zamannya. Entah di mana sekarang kapal itu masih adakah? Rinjani, Umsini seingat saya. Jadi seperti itu. Sampai sebesar aku. Jadi itu tadi ya, pengetahuan mengenai sejarah dan budaya Bungku hingga kini hanya berdasarkan oral tradition atau tradisi lisan, dan pengetahuan berdasarkan oral tradition ini hingga kini masih tersebar dan berserakan di pada masing-masing individu yang oleh mereka yakini bahwa cerita tersebut, cerita sejarah itu pernah dengar dari orang-orang tua mereka mengenai sejarah dan budaya Bungku benar adanya. Tapi pengetahuan seperti tersebut dan dari sudut pandang ilmiah dianggap masih banyak kelemahan yang dan diragukan kebenarannya karena belum dibedah dan diuji melalui sebuah penelitian misalnya. Ini kadang-kadang ya. Jadi sama juga dengan kita di budaya suku kita, suku Kail ya. Jadi kebiasaan kita adalah nituturakan, dituturkan ya. Jadi budaya tutur itu ya. Bisa saja berlebihan atau bisa saja berkurang. Itu kira-kira gripnya. Tapi yang pasti sampai sesaranku cerita-cerita ini juga kemudian dijadikan apa? Semacam apa usangan itu? Petunjuk awal. Nah, itu dia. Bisa jadi, ya. Karena memang itu tadi kita tidak terlepas dari budaya tutur.

0: 104 RRI Palu. 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggar.
1: Suara Budaya Tanpa Sanggar.
2: Konflik agraria adalah perselisihan atau pertentangan yang berkaitan dengan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, atau pemanfaatan tanah dan sumber daya alam. Konflik ini dapat terjadi antara masyarakat, perusahaan, maupun pemerintah. Penyebab umum konflik agraria meliputi tumpang tindih hak atas tanah, misalnya dua pihak sama-sama mengklaim memiliki hak atas lahan yang sama. Perizinan penggunaan lahan, seperti pemberian izin perkebunan, pertambangan, atau pembangunan di atas lahan yang telah lama dikelola masyarakat. Ketimpangan penguasaan tanah, di mana sebagian kecil pihak menguasai lahan yang sangat luas, sementara masyarakat lain kekurangan akses terhadap tanah. Kurangnya kepastian hukum, misalnya karena batas wilayah yang tidak jelas atau dokumen kepemilikan yang tidak lengkap. Dampak konflik agraria antara lain, kerugian ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha, meningkatnya ketegangan sosial dan potensi kekerasan, terhambatnya pembangunan dan investasi, kerusakan lingkungan apabila pemanfaatan lahan tidak dikelola dengan baik. Dampak konflik agraria antara lain, kerugian ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha, meningkatnya ketegangan sosial dan potensi kekerasan, terhambatnya pembangunan dan investasi, kerusakan lingkungan apabila pemanfaatan lahan tidak dikelola dengan baik. Contoh sederhana, sebuah desa telah menggarap lahan selama puluhan tahun berdasarkan hukum adat. Kemudian pemerintah memberikan izin kepada sebuah perusahaan untuk membuka perkebunan di lahan yang sama. Masyarakat menolak karena merasa memiliki hak atas lahan tersebut, sedangkan perusahaan berpegang pada izin yang telah diperoleh. Perbedaan klaim hak inilah yang disebut konflik agraria. Singkatnya, konflik agraria adalah konflik yang muncul akibat sengketa mengenai hak, penguasaan, dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam. Komius
3: sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tanpa Sanggar.

Sampai suhu sarana pura-pura memang untuk napa sangana lebih idealnya mengenai sejarah dan kebudayaan satu daerah memang harus dilakukan oleh para ilmuwan sosial atau sejarawan guna mengungkap sejarah dan budaya satu masyarakat, umumnya menggunakan pendekatan komprehensif yang oleh Sartono Kartodirjo disebut pendekatan multidimensional. Pendekatan menggunakan dua analisis. Pertama, analisis bersifat sinkronik, meluas dalam ruang atau sering disebut dengan spasial. Kedua, analisis diakronik atau temporal, memanjang mengikuti perjalanan waktu yang dalam

yang dalam istilah populernya disebut kronologis. Jadi sejalan dengan gagasan penelitian sejarah dan kebudayaan, Taufik Abdullah menyatakan bahwa sejarah bisa diamati melalui tiga sudut pandang. Pertama, sejarah sebagai fakta, artinya satu kejadian yang benar-benar telah terjadi dan diceritakan atau tidak diceritakan, begitulah adanya. Kedua, sejarah sebagai cerita, yang cerita adalah satu cerita sejarah yang masih perlu dicermati karena belum tentu kejadiannya sesuai dengan yang diceritakan. Dan ketiga, sejarah sebagai ilmu adalah satu cerita kejadian yang disusun dengan menggunakan kaidah ilmu sejarah dengan tahapan-tahapannya, mulai dari heuristik, kritik, interpretasi, dan berakhir pada historiografi. Makalah mencoba mengkritisi sekaligus menjelaskan sejarah bungku dalam bentuk periodisasi. Kemudian penekanan pada periodisasi akan dilihat pada penggunaan gelar raja-raja yang berkuasa di ex landscape Tombuku. Tombuku yang kemudian diubah menjadi kerajaan Bungku dan selanjutnya menjadi Kewedanan Bungku dan terakhir menjadi wilayah pembantu bupati kepala daerah BKDH Poso di Bungku. Sebagai satu entitas yang kemudian dapat menjelaskan diakronik yang dimaksudkan Sartono Kartodirjo. Keberadaan masyarakat Bungku sejak tahun 1622 sudah dikenal di Eropa, terutama oleh orang Portugis dengan kata Tobuguo. Namun diperkenalkan oleh Hassel Gerist dalam buku La Cartographie Nederlands de la Celebes. Sementara dalam literatur Belanda terdapat dua nama secara bergantian digunakan untuk menyebut Bungku, yaitu Tambuku dan Tombuku. Kemudian hingga kini belum diketahui sejak kapan berubah menjadi Bungku, yang dikenal sebagai salah satu bagian dari wilayah Kabupaten Morowali. Dan sekarang kata Bungku memiliki beberapa makna pengertian, antara lain merujuk pada kepada satu etnis dari 12 etnis yang mendiami Provinsi Sulawesi Tengah, dan kedua menunjukkan satu wilayah ex landscape Tambuku, Tombuku, Bungku yang merupakan satu kesatuan geografis terletak di Kabupaten Morowali dan membentang dari Kecamatan Menui Kepulauan sampai dengan Kecamatan Mamosalato. Yang benar adalah Momosalato, pecahan dari Kecamatan Bungku Utara, dan ketiga sebuah ex landscape atau kerajaan yang pernah berdiri sejak abad sampai tahun 1950. Bungku sebagai sebuah etnis adalah satu kesatuan masyarakat yang memiliki kebudayaan tersendiri berbeda dengan budaya etnis lain, sementara sebagai satu kesatuan wilayah tentunya tidak dapat terpisah-pisahkan antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya. Karena pembagian menjadi beberapa kecamatan lain hanyalah merupakan upaya mempermudah pelayanan administrasi pemerintahan, namun hakikatnya merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh. Sebagai sebuah ex landscape kerajaan, sampai kini masih merupakan sebuah teka-teki dan satu kekurangan sebagai akibat dari pengumpulan sumber-sumber sejarah kerajaan Bungku, dan selama ini masih sebatas oral history, untuk tentunya merupakan satu kewajiban generasi muda Bungku melakukan penelitian ilmiah agar teka-teki sejarah dan budaya kerajaan Bungku segera terjawab. Seperti telah disampaikan bahwa bagian akhir prolog bahwa pembahasan dalam makalah ini mencoba mengkritisi sekaligus menjelaskan sejarah Bungku dalam bentuk periodisasi. Kemudian penekanan pada periodisasi ini akan dilihat pada penggunaan gelar-gelar raja yang berkuasa di ex landscape Tambuku atau Tombuku.

Sambil sufu saran aku, penekanan pada priorisasi akan dilihat pada penggunaan gelar raja-raja yang berkuasa di X Landscape Tombungku sebagai sebuah entitas yang bisa menjelaskan diakronik yang dimasukkan Sartono Kartodirjo. Berdasarkan penggunaan gelar nama-nama Raja Bungku, ada tiga periode penting, yaitu pertama periode-periode mitologis, alam sebagai subjek, dan manusia sebagai objek. Kedua periode ideologis, manusia sebagai subjek dan alam sebagai objek. Dan ketiga periode ilmu pengetahuan, manusia dan alam menjadi objek sekaligus menjadi subjek. Kerajaan Bungku yang ditaklukkan oleh pasukan Ternate belum diketahui kapan waktunya, yang oleh masyarakat Bungku lebih populer dengan nama Tobelo pada tahun 1682 diambil alih Gubernur Padruge atas nama Kompeni Hindia Belanda dengan tujuan menghukum Sultan Ternate atas pemberontakannya melawan kekuasaan Kompeni. Sebelum diambil alih oleh pemerintah Belanda, Bungku telah memiliki pemerintahan sendiri. Kerajaan ini meliputi satu teritorial, ya, Vita Tobungku atau Tanah Bungku, dan didiami oleh satu kesatuan sosial masyarakat yang mempunyai adat istiadat, bahasa dan agama, serta corak kehidupan kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan lain di luar wilayahnya. Sampai sebuah saran aku, menurut cerita yang berkembang dan dikembangkan oleh masyarakat Bungku, bahwa kerajaan Bungku dahulu diperintah oleh raja-raja berasal dari keturunan leluhur yang sama, mulai dari raja pertama sampai pada raja ke-13 sebagai raja terakhir hingga Indonesia merdeka. Raja pertama kerajaan Bungku adalah marhum Sanglang Kinambuka, ayahnya bernama Sangla Oheo dan ibunya bernama Fengguluri. Adapun istri dan Sangia Kinambuka adalah seorang Wenduria gelar Apu Boki, keturunan Mokole Lere di Routa. Sangia Kinambuka mempunyai dua orang bersaudara bernama Fengkoila bergelar Sangia Inato, sementara memerintah di Kendari, dan Velue Sangia Velungku memerintah di kerajaan Luwu Palopo. Adapun raja-raja Peapua yang pernah memerintah di Bungku adalah Peapua Sangiang Kinambuka, Peapua Papa, Peapua Arsyad, Peapua Kolono Surabi, Peapua Kasili Lamboja, Peapua Kasili Syadik, kemudian ada Peapua Kasili Baba, kemudian Kakasi Moloku Tondu Leobi tahun 1674, Kasili Ismail Lau PK tahun 1886-1907, kemudian Abdul Wahab tahun 1908-1922, Ahmad Hedia tahun 1925 dan 1930, kemudian ada Abdul Razak tahun 1931 hingga 1937, ada Abdurabi tahun 1938 hingga 1950. Ya, untuk lebih lengkap lagi bisa dibaca melalui blog Syakir Mahid, ya. Sampai sebesar kurang.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Justru saran aku pura-pura itu sedikit catatan mengenai bagaimana kalau tadi juga kita sudah sempat menyimak raja-raja atau peapua yang pernah memerintah di Bungku, kurang lebih ada

ada di Dinas Kebudayaan Provinsi Setengah. Tapi tugas-tugas profesinya sebagai seorang arkeolog itu masih tetap terus melekat, walaupun secara kedinasan beliau sudah mengakhiri masa tugasnya di sana sejak tahun kemarin ya, tepatnya bulan November, ada masalah. Tapi yang namanya tugas-tugas profesi beliau sebagai seorang arkeolog masih tetap terus jalan. Dan tugas arkeolog ini, menurut saya itu unik sekali karena ada kisah-kisah yang kemudian seakan-akan membawa kita ke lorong waktu, ke zaman di mana kita itu kembali dipertemukan dengan kisah-kisah peradaban masa lalu. Dan itu yang membuat juga tertarik untuk ditelusuri. Dan mudah-mudahan sebentar kita bisa terhubung dengan Tuaka Dr. Andes Iksam Jurimi M. Hum untuk kemudian bisa sedikit bercerita terkait dengan topik ringan kita.

karena memang beliau ini aduh lebih rimba ya, harus banyak apa kita ya, mudah-mudahan langsung dibaca nge WA aku terkait dengan ungkap sejarah lewat budaya tutur. Dan memang kita harus akui, kita di suku Kaili saja ini termasuk yang juga kental dengan budaya tutur ya. Dan saya juga mengetahui beberapa cerita lama itu lewat budaya tutur ini, terkait apa sangana Tesa Tutur Hamairi Ringata Loluhi, seperti kisah Sobogi. Masya Allah ya, alhamdulillah beliau ini bisa mengiyakan. Kita coba langsung telepon beliau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
2: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

0: Saya bisa dibantu, tua.
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Lihatkan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi. Saya jadi beli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh apanya, kak tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada di HP masalah.
1: Oh,
0: bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Bel.
1: 08242.
0: Ah, itu tua. Oh. Masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusakin HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bawa telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

0: Jaya, Tinti, Sapu Randua, Waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam Pamulana, sampai suhu saranaku pemerintah Kabupaten Sigi melibatkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Sulawesi Tengah untuk menerjunkan tim ahli geologi di Desa Sarumana, Kecamatan Palolo terkait ditemukannya semburan air diduga mengandung gas dan mudah terbakar. Tentunya segera dilakukan peninjauan ke lokasi dan memberikan laporan ke Dinas ESDM Sulteng guna memeriksa kandungan apa yang ada di dalamnya sehingga tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Demikian kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi Heru Murtanto di Dolo Senin kemarin. Dikemukakan saat ini pihak kepolisian dan pemerintah Kecamatan Palolo sudah melakukan pemasangan police line sekitar kawasan tersebut. Lokasinya sudah dipasangi police line dan masih dalam pengawasan aparat setempat sehingga menunggu hasil pemeriksaan teknis Dinas ESDM Sulteng, ucapnya. Camat Palolo Muhammad Syukur menyebutkan munculnya air mengandung gas ini berawal dari lokasi proyek pengeboran air tanah oleh Dinas Pekerjaan Umum PU setempat. Awalnya dari proyek pengaliran air tanah di dua titik, tapi hanya satu titik yang mengeluarkan material gas sehingga dibuatkan aliran airnya ke drainase, sebut Syukur. Dikatakan agar masyarakat tidak mendekati dan menghindari lokasi yang sudah dipasangi garis polisi tersebut. Masyarakat diminta untuk tidak mendekat ke lokasi demi keamanan. Keluarnya gas ini sebenarnya terjadi setelah gempa di Sigi pada awal Juli 2026, tapi api yang keluar masih kecil ketika diuji coba. Dan saat minggu kemarin dites kembali, apinya cukup besar dan videonya menjadi sangat viral. Pada video yang beredar, seorang warga mencoba menyodorkan api dan korek gas ke aliran air yang mengandung gas dan langsung memunculkan kobaran api. Kareba Kaupuna. Sampai subuh saudaraku, Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan nasional yang paling berpengaruh dalam sejarah perjuangan Indonesia melawan penjajahan Belanda. Ia lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Putra dari Sultan Hamengkubuwono III ini namun lebih memilih hidup sederhana di luar keraton dengan nilai-nilai religius yang kuat. Perlawanan Diponegoro bermula ketika Belanda mulai campur urusan kerajaan dan merampas tanah rakyat untuk kepentingan kolonial. Besi Amaran Dua Karewa di Karewa Salaya, Tinti Sapu Randua. Yakum Mahmudin, sampai jumpa.

0: Tradisi Muda Indonesia. Kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Selain teh pengucari tentu turun aku, aneh membuat diri sama dia harus tenaga bunja, bukan jadi buat. Apa yang lari ke barakan bunda, maka tepuk sampai sudut sama kapal.
2: Komiu Danan Talingai, Pro Ampa RRI Palu.

0: Sampai subuh saudaraku pura-pura, tidak semua apa yang kita inginkan dalam hidup ini berjalan mulus seperti apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang ada tantangan, ya, rintangan.
1: Mau jalan-jalan kemana kita?
0: Saya berharap sampai subuh saudaraku, kami masih tetap terus mendengarkan siaran kami di program Ampaire di Palu. Evanilu Kepangane, siang ini kita coba untuk bisa berbincang dengan arkeolog Sulawesi Tengah, yang walaupun secara kedinasan beliau ini sudah mengakhiri tugasnya di kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, tapi secara profesi tugas-tugas sebagai seorang arkeolog itu masih tetap beliau jalankan. Siang ini saya sudah terhubung dengan beliau, Naria Tuaka Dr. Andus Iksam Jorimi Mhum, di ujung telepon. Halo, assalamualaikum Tuaka. Assalamualaikum Tuaka. Tuaka Iksam Jorimi, bisa dengarkan suara saya? Atau terputus ini atau birimba? Tuaka, bisa dengar suara saya? Seperti terputus sampai susah aku. Kita coba untuk mencoba menghubungi beliau kembali.

0: mungkin beliau ini dalam sebuah kegiatan. Jadi, halo, assalamualaikum Tuaka, terputus ya. Oke, Tuaka, bisa dengar suara saya, Tuaka?
1: Clear,
0: alhamdulillah. Tuaka, ini terkait budaya tutur. Bahkan ini budaya tutur bukan hanya di budaya Kaili sendiri, bahkan di beberapa tempat juga budaya tutur masih jadi apa, satu di, bisa dibilang jadi apa ya, jadi pijakan. Nah, kalau kita mau antut secara detail sebenarnya apa, bagaimana sebenarnya, apa yang dimaksud dengan budaya tutur ini, Tuaka?
1: Oke, jadi kalau dalam apa namanya pengertian untuk objek apa namanya kemajuan kebudayaan.
0: Kemajuan kebudayaan ya.
1: Jadi saat ini itu berdasarkan pengertian dari Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2017, jadi tergolong tradisi lisan. Budaya itu tradisi lisan.
0: Dan apakah tradisi lisan ini juga dijadikan apa, satu apa istilahnya, metode untuk mengungkap sejarah, Tuaka? Katakanlah sejarah sebuah suku bangsa misalnya, atau sejarah apa saja, peradaban.
1: Jadi kalau kita untuk mengungkapkan sejarah, ada namanya sumber sejarah.
0: Sumber sejarah.
1: Jadi sumber sejarah ini kita harus pahami baik-baik. Jadi apa namanya, penjelasan singkatnya seperti ini. Jadi sumber sejarah itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan atau untuk mengetahui atau mempelajari peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, itu sumber sejarah itu bisa berupa benda, berupa tulisan, berupa apa namanya, cerita lisan, foto, atau rekaman suara. Nah, tapi tidak semua, misalnya cerita rakyat, cerita lisan itu bisa dijadikan sumber sejarah. Nah, harus melalui pembuktian, misalnya apa namanya, kalau berdasarkan sifatnya itu sumber sejarah itu ada yang bersifat primer, ada yang bersifat sekunder.
0: Itu seperti apa itu, primer dengan sekunder itu?
1: Kalau apa namanya, primer itu

0: kan ya sumber.
1: Iya. Nah, kemudian bisa juga berupa benda misalnya fosil, artefak. Nah, begitu. Atau kita masih bisa wawancara langsung dengan pelakunya. Atau saksi sejarah namanya dia.
0: Ya, saksi sejarah ya.
1: Nah, itu. Jadi kalau sumber apa sejarah yang bersifat sekunder itu dia sifatnya dia data pendukung. Pendukung misalnya apa namanya dari laporan penelitian sebelumnya atau tentang biografi atau autobiografi seorang tokoh sejarah. Surat kabar yang diterbitkan juga bisa apa namanya misalnya peristiwa itu di kota Jakarta, tetapi ada surat kabar di Bandung, di Sulawesi yang mengabarkan peristiwa yang sama itu dan sekunder itu.
0: Sekunder ya?
1: Misalnya. Beda-beda kan kalau misalnya dilaporkan langsung oleh wartawan yang di Jakarta, itu data primer namanya itu.
0: Gitu. Oke, baik.
1: Gitu. Nah, jadi itu tadi ya berdasarkan apa namanya sifatnya dia. Dua tadi itu primer dan sekunder. Kalau berdasarkan bentuknya itu ada namanya sumber tertulis. Kita harus hati-hati. Misalnya begini, dia harus mengandung informasi sejarah yang disampaikan secara langsung melalui ucapan orang yang menyaksikan, mendengar atau mengalami suatu peristiwa di masa lalu. Seperti itu. Jadi agak berbeda sedikit. Jadi beda sumber sejarah itu berdasarkan cerita rakyat dengan sumber lesan itu berbeda.
0: Kadang-kadang kan ada cerita-cerita tentang mitologi misalnya. Apakah itu juga kemudian apa bisa dijadikan rujukan atau bagaimana tuh?
1: Ada memang beberapa cerita rakyat itu dia sifatnya memang untuk misalnya untuk pendidikan moral, untuk kejujuran misalnya.
0: Benar.
1: Bukan untuk sebagai sumber sejarah. Itu. Makanya sumber lisan yang memang mengisahkan sebuah peristiwa yang lalu kemudian masih ada cucu dari pelakunya misalnya yang itu masih bisa.
0: Apalagi
1: misalnya cerita itu masih ada tempatnya. Nah, contoh misalnya cerita di Pekurehua di Watu Tau Perang Peore. Walaupun banyak masyarakat tidak menulis dari mulut ke mulut, tetapi tugu Perang Peore ada di Watu Tau. Gitu. Bahkan Belanda mencetaknya.
0: Ya. Kan kalau secara umum saya juga tadi membaca beberapa catatan mengenai sejarah sebuah suku bangsa yang ada di Sulawesi Tengah ini. Salah satunya kesulitan mereka itu adalah tidak adanya data yang pangan itu kalau masuk catatan tuaka itu data primer seperti catatan sejarah, catatan apa tulisan langsung misalnya yang untuk bisa dijadikan rujukan karena ketakutan mereka ketika manusia itu apalagi kalau hanya berdasarkan tutura itu kebenarannya itu bisa bisa ceritanya itu
1: tidak bias,
0: bisa jadi berlebihan atau bisa jadi kurang. Itu tadi persoalan.
1: Itu bisa jadi terlalu ditambah, jadi terlalu dikurang.
0: Nah,
1: sebenarnya tradisi lisan ini juga tidak bisa kita abaikan. Itu kalau biasanya kami di suatu riset. Jadi tradisi lisan ini cetera itu bisa kita jadikan data awal, petunjuk. Gitu.
0: Untuk memulai itu kan?
1: Iya, tidak boleh. Memang tidak bisa kita abaikan. Karena itu produk budaya di masyarakat. Jadi tidak serta-merta kita langsung bilang, oh ini tidak butuh ini. Nah, itu petunjuk awal. Karena biasanya cerita rakyat itu ada kebenaran yang disembunyikan. Gitu. Ini lampi kalau orang kan. Artinya samar-samarkan gitu.
0: Iya.
1: Kadang di
0: bahkan ada menggunakan katakanlah julukan dari seseorang disebut dia untuk dikaburkan dia diberikan julukan agar katakanlah pihak kalau di zaman penjajahan kan kalau pihak Belanda itu akan kebingungan karena dengan julukan seperti itu.
1: Nah, banyak bukti di Indonesia.

0: dan Sulawesi ini, beberapa peristiwa sejarah itu dia disamarkan dalam lagu rakyat, dalam syair, puisi, dalam upacara adat, bahkan bahkan dalam tarian tradisional, tarian perjuangan seperti itu. Jadi itu biasanya tradisi lisan itu kalau untuk dijadikan sumber sejarah, jadi saya ulangi, dia pertama berfungsi sebagai rujukan awal untuk mengetahui asal usul suatu cerita itu. Misalnya begini, sejarah daerah Besusu misalnya, sejarah daerah Lolu. Nah, kita bisa lacak dari lagu-lagu rakyat, cerita rakyat seperti itu, maupun apa produk-produk budaya lainnya. Berdasarkan perujukan awal itu, kita bisa dituntun nanti kepada penemuan-penemuan yang akan mengarah kepada data primer.
1: Karena Tua kata sempat singgung Lolu, saya jadi ingat satu situs di Lolu ini, Jalan Bali. Apa namanya? Itu kan ada sumur di situ, Bufu Mombina ada masalah. Itu kan dia punya cerita juga itu. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana peran apa? Siapapun pemerintah untuk melindungi situs-situs seperti ini. Karena kalau menurut cerita kan itu Naria kisah namun ini epeku itu. Kenapa airnya? Kenapa airnya itu tidak kering-kering waktu kita dilanda kekeringan tahun berapa itu? 1985 apa 86 itu? Sampai kenapa kita pernah ada sembahyang minta hujan di lapangan wali kota ketika itu? Jadi saya sempat dapat ceritanya itu, itu Turuka itu. Ternyata dibilang itu kenapa itu sampai anu tidak berhenti-berhenti, karena itu dulu ceritanya ada anu, ada orang tua dulu itu tanam baku janji, baku evanosi sumpah visi akhirnya. Dia bilang selama saya punya turunan masih ada di lulus ini, jangan pernah kau habis airnya. Nah, maka itu waktu satu kota Palu kering itu air tetap ada. Bahkan dulu sempat apa ada yang mengambil sampai berapa drum begitu untuk dibawa ke rumah, dan airnya tidak berkurang. Dan itu salah satu cerita yang sampai sekarang saya ingat terus. Iya, bisa jadi seperti itu.
0: Iya, itu sebuah toponimi namanya.
1: Toponimi, ya.
0: Iya, jadi misalnya kenapa wilayah Lolo itu dulu dikatakan misalnya Sobogi.
1: Sobogi, ya.
0: Bahkan jadi gini, toponimi adalah ilmu yang pelajari asal usul nama tempat atau wilayah. Nah, datanya ini bisa diperoleh dari misalnya cerita rakyat.
1: Dan itu bagian penting dalam pengungkapan sejarah tuh, kayak?
0: Iya. Nah, itu makanya saya bilang salah satu manfaat dari tradisi lisan itu bisa kita menjadi rujukan awal untuk sumber sejarah tadi itu. Misalnya dengan menjaga tradisi, dengan melakukan informasi. Nah, itu. Jadi memang seperti tadi itu, kadang karya-karya sastra itu bisa jadi sumber sejarah kalau kita bisa mengungkapkan teka-teki di balik kata-kata itu misalnya.
1: Ya, seperti kalau dalam tradisi
0: makna tersirat. Tokai,
1: iya. Kayak pesan-pesan moralnya itu, seperti Kayori itu kan saya pernah lihat itu. Ternyata pesan-pesannya itu pesan-pesan anu moral.
0: Iya, pesan moral dan juga ada pesan sejarah situ bahwa bencana alam sudah sering terjadi, makanya komunitas hati-hati gitu kira-kira. Ya.
1: Nah, terkait perilaku juga dituturkan di situ.
0: Iya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kebetulan saya dengan teman-teman tahun ini memang ada penelitian tentang toponimi di wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala. Juga tim kami itu menggunakan semua sumber data itu dari masyarakat, kita gali semua, baik itu yang berupa sifatnya dongeng, cerita rakyat, legenda, mite, seperti itu. Nah, contohnya kan kebanyakan kampung-kampung tua selalu berdekatan dengan wilayah yang ada sumber air dan sumber makanannya, dan yang terpenting mereka sudah pernah merasakan misalnya sebuah bencana, kemudian akhirnya mempunyai pengetahuan ini daerah aman dan ini yang tidak. Nah, itu bisa juga diungkapkan dalam cerita rakyat itu. Gitu, kira-kira.
1: Kalau budaya tutur ini apakah merata di seluruh Nusantara ini atau hanya pada wilayah-wilayah tertentu tuh kan dalam amatan Komio?
0: Justru budaya tutur ini salah satu budaya yang tertua di dunia.
1: Oke. Okay.
0: Sebelum ada tulisan. Hmm. Itu. Jadi hampir semua memang budaya tutur itu di dunia itu menempati urutan awal dalam perkembangan sebuah budaya di dunia atau semua suku bangsa seperti itu. Nanti dalam perkembangannya baru sebuah suku itu, sebuah bangsa punya pengetahuan aksara yang akhirnya menjadi perangkat untuk membuat sebuah tulisan. Contoh di Indonesia banyak suku-suku bangsa yang punya aksara itu, yaitu karena mempunyai pengaruh yang kuat dari misalnya dari Arab, India dan Cina. Gitu. Jadi terbukti memang ada beberapa suku Indonesia mempunyai aksara daerah.
1: Yeah.
0: Jelas-jelas terpengaruh dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta dari India. Walaupun akhirnya berkembang secara kelokalan. Gitu.
1: Kalau di Tanah Kaili sendiri ini banyak menggunakan budaya tutur atau seperti apa? Atau
0: ya, kita kan budaya Kaili kan dasarnya kita dari prasejarah begitu. Dari memang dari tradisi lisan. Gitu. Bahkan bangsa bayang besar misalnya Anglo-Saxon di Eropa yang kita kenal sekarang bahasa Inggris, itu kan tidak punya aksara. Itu kan yang dipakai itu kan aksara Latin dari Eropa yang datang belakangan. Ya, seperti karena apa ya? Karena dasarnya sebuah bangsa itu ada yang memang berangkat dari prasejarah, ada yang berkembang memang dapat pengaruh dari luar. Ini mempunyai aksara. Jadi sangat keliru kalau kita mengatakan bahwa sumber sejarah itu hanya berupa tulisan seperti itu. Jadi sumber lisan itu bisa dijadikan sumber sejarah apabila bisa dibuktikan.
1: Nah, okay.
0: Itu catatan pentingnya.
1: Pembuktian dibuktikan secara ilmiah. Kan ada biasanya saya koreksi kalau salah tuh, ada namanya periodisasi begitu terkait dengan kalau mengungkap secara ilmiah.
0: Iya, iya, karena memang salah satu syarat dari sumber sejarah itu ada berapa ya? Pertama, jadi ada berapa syarat setahu saya itu sebuah bisa dijadikan sumber sejarah. Baik dia itu tulisan maupun lisan. Misalnya dia pertama harus memenuhi unsur keaslian. Itu, keasliannya. Kemudian kredibilitas dan keterkaitan waktu, kronologi, tidak terbalik begitu waktunya.
1: Ya. Sesuai urutannya lah itu kah?
0: Sesuai urutannya iya, karena itu tadi ya. Iya, keaslian itu sumber harus asli dan bukan barang apa yang dibuat-buat. Nah, makanya ada namanya kritik sumber. Misalnya kalau dalam penelitian ada kritik eksternal. Seperti meneliti misalnya bahannya, usianya, bentuk fisik, siapa yang membuat atau menulis, kalau dia dokumen. Nah, kalau kredibilitas itu berupa isi kesaksian atau informasi dari sumber. Misalnya, juga dia melalui kritik sumber. Nah, misalnya kita nilai apakah misalnya saksi sejarah itu benar-benar jujur dalam melaporkan kejadian. Gitu. Kemudian kesesuaian konteks waktu tadi, waktu dan tempat.
1: Kesesuaian konteks.
0: Nah, misalnya harus ini berkaitan erat misalnya antara waktu dan tempat. Dan suasana saat peristiwa sejarah itu berlangsung agar tidak ini yang ditakuti semua yang kalau tidak memenuhi syarat itu tidak otentisitas, tidak asli, tidak kredibilitas. Tidak kesesuaian konteks itu salah tafsir, kebanyakan orang salah tafsir sejarah. Iya, seperti itu. Misalnya orang-orang misalnya sekarang kita baru sepak bola, tidak bisa kan kita bandingkan siapa lebih jago itu di masa Pele dengan sekarang misalnya, yep, pemain bola yang sekarang. Iya, karena tidak satu masa.
1: Iya. Mungkin kalau yang kita bandingkan Mbappe katakanlah, atau dengan Ronaldo misalnya, atau Messi, atau siapa lagi, Muhammad Salah, nah, mungkin karena mereka bermain di satu waktu yang sama, bisa kita berdasarkan fakta kan?
0: Ya, atau begini, atau ada sebuah cerita bahwa Presiden Soekarno pernah katanya ketemu diam-diam dengan Soeharto tahun 73. Wah, itu sudah jelas-jelas keliru. Karena apa namanya? Karena di tahun itu misalnya Bung Karno sudah meninggal.
1: Sudah meninggal ya.
0: Ya, jadi tidak memenuhi syarat semua itu, secara kronologi tidak.
1: Jadi ada fakta sejarahnya ya, Kotaka?
0: Iya, apalagi di masyarakat sekarang tuh waduh banyak sekali. Misalnya sebuah tokoh mengatakan dia juga ini. Ya, itu yang tidak sesuai dengan kronologi waktu. Itu beda. Itu misalnya sebuah misalnya kita bisa tokoh sejarah. Kadang ada tokoh sejarah yang tokoh mitos itu dibawa-bawa ke dalam proses sejarah yang kekinian. Nah, itu yang bahaya. Nah, tapi di dalam budaya masyarakat ada namanya seperti itu. Keramat seseorang yang dianggap apa dikeramatkan kadang itu melintasi waktu, kadang melintasi waktu.
1: Tuaka, tadi saya sempat sudah bercerita di awal sebelum kita nosi telepon ini terkait dengan harus disyukuri juga bahwa kan kanekamiri mapalah itu kan nasarong yang novia ekspedisi penerusan Eva daki pendakian gunung seperti tahun 1996 itu yang sudah diawali tahun 95 sebenarnya, karena ya begitulah, karena butuh proses. Jadi 96 itu kami berhasil tembus ke puncak gunung Katopas yang waktu itu masih wilayah Kabupaten Poso. Yang ketinggiannya itu kalau dilihat dari altimeter sahunya itu kurang lebih 2700-an ketinggiannya. Ketinggian. Jadi ada yang menarik. Jadi memang kalau kita melihat faktanya bahwa ini Belanda ini bagusnya dia pencatatannya itu bagus sekali. Jadi setiap gunung-gunung yang ada di daerah kita ini kan kalau dia ada dia punya catatan triangulasi. Puncak itu berarti itu sudah masuk database-nya orang Belanda. Dan itu sebenarnya sebuah kesyukuran karena Belanda ini rajin sekali dan data-data seperti itu tuh akan. Apalagi kalau kita bicara tentang data, katakanlah sejarah satu entitas misalnya, suku bangsa tertentu yang ada Sulawesi Tengah itu, dikatakan semuanya itu, kalau di Belanda itu jadi rujukan, di kota Leiden ya, Tuaka?
0: Iya, mungkin Leiden.
1: Bagaimana Tuaka melihat seperti ini, kenyataan seperti ini? Bahwa memang orang-orang Belanda itu termasuk, karena mereka kan butuh data-data itu untuk...
0: Silakan, Tuaka. Jadi... Gini, kita harus tahu juga kenapa akhirnya masyarakat itu banyak membongkar tugu-tugu atau triangulasi yang dipasang oleh orang Belanda.
1: Benar.
0: Di abad 19. Karena ada cerita rakyat yang negatif. Cerita rakyat beredar itu bahwa Belanda menanam emas di puncak-puncak gunung. Itu informasi yang salah seperti itu. Akhirnya tugu yang misalnya di Bitmoki itu pernah rusak, yang di Dolisnya juga.
1: Termasuk yang di gunung ini tuh, berapa tahun terakhir saya lihat dokumentasinya, kebetulan teman-teman melakukan pendakian lagi, saya lihat, kenapa nanti bongkar? Wih, itu di masyarakat, dorong bilang ada emas dalamnya, dorong bongkar lah itu tugu itu.
0: Nah, ini harus kita makanya saya bilang kalau belajar sejarah itu harus otentik yang tadi sumber primernya. Jadi kita harus tahu jawatan apa yang bertugas membangun triangulasi di Indonesia di zaman Belanda itu dan pertanyaan itu kapan itu kalau kita bicara tadi yang sesuai syarat itu kapan. Nah, setahu saya ada memang dinas strangulasi yang dibentuk oleh oleh Belanda itu kalau tidak salah di tahun 1883 kalau tidak salah, namanya dinas topografi, masih dalam dinas topografi dia. 1883 itu berarti itu dimulai ya pembentukannya. Jadi situ akhir abad 19. Nah, kalau tidak salah mulai dari kantor kecil, yang sifatnya dinas topografi, akhirnya di akhir abad 19 itu, mulai awal 20, kalau tidak salah menjadi brigade strangulasi kalau tidak salah. Okay. Dia punya nama kantornya itu. Yang di awal-awal itu, jadi brigade strangulasi ini yang awal dari dinas topografi itu pemetaan mereka termasuk dengan pemasangan tugu itu di awalnya Pulau Jawa dan Sumatera. Ternyata. Nah, di Sulawesi itu baru dimulai tahun 1913.
1: Termasuk dari Sulawesi Tengah atau kah?
0: Iya, pokoknya dimulai 1913, dimulai dari Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Utara kalau tidak salah. Gitu. Nah, mulai dari situ tahun 1913 itu. Pokoknya di Sulawesi dimulai 1913. Misalnya salah satu titik referensi utama itu kalau misalnya salah satu gunung Moncong Lowe di Makassar. Itu kalau dalam situ salah satu yang pertama setahu saya 1913 itu. Nah, kemudian akhirnya gunung-gunung lain mengikuti di atas 1913. Gitu. Bahkan sampai kita di setelah era kemerdekaan itu nanti baru lagi ada kegiatan itu tahun 1960 kalau tidak salah. Jahal ada berapa tahun itu terbengkalai itu. Gitu. Nah, itu yang harus kita jadikan misalnya sumber sejarahnya. Nah, kadang ada sumber lisan cerita rakyat itu malah menyesatkan tadi itu. Tugu itu, Dorel bilang dalam tugu itu ada emas Belanda tanam. Akhirnya dibongkar semua itu strangulasi.
1: Ya karena hancur. Karena ada cerita. Karena kalau puncak gunung itu toka, kan seingat saya memang ada kayak macam tehel ditaruh ditempelkan di di tubuhnya itu. Seperti tehel. Jadi menurut amatan kami ketika itu, yang dilihat masyarakat dari daerah kalau yang dibawa kaki gunung itu yang mau ke Ampana itu yang banjir apa kampung apa lagi namanya toka yang sudah dari Wekuli mau ke itu. Itu kan podi dari podi itu katanya orang kalau lihat dari podi itu kalau melihat di puncak gunung kayak mengkilat. Jadi itu orang bilang jangan ada emas ke apa harta karun di sana itu. Ya itu yang kemudian berkembang yang ketika waktu kami melakukan ekspedisi itu kan Nepagoli Tesamuni kami kan bagaimana termasuk cerita-cerita mistis masyarakat sekitar situ yang ada di kaki gunung kaki gunung itu Desa Mire. Jadi sebelang jang-jang yang ini dong lihat ini kayak mengkilat karena kan namanya marmer kalau di center di kena matahari kan pasti akan memantulkan cahaya kan.
0: Iya.
1: Itu yang menjadi cerita mereka di bawah itu.
0: Dulu kan titik koordinat itu kan pemetaannya masih pakai pesawat. Jadi contoh itu ada peta geologi yang dari Angkatan Udara Amerika tahun 1941. Jadi jalan satu titik rujukannya itu untuk mempermudah. Jadi kilauan dari piring keramik itu mereka bisa lihat dari atas pesawat untuk menandai titik itu.
1: Baik. Gitu. Bukan untuk ada emas di sana.
0: kalau sekarang sudah tidak lagi. Begitu.
1: Baik. Jadi itu menentukan titik itu tuh, kan? Penggunaan. Jadi memang menarik ini jadi cerita-cerita itu yang kita dengar ketika sebelum menukarnya. Kita juga kan artinya tetap mendengarkan kisah mereka. Artinya tidak dijadikan apa istilahnya itu, bah saya kira juga bagaimana begini saja dan jadi tidak iya. Nemakan kita apa istilah pandang enteng apa kita itu ada di alam mana kan, alam bebas begitu tuh, karena ya tetap kita harus iya. Mereka bilang ada ular begini begini dan kita memang temukan ada ular tapi tidak seperti yang mereka ceritakan.
0: Iya.
1: Nah Riamu ini ulah ini kafakam, tapi kita berusaha untuk tidak mengganggu, menghindari saja, tidak melewati jalur yang ada ularnya itu.
0: Iya.
1: Dan memang
0: itu inti aja yang tadi cerita rakyat itu.
1: Oke. Okay.
0: Karena harus diseleksi tadi sesuai dengan syarat prosedur sejarah tadi.
1: Baik, Toka. Toka. Sebelum kita akhiri perbincangan singkat kita ini, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan apa yang kita awali tadi ini, berkaitan dengan apa namanya budaya tutur kita ini.
0: Ya, ya jadi kan jadi memang kalau kita di di Indonesia ini salah satu potensi budaya kita yang masih belum banyak di kaji itu diangkat itu memang warisan budaya tak benda salah satunya yang salah satu bersifat tradisi lisan tadi itu. Nah, padahal kalau kita bisa mengangkat tradisi lisan itu kita bisa melihat bagaimana sejarah panjang leluhur kita sampai dengan kehidupan kita sekarang ini bahkan nanti menjadi panduan bagaimana kita bersikap di masa depan. Mm-hmm. Belajar dari kesalahan di masa depan. Saya kira itu pelajaran yang penting dari belajar sejarah. Gitu. Untuk kehidupan lebih baik di masa depan.
1: Itu untuk kebaikan kita juga, perbaikan. Ya,
0: sejarah itu sangat berguna untuk memandu kita untuk mencari jalan yang terbaik ke masa depan.
1: Menerusi lorong waktu toh.
0: Iya betul. Kita makanya kata Bung Karno jangan sekali-kali itu melupakan sejarah. Itu bukan hanya slogan tapi itu memang sebuah panduan bagi bangsa kita.
1: Baik. Tuaga, terima kasih untuk waktunya bersama Pro 4 RRI Palu siang ini. Ini lagi ada kegiatan apa Tuaga? Ini kayaknya lagi menghadiri.
0: Lagi dari ada ini lagi susun ada berapa riset yang saya tangani.
1: Oh, oke. Okay.
0: Iya. Ini ada penyelesaian.
1: Oke, okay, baik. Untuk data ya. Baik, selamat melanjutkan aktivitas berikutnya Tuaga. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampai jumpa saudaraku pura-pura Vesiamo perbincangan singkat kami ante Tuaka Iksam Jorimi. Beliau adalah arkeolog Sulawesi Tengah yang masih tetap terus mendedikasikan apa waktu kesempatan untuk bisa juga berbincang dengan kita di siaran program 4 RRI Palu kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, bisa menjadi rujukan kita juga, dan tentu bisa memberikan inspirasi buat kita untuk paling tidak ada panduan-panduan tadi yang sudah disebutkan, itu menjadi rujukan kita juga kalau kita ingin mengungkap terkait sejarah satu tempat misalnya, atau sejarah sebuah peradaban misalnya, itu bisa kita jadikan sebagai rujukan. Untuk Tesa Tokai kita siang ini saya cukupkan. Tetaplah komentar kami di program 4 RRI Palu.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sonanya masyarakat Belambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan dalam sejarahnya,

0: Sapu Tatalu waktu Indonesia Tengah.
1: Karibam Pamulana, sampai subuh saranaku Kabupaten Morowali. Selain kaya dengan objek wisatanya, juga kaya akan kuliner. Salah satu kuliner yang paling dikenal masyarakat Morowali, terutama warga Kecamatan Menui Kepulauan, adalah tolimbu. Kuliner ini berbahan dasar ubi kayu. Jenis ubi kayu yang sering digunakan yaitu ubi kayu memiliki tekstur keras dan sering disebut ubi pahit. Makanan ini dulunya dikonsumsi sebagai pengganti beras, sebab beras menjadi barang mahal diperoleh warga Kecamatan Menui tempo dulu. Tahun 1973, tolimbu masih ramai. Tolimbu hanya dijadikan saat ini, tolimbu dijadikan kuliner selingan. Kalau ada yang ingin makan, maka dibuatkanlah tolimbu. Tidak kayak dulu, selalu tersedia. Ini cerita Siti Rahma, usia 61 tahun, Kepulauan Media. Tolimbu akan lebih nikmat jika disajikan dengan ikan asin dan dabu-dabu sejenis sambal rica-rica yang dicampur tomat dan bawang merah. Tolimbu juga paling lezat disajikan dengan ikan bakar, gurita, kima atau sejenis kerang-kerangan. Kareba Kaupuna. Sambil itu saran aku, Abu Salim lahir dengan nama Mas Hudu Ihak Salim, pembela kebenaran. Ini adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan juga sebagai Bapak Pandu Indonesia. Dia ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember 1961 melalui keputusan Presiden Indonesia nomor 657 tahun 1961. Pekerjaan dilakukan adalah sebagai orator dan penulis. Agus Salim menguasai 4 bahasa asing di Eropa. Agus Salim lahir pada tanggal 8 Oktober 1884 dan meninggal pada 4 November 1954. Agus Salim menguasai 4 bahasa asing Eropa, bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa Prancis. 2 bahasa asing di Timur Tengah, bahasa Arab dan bahasa Turki, serta bahasa Jepang. Besi amalan dua karibari kareba salaya tinti sabuta talu, pepebaikan panjur kareba salaya tinti sapu ampa, Yaku Mahmudin Usman Jumbah.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
2: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
3: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, Parang dan Salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang Salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang Salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

0: Rustam, kamu ke depan. Kerjakan soal nomor 2.
1: Maksud ibu saya?
0: Iya, kamu. Di kelas ini kan cuma kamu yang bernama Rustam. Ayo maju. Ayo Rustam, kamu kok diam aja? Loh, soal nomor 2 itu adalah salah satu dari 10 soal PR yang ibu tugaskan kemarin. Dan di sini ibu perhatikan hasil PR-mu ini, kamu mampu mengerjakannya? Oh, berarti ini bisa mengerjakan PR selama ini karena mencontek ya? Iya.
2: Sepintar-pintar mencontek, sekali akan ketahuan juga. Ketahuan dan malu.

Tari Pamonte adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Sulawesi Tengah. Tarian ini menggambarkan kebiasaan para gadis suku Kaili saat menyambut musim panen tiba dan biasanya ditampilkan oleh para penari wanita dengan berpakaian layaknya para petani pada umumnya dan merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Sulawesi Tengah serta sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, dan festival budaya. Menurut sejarahnya, Tari Pamonte sudah ada dan dikenal oleh masyarakat Sulawesi Tengah sejak tahun 1957. Tarian ini diciptakan oleh salah satu seniman besar dan merupakan putra asli daerah Sulawesi Tengah bernama Hasan M. Bahasyua. Dalam pertunjukan Tari Pamonte, biasanya diiringi oleh alat musik seperti ganda dan alat musik tradisional Sulawesi Tengah lainnya.

0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
1: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
2: Di keseniruan itu juga ada apa? Kreasi tiga dimensi.
0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI. Siaran berjaringan Pro 4 RRI.

0: Berita jam 13.
1: Abang Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, mengatakan kondisi kemarau yang relatif panjang memicu proses upwelling atau pergerakan massa air dari lapisan bawah ke permukaan laut, membawa nutrien bagi pertumbuhan plankton sebagai sumber pakan alami ikan. Ia juga menyampaikan selain meningkatkan hasil tangkapan, cuaca cerah juga memberikan keuntungan bagi nelayan dan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan. Ia juga mengingatkan kepada para nelayan untuk tetap harus bersiap menghadapi perubahan musim saat memasuki musim angin barat yang umumnya berlangsung pada Desember hingga Februari. Aktivitas melaut kerap terkendala cuaca ekstrim dan gelombang tinggi. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Ketua Dewan Lingkungan

berkelanjutan. Ia juga sebagai ketua tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kota Makassar menegaskan bahwa usaha ataupun upaya pengelolaan sampah kini sudah memasuki fase baru yang sangat membutuhkan keterlibatan aktif serta sinergi dari seluruh pihak mulai dari tingkat masyarakat hingga lintas sektor. Ambil di sini kabar berita ya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi barengan Ayu Joditi ya, di hari ini hari Selasa, tanggal 4 ya, benar ya. Tadi mau sempat salah nyebut nih, gitu. Karena kita lupa tanggal, tapi ingat hari doang ya. Biasa begitu ya, nama juga manusia, ada yang dilupa, ada yang diinget, cilah. Di hari ini kita kagak ada di Radio Visual RMNet ya, Bang Po, pendengar Perompat ya. Kita cukup di audio aja di Perompat Jakarta. Dan hari ini bersama dengan Perompat Bandar Lampung. Jadi buat dengerin juga bisa pakai frekuensi dan juga channelnya di RR Digital di Perompat Bandar Lampung. Dan sudah tersambung di Perompat Bandar Lampung sudah ada Bang Ferry Nuryadi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ferry.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bang Jun.
1: Iya pun, sehat ya Bang Ferry ya.
2: Sehat.
1: Jun gimana? Alhamdulillah sehat. Seperti yang didengar ya.
2: Di lupa tanggal tapi ingat hari ya.
1: Iya, gitu. Memang kita bisa begitu ya. Ingat rasa, lupa nama. Begitu.
2: Lupa nama.
1: Ini rasanya kok gurih-gurih nih. Ini ada manisnya waktu itu. Apa yang nama makanannya ya? Gitu. Paling gitu. Gitu deh. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas apa sih hari ini Bang Ferry?
2: Nah, kita akan membahas tentang menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
1: Oh, oke. Okay. Ya, menjaga bahasa daerah, which is, gak ada which is-nya. Mohon maaf nih, kita jaksel nih, ada jaksel-jakselnya. ini, apa namanya, melatih kita untuk tetap berbahasa daerah gitu ya, Bang Ferry ya. Siap salah satunya dengan sapaan tadi, ya. Gitu. Ya pun, tadi pun, begitu. Nanti narasumbernya dengan siapa tuh yang sudah hadir di sana, Bang Ferry?
2: Ini udah hadir langsung di studio. Ini beliau ini benar-benar orang yang memang pelestari dan juga menjaga kelestarian bahasa daerah di Lampung. Ada Bang Beris Astro. Lampung.
1: Oke,
2: dan Bang Ju, beliau ini dari 24 penerima dan penerima penghargaan dari Kemendikbudmen RI. Dari Kemendikbudmen.
1: Kemendikbudmen.
2: Iya, jadi 24 orang cuma se-Indonesia. Beliau ini dalam kategori pelestarian bahasa dan sastra daerah dan yang diterima.
1: Oke, wah keren banget. Assalamualaikum, selamat siang, Bang Deris.
3: Siang, iya. Abang Jo.
1: Siap deh kalau
3: gitu. Bagaimana kabarnya?
1: Bahe, ya.
3: Stabil ya.
1: Harus dong, ya harus stabil kita ya. Badan harus stabil, keuangan juga stabil. Masih awal bulan masalahnya. Siap deh kalau gitu, Bang Ferry dan juga Bang Deris. Ini Bang Ferry, sebelumnya kita mau nanya dulu nomornya Perompat Bandar Lampung untuk nanti pendengar Perompat bisa kontak ke sana berapa nomornya ya?
2: Nah, untuk nomornya ini kalau di line teleponnya ada di 0721 255 112 atau melalui telepon WhatsApp-nya di 0811 7208 85.
1: Oke, okay. Kalau di Jakarta di 0213504510 atau di pesan WhatsApp ya Abang Po pendengar Perompat di 0812 1124 928. Dan mohon maaf nih buat Abang Po pendengar Perompat, nanti kalau misalnya memberikan pertanyaan, mohon maaf satu orang jatuhnya satu aja ya, jangan banyak-banyak, kesian buat pendengar Perompat yang lainnya, karena kita mengusung keadilan sosial bagi seluruh pendengar Perompat. Ya, gitu. Kita harus adil ya, pendengar Perompat ya. Siap deh kalau gitu. Silakan deh Bang Ferry dan juga Bang Deris untuk pembahasan kita menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
2: Baik Bang Jo. Jadi bagaimana kita ketahui di tema kita ini, yaitu bagaimana tadi disampaikan menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa. Jadi sangat penting dalami bahasa dan melestarikan bahasa daerah, dan jangan malu tuh dengan bahasa daerah. Kita harus ikut serta juga melestarikannya sebagaimana tema. Saya akan langsung bertanya ya Bang Deris ya.
1: Boleh, silakan.
2: Bang Deris, Mengapa kalau menurut Bang Dul, bahasa daerah memiliki peran penting dalam menjaga identitas bangsa di Indonesia ini?
4: Oke, terima kasih Bang Ferry. Ya, di awal sekali saya ingin mengajak bahwa sebetulnya kita memiliki kesadaran yang sama terhadap bahasa daerah, di mana kita pahami bahwa bahasa daerah sebagai identitas kita. Selain itu juga fungsi bahasa daerah sebagai selain lambang identitas juga lambang kebanggaan. Di mana kita di Indonesia utamanya dengan kultur masyarakat yang sangat heterogen itu senantiasa hidup mengakar pada kebudayaan-kebudayaan lokal. Dan salah satu piranti budaya itu adalah bahasanya. Jadi kita bisa mengenal sebuah budaya itu dimulai dari bahasanya. Seperti contoh, saat saya bilang tabi pun, maka tanpa saya menjelaskan saya dari Lampung, itu sudah pasti Lampung. Atau kemudian misalnya sampurasun, sudah pasti dia Sunda atau Jawa Barat gitu ya. Dan lain-lain. Artinya apa? Artinya bahwa identitas dan kebanggaan itu akan senantiasa melekat pada jati diri bahasa daerah. Dan tentu kalau ditanya mengapa penting, dengan kita merawat bahasa daerah, menjaga bahasa daerah, sama saja kita menjaga identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Seperti itu, Bang Mahiri.
2: Artinya itu ya, kalau di era tadi, iya, sebagai identitas tadi ya, kita udah paham langsung begitu mengenal. Nah, kalau untuk tantangan terbesar yang dihadapi bahasa daerah di era digital dan globalisasi saat ini, dan juga bahasa-bahasa pergaulan saat ini juga ini menjadi tantangan nggak ini menurut Bang Deris?
4: Ya, tentu itu menjadi tantangan dan tidak bisa kita pungkiri di masyarakat modern saat ini, ya, bahasa-bahasa asing itu sangat juga mendominasi.

ditambah juga bahasa-bahasa slang pergaulan yang juga itu menjadi keseharian terutama di generasi muda, Bang Ferry. Nah, kalau itu ditanya apakah menjadi tantangan, sudah pasti iya. Akan tetapi

0: apa bahasa daerah ini ya ke ranah digital. Dan kalau kita lihat Bang, sudah banyak sebetulnya konten-konten kreator yang memang itu mengangkat secara khusus tentang bahasa Lampung ya. Dan kita bisa lihat baik itu di Instagram maupun di YouTube ya, dengan video-video komedinya, dengan berbagai video-video pendeknya, dengan TikTok juga ya, itu menggunakan bahasa Lampung. Dan itu menjadi referensi bagi pembelajar bahasa Lampung tentu Bang, gitu. Karena selama ini dia untuk bisa mendengar bahasa Lampung kan sulit. Dengan dia membuka TikTok, jadi tahu nih, oh begini nih bahasa Lampung. Dan begitu, dengan begitu juga timbul pertanyaan kan, oh ini apa ya maknanya, oh ini apa ya terjemahannya, oh ini apa ya artinya. Nah sehingga yang minimal 1-2 kosakata dia kuasai, lambat laun dia bisa semakin banyak kosakata yang dia dapatkan. Dan ya, harapannya tentu hingga akhirnya dia bisa atau mampu untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Lampung. Baik, gitu Bang.
1: Ya. Bang Ju, kalau di Lampung ini Bang Ju ada dua juga bahasanya ya kan?
2: Dialeknya.
1: Dialek ada dua. Bahasa Lampungnya ada dua ya. Makanya disebut Saibumi Ruajura itu ya.
0: Iya, satu itu, dari penafsirannya begitu.
1: Itu. Jadi ada dialek O
0: dan dialek A.
1: Dialek A. Oh, jadi ada pesisir, ada
0: Pepadun.
1: Pepadun.
2: Oke.
1: Itu juga adatnya juga ada dua seperti itu Bang Ju. Jadi kan ini juga jadi ini. Nah, untuk nah ini juga kan untuk menyatukan itu sendiri seperti apa ini? Kalau dari Bang Dery sendiri sebenarnya lebih cuma ke Lampung apa ini?
0: Oke, nah berkaitan dan dua dialek yang ada, variasi dialek yang ada Bang Ferry. Saya pribadi itu sebetulnya latar belakang dari dialek O. Karena kebetulan orang tua itu dari Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
1: Oh, Menggala ya?
0: Menggala ya, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Nah, akan tetapi dalam perkembangannya saya malah lebih sering menggunakan dialek A gitu. Kenapa? Karena ya banyak tekan kerja, relasi yang itu menggunakan dialek A gitu.
1: Dan jadi terbiasa,
0: terbiasa ya, betul, iya. Terbiasa menggunakan dialek A. Dan itu menjadi bukti bahwa oh ternyata saya yang dialek O tidak kemudian tidak bisa atau sulit untuk belajar dialek A. Bahkan hari-hari ini saya lebih baik menggunakan dialek A dibanding dialek O. Dan karena itu terbiasa, sehingga saat saya mau alih kode ke dialek O, Bang Ferry, itu saya butuh waktu dulu nih. Butuh waktu untuk O. Ya ini O begini gitu. Jadi saya rasa kalau tantangannya O beda dialek sulit gitu, sebetulnya tidak sulit, tidak hanya ya, hanya saja belum terbiasa.
1: Baik, coba gitu. misalnya menyapa Bang Jo deh di Pro 4 pakai A sama O.
0: Oke. Okay.
1: Dialek A sama O.
0: Baik, misalnya saya menyapa Bang Jo ya, dengan dialek A dulu ya Bang Jo ya. Bang Jo apa kabar? Rani Sinji, apakah Rani Sinji adu Pira Siarani, saya bu langsung untuk dialek A.
1: Ya, artinya
0: ya Bang Jo apa kabar hari ini? Bagaimana kemudian siarannya, sudah berapa siaran yang berlangsung hari ini gitu. Untuk dialek O, nyok kabar Bang Jo, nyok kabar dina Kak Pero, siaran saya berlangsung di Dawah Hijau. Gitu. Jadi secara karakteristik memang banyak huruf vokal yang dominan O untuk dialek O dan huruf vokal A untuk di dialek A.
2: Oke.
1: Gitu Bang Jo.
2: Oke. Itu ya perbedaannya jadi ya.
0: Iya gitu pada dua.
2: Siap deh ya. Oke deh, jadi ada perbedaan tuh juga ya Bang Po ya, dan juga pendengar Pro 4 dari dialek bahasa Lampung. Bang Ferry, ini karena sudah 30, kita istirahat dulu sejenak, satu lagu dari kita. Nanti kita akan kembali lagi untuk interaktif dengan pendengar Pro 4 ya. Yang ingin bertanya boleh silakan nanti ke nomor Pro 4 Jakarta atau ke nomor Pro 4 Bandar Lampung. Jadi buat Bang Po pendengar Pro 4, jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi barengan Ayu Ritia dari Perempat Jakarta dan Bang Ferry di Perempat Bandar Lampung. Bang Ferry, sudah ada WhatsApp atau juga telepon yang masuk di Perempat Bandar Lampung?
3: Untuk sana belum nih?
2: Ah, belum.
3: Okay. Kalau di Jakarta sudah ada kah?
2: Di Jakarta udah ada yang kirim pertanyaan via WhatsApp ya. Ini nanti kita akan baca dan ini udah ada telepon masuk di 0213504510. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo.
2: Iya, Ica, silakan Ica.
4: Tapi pun.
2: Ya pun. Ya pun.
4: Sama siapa di Bandar Lampung?
2: Ada Bang Ferry, ada Bang Deris.
4: Bang
2: Ferry.
4: Salam kenal ya.
5: Ya, salam kenal.
4: Sama nantinya juga salam kenal. Ica mau nanya dong Bang Jojo. Ica mau tahu apa sih nama bahasa daerahnya di Bandar Lampung itu? Kalau Ica kan di Sulawesi Selatan itu bahasanya itu kayak bahasa Bugis, bahasa Makassar gitu. Kalau di Bandar Lampung nama bahasanya apa gitu?
2: Oh,
4: nama
2: okay. Bahasanya apa? Siap. Oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih, Ca.
4: Udah, tadi satu aja Bang Jojo ya pertanyaannya ya.
2: Iya dong. Siap deh, cakep dah.
4: Oke, terima kasih.
2: Sami-sami, Ca. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Siap. Tadi udah ada perbedaan bahasa daerah di Lampung ya, Bang Ferry, Bang Deris ya. Tapi ada nama khususnya enggak? Misalnya bahasa Lampung Selatan, Lampung ini gitu. Ada enggak?

0: Dan dialek A dan dialek O itu biasanya dibatasi pada sub dialeknya lagi gitu. Sub dialeknya seperti dialek A. Dialek A itu ada di dialek A, misalnya Raja Basa itu ada di Palianda, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian dialek A di Lampung Barat, dialek A Pesisir Barat, dialek A Tanggamus, Pesawaran, ya. Kemudian dan sebagainya lah, ada beberapa. Memang kalau kita lihat ya dari peta yang ada, memang lebih mendominasi untuk yang dialek A, khusus di Provinsi Lampung, dibanding dialek O. Karena kalau kita hitung dari per kabupaten kota saja, itu sudah lebih banyak kabupaten kota yang menggunakan dialek A dibanding dialek O. Nah, dialek O itu seperti di Tulang Bawang Barat, kemudian juga Lampung Tengah, Lampung Timur, seperti itu. Nah, karakteristik yang lain adalah karena itu dialek A dan dialek O memiliki perbedaan, maka secara geografis tadi sudah juga perbedaan pada skop wilayah tingkat kabupaten maupun kota. Dan hal atau fakta menariknya juga bahwa ya ini menyangkut juga letak tempat tinggal nih, Bang Jo dan Mbak Ica. Jadi untuk yang dialek A itu kebanyakan mendiami di wilayah pesisir pantai gitu. Seperti yang saya sebutkan tadi kan, dari Pesawaran, Tanggamus, kemudian pesisir barat ya, Raja Basa di Kalianda, Lampung Selatan, itu juga adalah garis pantai seperti itu. Nah, sedangkan di dialek O biasanya dia di perbukitan dan sepanjang aliran sungai, sungai-sungai besar seperti itu. Nah, kalau memang apakah ada bahasa yang spesifik istilah atau untuk mengistilahkan bahasa Lampung, tentu tidak ada ya. Baik dialek A maupun dialek O adalah bahasa Lampung, hanya saja perbedaan pada variasi dialeknya aja. Seperti
1: ini perbedaan hanya di penelpon yang masuk juga nih, lanjut dari Lampung.
2: Oke, siap, silakan.
3: Baik ya, halo.
4: Halo, assalamualaikum tadi pun.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun
4: Bang Jo, assalamualaikum Bang Jo.
2: Waalaikumsalam Bang Edo.
4: Oh, suara Bang Jo nggak masuk nih.
3: Oh iya, kemudian nih karena lewat WA.
2: Oh, oke, silakan langsung aja Bang Ferry.
4: Sama apa narasumbernya? Abang siapa?
3: Bang Beris.
4: Assalamualaikum Bang Beris.
3: Waalaikumsalam ya pun Bang.
4: Nah, saya mau bertanya nih Bang. Nah, saya ini kan sebagai dialek A ya Bang ya. Nah, gimana sih Bang cara memahami dialek O? Tapi kalau teman aku ngomong pakai dialek O, nah saya itu bisa Bang mengartikan, tapi mulut saya itu susah untuk mengucapkan pakai dialek O gitu Bang. Nah, apa sih Bang triknya? Itu satu ya Bang. Nah, yang kedua, gimana sih Bang caranya mengajak anak muda itu berbahasa Lampung? Soalnya ada juga nih Bang, dia udah tahu Lampung, kita ajak Lampung, tapi cawane jawabnya pakai bahasa Indonesia, pakai anak-anak zaman sekarang lah Bang. Jadi terkadang kami bingung nih sih Bang, jema Lampung tapi cawane lain Lampung. Nah, apa sih Bang trik berwasina Bang? Terima kasih Bang Deris.
3: Oke, jema-jema.
4: Sama Bang Ferry, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun,
0: semangat nih anak Bang. Siapa gelar nih itu Bang?
3: Mbak Edo.
0: Bang Edo, oke. Okay. Yeah. Lanjut dijawab Bang Ferry.
3: Ya,
0: yeah, silakan. Silakan. Ada dua tadi ya. Saya tadinya mau pakai bahasa Lampung nih Bang Jo. Saya ingat di sini ada siaran Jakarta juga. Oke, jadi saya terpaksa menggunakan bahasa Indonesia nih ya. Oke, tadi pertanyaan pertama dari Bang Edo. Bagaimana sih kemudian beliau sebagai penutur asli untuk dialek A bisa menggunakan dialek O gitu? Meskipun dalam penggunaannya beliau paham ya apa yang dituturkan gitu, tapi memang dalam pelafalannya sulit. Nah, Bang Edo, dalam prosesnya saya pun untuk bisa sampai dialek, pandai dialek A, kemudian bisa dialek A, itu memang saya akui dialek A cenderung lebih mudah untuk dipelajari dibanding dialek O. Terutama pada pelafalan ya, karena banyak bunyi-bunyi yang memang di dialek A itu secara apa ya, secara naluriah itu bisa kita tirukan dan itu bisa lebih mudah gitu kita pelajari dibanding yang dialek O gitu. Karena yang di dialek O itu pelafalan tertentu itu ada intonasi yang lebih apa ya, yang lebih khas

0: bagaimana kemudian itu bisa dipelajari? Ya balik ke yang tadi Bang Edo, pembiasaan gitu. Saya bisa seperti hari ini karena saya pembiasaan bukan hanya di hari ini, sudah saya biasakan sejak beberapa tahun yang lalu gitu. Yeah. Sehingga kemudian dialek A dan dialek O bisa saya pahami gitu. Nah maka bagaimana kemudian dialek O itu untuk bisa dilafalkan dengan baik, memang butuh tantangan Bang Edo. Karena memang saya akui dialek O secara pelafalan lebih sulit dibanding yang dialek A seperti itu, karena dia ada penekanan khusus, ada logat-logat khusus tertentu gitu. Nah tapi kalau memang itu sudah menjadi pembiasaan, saya rasa itu pasti bisa kok. Gitu. Buktinya saya pun bisa, maka saya yakin Bang Edo juga bisa. Yang kedua, tadi dalam bahasa Lampung ya, tadi Bang Jo ya, bagaimana sih kemudian anak-anak muda itu supaya bisa diajak untuk menggunakan bahasa Lampung? Karena bingung juga kadang dia asli orang Lampung tapi nggak menggunakan bahasa Lampung. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa kita mulai dari kesadaran membangun sikap bahasanya dulu, gitu ya. Kita bangun dari sikap bahasanya dulu, kita pahami bahwa bahasa Lampung itu adalah simbol identitas dan kebanggaan kita. Dan kemudian bahasa Lampung itu bukan bahasa yang memalukan, ya. Bahkan bahasa Lampung itu bahasa yang memiliki nilai luhur. Kenapa? Ya karena bisa kita banggakan bahwa bahasa Lampung itu adalah salah satu bahasa yang sampai hari ini ya itu eksistensinya masih kita rasakan, dan bahkan satu di antara dari sekian 11-13 bahasa di Nusantara yang memiliki aksara Lampung. Itu menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa bahasa Lampung memiliki peradaban yang tinggi gitu. Jadi apa? Ya dengan adanya aksara sebagai tata tulis masyarakat pada masa lampau, itu menjadi bukti bahwa bahasa Lampung itu bukan bahasa yang remeh-temeh kok. Ya. Bukan bahasa yang memalukan kok gitu. Ya. Maka yang kemudian berperan paling besar di sini ya hendaknya memang kita yang memang asli penutur jati gitu. Bagaimana kemudian penutur yang lain akan berbahasa Lampung kalau kita orang Lampung saja enggan dan malu untuk menggunakan bahasa Lampung. Balik lagi, kata kuncinya adalah sikap bahasa. Bagaimana kita membangun kesadaran untuk menyadarkan dan membawa generasi muda ke sikap bahasa yang positif. Seperti itu, ada banyak caranya. Apalagi kalau sekarang ini salah satu diantaranya dengan melalui pendidikan. Kemudian juga pemda-pemda itu biasanya setiap tahun ada pekan kebudayaan daerah, itu ada lomba-lomba. Kemudian juga lomba-lomba itu dikemas dengan berbagai hal, tidak hanya lomba-lomba yang memang itu secara langsung, tapi juga lomba-lomba virtual itu sudah banyak, Bang Ferry. Dan itu menjadi alternatif untuk menumbuhkan kembali kesadaran berbahasa Lampung di masyarakat, utamanya di generasi muda.
1: Baik. Ada telepon lagi nih, Bang Ferry.
2: Siap. Boleh silakan, Bang Ferry.
3: Ya. Halo. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Ciguria di Jakarta Selatan.
1: Oh, Ciguria.
3: Iya, ini Bang Leonardo ya.
1: Bang Ferry.
3: Ya. Hah?
1: Bang Ferry.
3: Oh, Bang Ferry, oke, Bang Leonardo. Sama-sama. Dinas dalam merah.
1: Iya.
3: Halo juga, Abang Ganteng, Bang Jojo.
2: Iya, Cigu, silakan.
3: Sehat. Para sumbernya nih, Bapak Deris Astriawan ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ibu.
3: Bapak. Ganteng banget, saya pinjam mau bajinya ya Pak. Bajinya ini yang Lampung. Ini dengan lihat Ciguri ya, karena guru panggil Ciguri ini. Nah ini temanya menarik sekali ya, menjaga bahasa daerah, apa melawat jati diri bangsa begitu ya.
1: Yeah.
3: Nah apa namanya ini, bahasa ini kita masing-masing punya daerah ya, apalagi bahasa Lampung ini adalah pilar utama jati diri dan kekayaan budaya yang mencakup nilai moral, kearifan lokal dan sejarah leluhur masyarakat seni budaya apa masyarakat saya bumi luwak jurai kalau kata ya, bahasa gitu ya. Menjaga bahasa daerah ini berarti merawat akar identitas bangsa dari risiko kepunahan akibat arus globalisasi dan modernisasi. Pertanyaan ini, peran bahasa Lampung ini kan sebagai identitas. Nah, seperti apa nih kalau menjadi apa tuh simbolnya itu pemer satu komunitas? Nah, ini ya pertanyaan yang satu. Yang keduanya, seperti apa peneguh karakter Idul apa namanya seperti bandara Palira. Itu aja dua pertanyaan dari
2: sini ya. Cikgu.
3: Pokoknya semoga ini dialek lainnya memang berbeda. Dialek ini ada A atau No, ada dialek tadi O atau Api. Nah itu bahasa Lampung ini. Itu saja pertanyaan dari sendiri yang mau.

0: Baik, Cik Gurja, jadi bahasa Lampung ya tentu salah satu jembatan dalam menyatukan komunitas. Itu sudahlah tepat. Kenapa? Karena seringkali memang ya alternatif yang menjadi pilihan untuk digunakan itu dengan menggunakan bahasa daerahnya. Dan dengan menggunakan bahasa Lampung atau menggunakan bahasa daerah, biasanya kita secara tidak sadar bahwa itu menyangkut emosional kita ya sebagai pemilik bahasa kan. Contohnya gini deh. Contohnya misalnya dalam satu perjalanan, kemudian misalnya di sebuah kapal gitu ya, saat saya mau ke Jakarta ada yang menggunakan bahasa Lampung ya. Nah, secara emosi maka saya akan sangat memberikan empati tuh, ada orang Lampung nih gitu. Nah, maka bahasa Lampung akan menjadi jembatan. Dengan cara apa? Dengan begitu, dengan saya pahami bahwa berada orang Lampung, saya akan cenderung menyapanya. Cenderung, Jaipa bang, Ram, gitu kan. Dari mana bang kita, gitu. Atau kemudian, abang asli Lampung, asli Jaipa bang. Itu kan menjadi apa? Menjadi bahasa Lampung menjadi jembatan untuk bisa menyatukan komunitas itu tadi. Jadi yang memang sebelumnya tidak kenal menjadi kenal, tidak tahu menjadi tahu, dan bahkan tidak sedikit ya dengan adanya bahasa ini itu malah kemudian bisa menambah relasi, kemudian juga bisa menambah saudara dan sebagainya. Dan juga ada fakta lain, ada fenomena lain bahwa khususnya di Lampung ini juga bahasa itu menjadi salah satu kunci solusi dalam penyelesaian konflik-konflik tertentu, gitu. Misal sebagai contoh, ada konflik, ada pengendara yang menabrak hewan ternak, gitu ya. Nah, maka biasanya kalau itu diselesaikan dengan menggunakan bahasa setempat, itu akan lebih cair kondisinya, Bang Ferry dan Bang Jo, gitu ya. Akan lebih kekeluargaan seperti itu. Misalnya, yo si kami jiki lumahap nihan, ya kami ini minta maaf betul gini. Nah, karena dia tahu, oh iya asli Lampung. Nah, jadi kan secara tone emosinya akan lebih cair lagi suasananya. Dan ternyata ya bahasa itu menjadi pendekatan psikologis yang memang juga berdampak pada penyelesaian konflik yang ada di Provinsi Lampung. Itu sebagai contoh ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana kemudian untuk penguat karakter? Nah, Cik Guria di Lampung ini ya, selain memang bahasa Lampung itu sebagai piranti budaya, nah di balik itu juga bahwa di Lampung ini ada yang namanya Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri itu adalah pedoman falsafah hidup. Bagaimana kemudian Piil Pesenggiri mengatur tindak tanduk, perilaku berkehidupan, perilaku bermasyarakat yang ada di Provinsi Lampung gitu ya. Dan di Piil Pesenggiri itu sebagai batasan-batasan perilaku. Bagaimana kemudian kita harus bisa menjaga kehormatan diri, menjaga tanggung jawab, bisa hidup gotong royong di tengah masyarakat, tidak diskriminatif dan sebagainya. Nah, maka kalau seandainya kita sudah memahami dengan baik nilai-nilai Piil Pesenggiri dan mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari, maka lambat laun karakter jati diri bangsa itu akan terbentuk dengan sendirinya. Dan bahkan Piil Pesenggiri itu tumbuh hidup mengakar sejak berapa ratusan tahun yang lalu ya, sejak zaman leluhur kita gitu. Tapi sampai dengan hari ini masih sangat relevan dan bahkan sangat dibutuhkan gitu. Melihat kondisi situasi saat ini memang ya cukup kompleks gitu. Maka ya itu pedoman hidup saat kita butuhkan saat ini, dan Piil Pesenggiri menjadi salah satu alternatif solusinya. Seperti itu.
1: Oke, siap.
2: Bagaimana Bang Jo?
1: Di sini ada satu pertanyaan, mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari WhatsApp nih, Bang Ferry dan juga Bang Deris, ini dari Pak Haris di Yogyakarta yang menanya bagaimana aturan dan saran dalam memelihara bahasa Lampung halus pada zaman sekarang, dan bagaimana saran dalam berbahasa Lampung halus bagi masyarakat yang berbeda keyakinan, katanya gitu.
0: Oke, baik. Terkait bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa halus, ya, dan juga bahkan tadi sampai ke untuk yang berbeda keyakinan, gitu ya. Oke, yang pertama dulu deh. Untuk ragam bahasa halus, ya, Bang Jo, memang di Lampung ini ada istilah tertentu, itu misalnya bahasa perwatin atau bahasa yang memang sering digunakan tokoh-tokoh adat di acara-acara adat seperti itu, ya. Sebagai contoh, misalnya untuk kata ganti saya, ya, saya saat itu memang halusnya biasanya sikin dua. Nah, itu memang biasanya muncul di apa ya, di tataran upacara-upacara adat atau acara-acara adat. Dan juga tidak menutup kemungkinan itu biasa digunakan masyarakat Lampung biasanya dengan lebih, dengan orang yang lebih tua yang dihormati dan sebagainya. Hanya saja memang intensitasnya memang tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sering. Kenapa? Karena memang kosakata-kosakata tidak terlalu banyak juga, memang itu apa ya, tersplit gitu, terpisah dari yang bahasa halus atau bahkan bahasa yang biasa gitu ya. Nah, dan oleh karena itu juga, maka bagaimana kemudian menjaga bahasa yang halus itu, ya dengan itu tadi, pewarisan ke generasi. Karena biasanya kan itu kan hanya dipakai oleh tokoh adat. Yeah. Nah, kalau hanya berlangsung di antara para tokoh adat dan itu tidak diwariskan ke kami-kami muda, kami akan tidak tahu dan pada akhirnya kan punah itu bahasa.
1: Okay.
0: Nah, jadi kuncinya adalah regenerasi. Kemudian yang kedua, bagaimana terkait dengan itu tadi ya, perbedaan keyakinan. Saya rasa bahasa itu adalah sebuah fitrah dari Tuhan, dan bahasa tidak menjadi kendala untuk
1: general ya, kayaknya Bang Deris ya. Jadi dan semua keyakinan sama aja nggak sih?
0: Betul. Bahasa itu adalah anugerah dari Tuhan.
1: Iya.
0: Dan tidak malah menjadi tantangan atau tidak malah menjadi hambatan untuk kita bisa hidup berdampingan dengan keyakinan kita masing-masing.
1: Siap deh kalau gitu, ya, Bang Deris. Siap. Bang Ferry, karena sudah tinggal 2 menit lagi, mungkin bisa closing statement 1 menit dari Bang Deris, monggo.
0: Oke, baik. Buat seluruh pendengar setia RRI baik di Bandar Lampung maupun di Jakarta, saya mengajak untuk kita sama-sama menjaga dan merawat bahasa daerah kita. Dengan kita menjaga dan merawat bahasa daerah, sama saja kita menjaga dan merawat apa yang menjadi warisan dari para leluhur kita, juga sekaligus itu sebagai modal utama kita dalam menyiapkan peradaban di masa depan.
1: Okay.
0: Mungkin itu saja.
1: Siap deh kalau gitu. Bang Deris, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini.
0: Ya,
1: dan juga Bang Ferry untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Bang Ferry, Bang Deris. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.
0: Ya pun.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: A5 waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, program kuliah kerja nyata kolaborasi Universitas Gadjah Mada dan Universitas Tadulako memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan melalui kegiatan restorasi terumbu karang bertajuk Satria Laut 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Pantai Kaluku, Desa Limboro, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Program restorasi terumbu karang ini menjadi salah satu bentuk kontribusi mahasiswa KKN dalam menjaga keberlangsungan ekosistem laut. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa KKN asal UGM yang melaksanakan pengabdian di wilayah tersebut menerapkan model restorasi kebun karang, sebuah metode yang sederhana, mudah diterapkan, dan memiliki biaya yang relatif terjangkau. Metode kebun karang dilakukan dengan memanfaatkan karang mati yang dikumpulkan dan disusun, membentuk struktur menyerupai piramida. Di atas susunan karang tersebut kemudian ditempatkan bibit karang yang masih hidup, lalu diikat menggunakan kabel tis agar tetap kokoh dan dapat tumbuh secara alami. Kareba Kaupuna, sinergi tiga pilar Kelurahan Buluri bersama petugas pemadam kebakaran dan masyarakat berhasil memadamkan kebakaran lahan kosong di Jalan Anggrek, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulu Jadi, Kota Palu pada hari Senin 3 Agustus 2026. Berkat respons cepat seluruh pihak, api berhasil dikendalikan sebelum menjalar ke kawasan pemukiman warga. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah itu langsung direspon oleh Babim Kamtibnas Kelurahan Buluri Polsek Kota Palu Barat, Aibtu Wani Daud Payapo. Bersama Lurah Buluri, Babinsa serta warga setempat yang turut membantu proses pemadaman. Tim Damkar Palu Barat kemudian mengarahkan armada untuk mengendalikan kobaran api. Melalui kerjasama yang solid, petugas berhasil memadamkan api sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah. Sampai subuh sarara Fesia Mukareba Saliatin di Sapu A5, Yaku A. Arnopiantin, Popeve kami panggil diri Kareba Saliatin di Sapu Auno.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di musim penghujan seperti sekarang ini, ancaman bahaya longsor akan semakin meningkat. Kejadian bencana longsor di Karangkobar, Banjarnegara yang menelan korban jiwa juga bisa mengancam daerah lain. Pemukiman rumah penduduk yang berada di daerah lereng perbukitan memiliki resiko terkena ancaman longsor. Longsor disebabkan oleh gerakan tanah disertai dengan suara gemuruh atau suara gemeretak dari arah atas lereng yang pada awalnya dapat disertai batu-batu kecil atau kerikil yang menggelinding ke arah bawah lereng. Apabila terdengar suara gemuruh ini, jangan segera menghampiri lokasi gerakan tanah atau bahkan berkerumun pada lokasi tersebut, tapi segera menghubungi aparat pemerintah setempat dan mencari bantuan penyelamatan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Subuh Sarah. Request dari Dede Dangdut di sini.
1: Request dari Dede Dangdut di sini.
0: Mengepe Dede Dangdut.
2: Mengepe Dede Dangdut.
0: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu. Pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio. Kelas

0: Dadi Dangdut.
1: Bang Epe Dadi Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tampas Sanggani.
1: Suara Budaya Tampas Sanggani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat sahabat budaya. Senang sekali saya Arno Fiantin bisa kembali menemani kamu dalam edisi siaran hari ini di hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Dan sahabat budaya, saya tidak sendiri di Mangi Pendadi Dangdut ini selama 2 jam ke depan. Nanti saya ditemani oleh Om Bu di sore hari ini. Halo Om Bu.
1: Iya, halo. Selamat sore.
0: Selamat sore. Bagaimana kabarnya Om Bu?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi sudah siap siaran di sore hari ini ya Om?
1: Siap.
0: Siap. 45. Aduh, baru kita mulai sudah ada yang mau bergabung ini
1: ya,
0: Om.
1: Betul.
0: Apa kita sapa dulu Om?
1: Boleh.
0: Boleh ya. Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange Pedade Dangdut.
2: Aku dangdut sejati.
1: Iya. Dengan siapa Ibu?
2: Dengan Ibu Mariam di Silae.
1: Oh, Ibu Mariam
0: Bunda
1: di Silae.
0: Bunda Mariam di Silae. Jadi mau request dangdut, mau request lagu apa ini Bunda?
2: Lagunya Rita Sugiarto, Air Bunga.
0: Air Bunga. Air Bunga. Oke, nanti kita putarkan.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mariam di Silae. Silae sebelah mana ya Om? Saya belum pernah.
1: Seberang sana, arah Donggala.
0: Oh, arah oh itu ya. Apa sudah masuk
1: Hotel Silae itu?
0: Oh iya iya betul ya. Betul betul.
1: PGM sana.
0: Oh, PGM oh jauh sekali ya.
1: Tidak jauh juga.
0: Tapi pernah saya yang lewat apa jalan cumi-cumi kelihatan itu Om.
1: Betul iya, ke sana sedikit.
0: Oke. Silae sudah itu. Di daerah situ ternyata ini Bunda betul. Mariam ya. Oke, terima kasih Bunda sudah bergabung bersama kita di sore hari ini betul. Oke, Om, kita ke penelpon selanjutnya ya, sudah dia mau bergabung. Ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Mana suaranya?
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo. Kenapa kecil sekali ini? Boleh panggilkan ya. Kak Wahyu?
1: Tidak
0: halo,
1: ada suaranya.
0: Iya, tidak masuk ini suaranya. Halo.
1: Halo.
0: Mange Pedade Dangdut kecil sekali. Iya, Bunda. Dengan siapa ini? Oh, Bunda Asria di Tombolo Tutu.
1: Oh, iya, okay.
0: Bunda Asria mau request lagu apa? Bisa diulangi Bunda kecil sekali ini suaranya.
1: Iya, kecil.
0: Apa itu Bunda? Dewi Persik. Judulnya apa ini Bunda? Indah pada waktunya. Oke, okay. Nanti kita putarkan.
1: Makasih.
0: Terima kasih Bunda. Oke, kecil sekali ini suara Bunda. Biasanya besar kok. Apakah ini dari apa namanya perangkat kita atau dari sinyal Bunda Asri ya, karena biasanya kalau sinyalnya Bunda Asri itu
1: bagus
0: kuat ya Om
1: ini
0: ya.
1: Kita coba lagi.
0: Iya sebentar saya sedang cari dulu ini Om.
1: Iya.
0: Lagunya ini agak lemot juga.
1: Betul.
0: Oke, sembari mencari lagu kita sapa lagi untuk yang mau bergabung. Halo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange Pedade Dangdut.
1: Dengan siapa ini?
3: Bunda Yanti.
0: Bunda Yanti.
1: Masih di Palu ini atau di mana sudah?
3: Di Palu.
1: Oh, di Palu. Iya.
3: Di rumah dulu.
0: Baru
3: pulang ke kemarin.
1: Iya.
0: Bunda mau request lagu apa ini?
3: Lagunya Imam S. Arifin.
0: Apa itu judulnya?
3: Tak direstui.
0: Oh, tak direstui. Oke, nanti kita putarkan.
1: Oke. Jangan.

0: dengan Afif di Tabagona.
1: Afif?
2: Afif di Tabagona.
1: Oke, yuk.
2: Mau request lagu apa nih?
1: Jadi mau dikasih lagu apa?
0: Lagunya Roma Irama.
2: Roma Irama, apa?
1: Roma Irama, judulnya. Apa tuh judulnya?
0: Judulnya Yatim Piatu.
1: Oke, okay, Yatim Piatu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yatim Piatu, Roma Irama. Ada ini, ada. Om, okay. Ada dong. Nanti kita putarkan. Oke, okay, sahabat budaya, kita ke penelpon selanjutnya lagi. Boleh disapa lagi ya Om ya.
2: Halo.
1: Sebelum, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange Pedede Dangdut.
3: Dangdut terjadi.
1: Iya. Iya.
2: Masih feedbackin. Bisa agak jauh-jauh sedikit dari monitor.
1: Dari radionya mungkin karena
2: feedback.
1: Iya, betul.
3: Iya.
2: Oke.
1: Oke, agak mending ini.
2: Boleh-boleh. Dengan siapa ini?
3: Dengan Yakum.
1: Yakum di mana?
3: Iya, Yakum Tanujaya.
2: Tanujaya di mana, Pak Yakum?
3: Di Labuan Panimba.
1: Labuan Panimba. Oke, mau request lagu apa ini?
3: Lagunya Reperamon, Cuma Kamu.
1: Cuma Kamu.
3: Cuma Kamu. Iya,
1: oke,
3: Cuma
1: siap.
3: Kamu.
1: Nanti kita putarkan.
3: Iya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Bu, kita mungkin ke lagu saja dulu ya Om.
2: Iya,
1: ya.
2: Boleh.
1: Ya. Untuk apa namanya, pemutaran lagu pertama kita di sore hari ini. Karena sepertinya ini suaranya agak itu, nanti minta ditolong dulu sama teman-teman teknok mungkin ya Om ya, sebentar. Kita putarkan dulu, tadi ada requestan dari Bunda Maria ya Om, dengan lagu pertama dengan judul Air Bunga dari Rita Sugiarto.
2: Oke, ini dia lagunya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat Bunda, tidak terasa waktu terus berjalan dan kini kita telah memasuki waktu asar. Di tengah berbagai aktivitas yang mewarnai sore hari ini, marilah kita luangkan waktu sejenak untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan ibadah salat asar. Dan sahabat budaya, atas nama pimpinan dan keluarga besar RRI Palu, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin.
2: Adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan solatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Sholatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan sholat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Wacana di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani. Zapin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, Zapin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini

Pangan Sulawesi Tengah mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur menggunakan jasa pegadaian ilegal yang menawarkan proses pencairan dana secara cepat. Peringatan tersebut disampaikan Kepala OJK Sulawesi Tengah Boni Hardi Putra saat bincang santai bersama awak media di Kota Palu pada hari Senin 3 Agustus 2026 petang. Menurut Boni, hingga kini OJK masih menerima informasi mengenai maraknya praktik usaha gadai tanpa izin yang beroperasi di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah. Meski menawarkan proses yang mudah dan cepat, masyarakat justru berpotensi mengalami kerugian finansial maupun kehilangan barang yang dijadikan jaminan. Ia juga menjelaskan resiko terbesar dari pegadaian ilegal adalah tidak adanya jaminan keamanan terhadap barang yang digadaikan. Boni juga kemudian menceritakan kasus yang dialami seorang warga yang profesi sebagai tukang pijat. Korban menggadaikan sepeda motornya kepada usaha gadai yang tidak memiliki izin. Kareba Kaupuna, pemerintah Kabupaten Banggai menyiapkan anggaran pembangunan jembatan gantung di Desa Masungkang, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Rencana pembangunan tersebut dibahas dalam rapat kerja di antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruangan Banggai bersama Komisi 3 DPRD Banggai di KH Samsudin, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk pada hari Selasa 4 Agustus 2026. Ketua Komisi 2 DPRD Banggai, Irwanto Kulap, mengatakan Dinas PUPR telah mengalokasikan anggaran sebesar 800 juta melalui APBD Perubahan 2026 untuk pembangunan jembatan gantung tersebut. Ia juga menjelaskan anggaran pembangunan jembatan tersebut berasal dari pengalihan proyek lain yang tidak terrealisasi di lingkungan Pemkab Banggai. Menurutnya, pembangunan jembatan di Desa Masungkang memiliki tantangan teknis karena kondisi sungai yang tidak memiliki palung sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar. Sampai sewusarara Fesia Mokareba Saleatin Ti Sapu Aono, iya aku Arno Fiantin, Papa Efe kami panjeliri Kareba Saleatin Ti Sapu Papitu.

0: Gaporomo kami ulea. Roa. Ipo kabusumi, nipokomi. Raimu maya mata muka ini. Berpapamoje.
1: Berpapamoje.
0: Beragilatan tambung jagi bahasata. Alanemu malipo bahasata. Kan rapakita ante nganangan ante rawawata tukai. Hai, nito ku barisema. Botano balik tamboto. Mokai limo. Mokai limo.
1: Raimu maya mata muka ini.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Sampai subuh Sarah, request dari Dede Dangdut di sini.
8: Request dari Dede Dangdut di sini.
7: Mangepe Dede Dangdut.
8: Mangepe Dede Dangdut.
7: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio. Klasik
8: maupun bar.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tampasanggani.
1: Suara Budaya Tampasanggani.

0: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat Era di Palu Sora Budaya Tapasanggani. Om Bu, ini kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Mange Peda Dedangdut. Om Bu, aduh sudah banyak juga ini Om Bu yang masuk di TikTok ini. Terima kasih yang sudah bergabung di TikTok. Untuk yang bergabung di TikTok boleh sekali request-request lagu dangdutnya dengan menyebutkan namanya siapa, asalnya dari mana, dan mau request lagu apa. Ini Om Bu sudah ada 1, 2, berapa ini? 3. Oke, ini ada, saya baca dulu boleh Om Bu? Ini ada Syarif Marhum. Assalamualaikum Mbak Novi dan Om Bu, ya kudangdut tersejati mau request lagunya Ida Laila Sedih. Terima kasih, wassalam. Aduh sedih, semoga tapi semoga ini hanya lagu saja ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia selalu tentunya ya Om Bu. Selanjutnya ada juga ini Riko di Patatanah hadir di Bengkulu ini Om. Wow, jauhnya di Bengkulu.
1: Salam.
0: Iya, salam. Riko di Bengkulu mau request lagunya Cincin Putih tapi yang versinya Hesti Damara. Oke, coba nanti kita carikan ya Om ya. Semoga ada dan nanti kita putarkan. Ada juga ini Mariani Sahib Om mau request lagunya apa ini? Pengertian dari Elia Kadam. Oke, nanti kita carikan dulu. Kalau misalnya ada, pastinya kita putarkan satu persatu requestnya. Untuk kami sahabat budaya mau bergabung boleh sekali di 0811 4560 3875 atau di mana Om Bu?
1: Di 421 621.
0: Pakai
1: kode area 0451.
0: Iya, ini sudah dia mau bergabung sepertinya Om. Kita sapa dulu ya. Halo.
2: Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange Peda Dedangdut.
2: Ya, aku dalam terjadi deh.
0: Iya, Bunda Hanin semangat sekali ini Om Bu sore-sore.
1: Gimana ini, di jalan ini?
0: Kencang sekali ini.
2: Apa kabar ini, Bu?
1: Kabar baik. Bagaimana?
0: Alhamdulillah, Bunda. Bunda sehat? Alhamdulillah. Jadi mau request lagu apa ini Bunda?
2: Laguan kumbang-kumbang.
0: Kumbang-kumbang di taman. Sebentar, coba kita cari kumbang-kumbang Cantika atau siapa ini nanti? Ada Irma ini Bunda.
2: Kumbang-kumbang
0: ada. Dari Ade Irma nanti kita putarkan Bunda. Oke, terima kasih.
2: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Semangat sekali nih Bunda Hanin sore-hari.
1: Sore-sore.
0: Oke, Om Bu, sudah ada yang mau bergabung lagi. Kita sapa lagi tentunya.
1: Halo.
0: Halo.
2: Halo. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mange Peda Dedangdut.
2: Ya, aku tahu sejati.
1: Iya, oke. Silakan
0: dengan Bapak Udin ini Om Bu. Iya, Bapak
1: soalnya agak bergelombang ini.
0: Jadi agak feedback ini Bapak. Iya. Mungkin dikecilkan suara
2: volumenya. Lagu gubuk bambu.
0: Iya. Lagu apa?
2: Gubuk bambu.
1: Gubuk bambu.
0: Gubuk bambu.
2: Terima kasih Bapak dengan Om Bu.
1: Oke. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gubuk bambu.
0: Agak feedback juga ini ya Om ya suaranya.
1: Mungkin monitor terlalu dekat dengan.
0: Iya betul. Gubuk bambu Maggie Z. Ketemu ini Om, nanti kita putarkan ada? Khusus untuk Bapak Udin di Sibalaya tentunya.
1: Iya.
0: Oke, selanjutnya kita sapa lagi Om Bu. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange Peda Dedangdut.
2: Ya, sedang diperjebatu nih.
0: Iya, ini dengan
1: Ibu siapa ini?
0: Siapa ini?
2: Dengan Mira di Palolo.
0: Oh, Ibu Mira di Palolo.
1: Palolo. Palolo mana ini? Halo.
2: Halo?
1: Palolo desa apa ini?
0: Kurang jelas mungkin.
1: Iya, halo.
0: Halo, Ibu Mira.
2: Halo.
0: Iya, mau request lagu apa?
3: Lagunya Adelia Paramita, judulnya Berdua-Dua.
0: Berdua-Dua. Oke, dari Julia.
3: Oke, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Delia Paramita Berdua-Dua.
1: Iya, bagus itu.
0: Biasanya biasanya kita suaranya kecil-kecil, sekarang agak besar-besar juga ya.
1: Oke, kita lanjutkan lagi.
0: Iya, boleh. Kita sapa lagi ya, Om Bu.
1: Halo.
0: Telepon selanjutnya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe Dade Dangdut.
4: Iya, aku Dangdut tersejati nih.
0: Iya, Bunda Asmarani di Tulung.
4: Iya, sehat selalu ya Mbak Novi sama Om Bud.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Yang menang sehat juga.
4: Sehat lagi ya.
0: Siapa ini?
4: Maksudnya, asam di gunung, garam di laut.
0: Asam di gunung, garam di laut.
4: Oh, ketemu dalam periuk.
0: Dari Ona Sutra, nanti kita putarkan.
4: Oh iya, makasih. Saya selalu ya. Sama-sama. Sama Mbak Novi bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Om, kita ke lagu dulu ya. Sudah 4 lagu, nanti kita untuk ke sesi selanjutnya mungkin di ada sisa waktu. Nanti kita buka penelpon lagi ya, Om ya.
1: Iya, betul.
0: Tadi ada juga requestan 3 dari TikTok. Jadi total sudah 7. Iya, kita putarkan dulu, nanti apabila ada sisa waktu kita buka lagi di sesi selanjutnya.
1: Betul.
0: Untuk lagu yang akan kita putarkan, tadi ada requestan dari
1: Pak Marhum.
0: Iya, Bapak bukan. Bapak
1: Toli?
0: Yakum di Labuan, dari Yakum.
1: Labuan.
0: Di Labuan dengan judul Kumbang-Kumbang dari Ade Irma.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Air adalah sumber kehidupan, diminum, mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
2: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapak. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi 3, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

hari di Pro 4 RRI Palu pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dangdut Favorit Komio, Klasik

0: Bang Efe dari Dangdut.
1: Bang Efe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggani.
1: Suara Budaya Tanpa Sanggani.
2: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Pro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tanpa Sanggani. Om Bu, kita lanjutkan lagi. Ini sudah di segmen terakhir,
3: iya,
2: Om.
3: Boleh.
2: Sudah dilewat 16 lewat 54 menit. Jadi
3: ya, sedikit lagi.
2: Sedikit lagi kita tutup.
3: Oke.
2: Kita terima satu penelpon. Setelah itu kita tutup untuk edisi hari ini ya, Om ya. Halo.
3: Halo.
2: Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe Dade Dangdut.
4: Dakti Dami Kupi Dakti Le.
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Ya, siapa ini?
4: Ya, Pak Nur Palolo.
3: Oh, Pak Nur di Palolo. Palolo.
2: Jadi mau request lagu apa ini?
4: Mau request lagu bukan perpisahan ku tangisi tapi pertemuan ku sesali.
2: Oh, bukan perpisahan yang ku tangisi tapi pertemuan yang ku sesali. Ketemu ini Om, nanti kita putarkan.
4: Makasih.
2: Sama-sama, Bapak.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Om.
3: Ini lagu terakhir toh?
2: Iya, lagu terakhir di segmen kita di hari ini. Terima kasih untuk sahabat berima yang setia bersama kami dan sudah ikut bergabung juga di sore hari ini ya, Om Bu.
3: Iya.
2: Mungkin Om Bu mau pamit.
3: Ada dari TikTok juga. Terima kasih
2: sudah
3: juga.
2: Oh iya, terima kasih juga untuk TikTok. Oh iya, Om Bu, tadi kita dikasih gift ini, dikasih gift sama Rico. Terima
3: Riko,
2: kasih untuk gift-nya. Sehat selalu. Kita juga katanya menonton kita di TikTok ini, Om. Terima kasih.
3: Terima kasih.
2: Iya. Baik, Om Bu, kita pamit undur diri. Terima kasih untuk sore hari ini, Om Bu. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Kalau minggu depan kita ketemu lagi di setiap hari Selasa berarti ya, Om. Ya.
3: Om Bu pamit.
2: Ya, Arnaf yang pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

Maulana, Min 1 Palu menekankan supervisi akademik dan manajerial terpadu sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan dan memperkuat tata kelola madrasah yang berlangsung pada hari Senin 3 Agustus 2026. Supervisi menghadirkan tim pengawas Kementerian Agama Kota Palu dan diikuti seluruh guru serta tenaga pendidik. Dalam kegiatan tersebut diawali dengan pembukaan di ruang pertemuan madrasah. Kepala Min 1 Palu, Hasbi Usia, menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim pengawas yang menurutnya supervisi menjadi momentum penting untuk mengevaluasi proses pembelajaran sekaligus memperkuat kualitas layanan pendidikan di madrasah. Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja Pengawas Kementerian Agama Kota Palu, Alfian, mengapresiasi kesiapan seluruh tenaga pendidik dalam mengikuti supervisi. Ia menegaskan pengawas hadir sebagai mitra guru untuk mendorong terciptanya proses pembelajaran yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Kariba Kaupuna, Satuan Kerja Bidang Pendidikan Madrasah dan Bimbingan Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam atau PAKIS, berhasil meraih penghargaan terbaik 1 dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran periode Juni 2026 kategori pagu sedang di lingkungan Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Palu. Penghargaan tersebut diberikan kepada Satker 419319 sebagai bentuk apresiasi atas ketepatan waktu dan kualitas penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara. Capaian itu sekaligus menjadi indikator keberhasilan satuan kerja dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Syamsun Nursi, mengapresiasi kinerja bendahara dan seluruh tim pengelola keuangan yang dinilai mampu menjaga kualitas pelaporan secara konsisten. Sampai subuh sarara, Fesia Mukariba Saleatinti Sapu Papitu, Yaku A. Arnov Yantin, PPV kami Panjeliri Kariba Saleatinti Sapu Sasio.

0: buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Pak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Sahabat budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, dan diawali dengan musik-musik religi. Dari kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.
1: Adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" "Tidak. Malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu." "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suasana menanti kumandang azan maghrib di hari ini kami isi dengan nuansa islami ya. Dan kami informasikan juga untuk Anda yang menantikan untuk melaksanakan 3 rakaat wajib, insyaallah kumandang azan maghrib pada pukul 18:13. Kami akan hadir terlebih dahulu dengan pengajian kalam suci Al-Qur'an. Kita dengarkan untuk surah Az-Zumar ayat 53 hingga 54 yang dibacakan oleh Damar Karini Abdul Halim SE.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya telah berkumandang menjadi penanda tibalah waktunya kita tunaikan 3 rakaat wajib. Kami yang bertugas dari program 1, program 2 dan pro 4 Radio Republik Indonesia Palu mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya. Semoga ibadah yang kita kerjakan di hari ini wajib dan juga sunnah, keduanya diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa yang kita panjatkan insyaallah segera dijabah dalam keadaan yang baik. Alhamdulillah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan sejenak kami masih hadir dengan nuansa Islami di ruang dengar Anda.
2: Daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

Bumi dan silih pergantian malam dan siang. Terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Dalam melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama

Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama

0: tentang kehidupan Sufi dikisahkan oleh Karashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tinti 10 Sasio waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah memastikan program bedah rumah bagi ex-warga binaan terus berjalan sesuai target. Hingga awal Agustus 2026, proses pembangunan telah mencapai sekitar 90% dan ditargetkan rampung sepekan sebelum peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Bidang Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah, Maulana Lutfianto, saat meninjau langsung pembangunan rumah di Jalan Yodo, Kelurahan Panau, Kecamatan Tawaili, Kota Palu pada hari Selasa 4 Agustus 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kualitas pekerjaan, ketepatan waktu penyelesaian, serta pemanfaatan program benar-benar dirasakan oleh penerima. Maulana mengatakan program bedah rumah merupakan tindak lanjut arahan Kepala Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah Herman Mulawarman agar pembinaan tidak berhenti saat warga binaan masih berada di dalam lapas. Kariba Kaupuna Lapas Perempuan Kelas 3 Palu kembali memberikan aksi pendidikan bagi warga binaan melalui program pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C. Sebanyak 6 warga binaan mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di ruang belajar subseksi pembinaan pada hari Selasa 4 Agustus 2026. Program tersebut merupakan bagian dari pembinaan kepribadian yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memenuhi hak warga binaan untuk memperoleh pendidikan selama menjalani masa pidana. 6 peserta terdiri atas 1 orang program paket A, 2 orang paket B, dan 3 orang paket C. Kegiatan ini terlaksana melalui kerjasama antar Lapas Perempuan Kelas 3A Palu dan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sigi. Sebanyak 9 tutor dari SKB bersama 4 pegawai lapas mendampingi proses belajar yang dilaksanakan secara terjadwal sesuai mata pelajaran dan kurikulum pendidikan kesetaraan. Sampai subuh sarara, Fesya Makareba Saleatinti Sapu Sasio, Yaku A. Arnofiantin, PPV kami panggil diri Karema Saleatinti, 20.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sekali sahabat budaya. Karena memang di Kabupaten Morowali sendiri di Sulawesi Tengah kini memiliki batik khas yang dikenal dengan nama batik Tobungku. Dan batik ini sahabat budaya sudah memiliki hak kekayaan intelektual atau HAKI yang diserahkan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah kepada pemerintah Kabupaten Morowali sahabat budaya. Dan juga penyerahan tersebut menjadi tonggak penting karena batik Tobungku ini resmi diakui sebagai identitas budaya masyarakat Morowali sendiri. Dan juga sahabat budaya, sebelum ditetapkan motif batik Tobungku, lebih dulu dibahas bersama Dewan Adat dan Pemerintah Daerah agar benar-benar memiliki nilai budaya untuk masyarakat Morowali. Bahkan sahabat budaya, penggunaannya juga diatur sahabat budaya melalui surat edaran pemerintah daerah sebagai bentuk pelestarian budaya, dan menjadikan kehadiran dari batik Tobungku ini membuktikan bahwa kekayaan budaya lokal dapat menjadi simbol kebanggaan sekaligus memper

0: Diva, kok sudah dapat MBG?
1: Ih, sudah lah.
0: Saya belum, Le.
1: Kau tanya dengan ibu guru cepat. MBG-nya enak sekali, nah rasa. Ada ayam, telur, sayur. Baru kau tahu itu sayurnya itu enak sekali, nah rasa.
0: Saya tadi ke supermarket buat temani Didi. Saya lapor ibu guru Jo dulu, Dan.
2: MBG, makan bergizi gratis. Program ini bertujuan meningkatkan gizi, mencegah stunting, dan mendukung SDM menuju Indonesia Emas 2045.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, kita lanjutkan lagi dengan perbincangan kita batik Tobungku ya. Lalu bagaimana sih motifnya itu, asalnya dari mana, nanti kita akan bahas tentunya sahabat budaya. Karena memang batik Tobungku ini dibuat dengan menggunakan ragam hias yang terdapat pada wadah kubur kayu soronga dan kain tenun Tobungku, sahabat budaya. Soronga sendiri ini merupakan sebuah wadah dari kayu yang berbentuk persegi panjang yang digunakan sebagai wadah penguburan pada masa lalu yang banyak ditemukan di situs Gua Tokandindi, Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat. Dan juga sahabat budaya, pada wadah kubur kayu tersebut terdapat berbagai macam ragam rias yang digambarkan pada bagian penutup dan badannya. Karena memang di wadah kubur soronga ini yang memiliki ragam hias menunjukkan perbedaan status sosial orang yang dikuburkan. Jika seseorang yang memiliki stratifikasi sosial lebih tinggi atau orang yang dihormati pada masa hidupnya akan ditempatkan pada wadah kubur soronga yang memiliki banyak hiasan, sahabat budaya.

Tahinoro sendiri bahkan tidak ada lagi dalam bahasa Tobungku. Sama dengan produk yang tidak seorang pun orang dari orang Bungku punya dan juga tahu bentuknya bagaimana, sahabat budaya, karena sudah tidak diketahui begitu. Dan beruntungnya Yasser Sakita kemudian menemukan dokumen tertulis Belanda yang di dalamnya memuat dan memperjelas tentang produk kain tenun Tobungku. Jadi sahabat budaya, di abad ke-19 Pandehart ini mengatakan bahwa perempuan Tobungku sangat terampil dalam membuat kain tenun yang tidak hanya mereka gunakan untuk keperluan pribadi, tetapi juga untuk dijual. Dan juga kapas untuk membuat kain tenun tersebut mereka dapatkan dari distrik Mondono dan Balante. Tradisi

yang diperdagangkan di ruang wilayah Tobungku. Dan menariknya lagi, sahabat budaya, di daerah Halmahera, Maluku Utara, ada salah satu jenis kain yang dinamakan dengan ba'a Tobungku, yang dijadikan warisan turun-temurun sejak awal abad ke-20. Dan konon, kain tenun tersebut masuk ke wilayah Ternate melalui perdagangan dari Tobungku ke pesisir timur. Jadi, secara umum, sahabat budaya, ragam hias pada wadah kubur Soronga ini merupakan ragam hias geometris yang dibedakan atas

dapat diartikan sebagai mata bengga atau mata kerbau yang memiliki makna sakral tentunya, sahabat budaya. Dan ragam hias tumpul berbentuk bidang segitiga merupakan salah satu motif ragam hias yang tua karena telah ada sejak zaman Neolitik. Dan pola hias semacam itu, sahabat budaya, telah digunakan pada gerabah yang ditemukan di Kalumpang, Sulawesi Barat, yang dimana pada masanya ragam hias tumpal ini dapat diartikan sebagai penggambaran dari yang bersifat imanen atau keduniaan menuju kepada

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Melinting adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Lampung. Tarian ini merupakan tarian klasik peninggalan Kerajaan Melinting yang ada di Lampung Timur. Tari Melinting tergolong tarian tertua yang pernah ada di sana, karena diperkirakan tarian ini sudah ada sejak masuknya agama Islam di Indonesia, khususnya di daerah Lampung sendiri. Tarian ini biasanya dibawakan oleh para penari pria dan penari wanita, dan sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara adat maupun acara budaya yang diselenggarakan di sana. Tarian Melinting ini awalnya difungsikan sebagai tarian yang bersifat sakral dan hanya ditampilkan pada acara gawi adat kerajaan saja. Namun seiring dengan perkembangannya, tarian ini kemudian difungsikan sebagai tarian pertunjukan yang sering ditampilkan di berbagai acara, seperti penyambutan, acara budaya, dan acara besar lainnya. Tarian ini dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat atas apa yang mereka dapatkan. Selain itu, setiap gerakan dalam tarian melinting ini tentu memiliki makna dan filosofi tersendiri di dalamnya.

Sahabat Budaya, tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih untuk Komi yang setia bersama kami di Perempat RRI Palu. Setelah ini Komi akan ditemani oleh rekan Ratu Balki sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan saya Arnovianti pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah.

0: Korea Tinti 20 Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamelana, Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polisi Nasri memimpin langsung pelaksanaan gelar operasional atau GO. Forum strategis jajaran Polda Sulteng itu berlangsung di Aula Rupatama, lantai 2 Polda, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikelore, Kota Palu. Pertemuan itu untuk menganalisis dan mengevaluasi situasi dan keamanan ketertiban masyarakat atau Sitkamtibmas. Tidak hanya Sitkamtibmas, GO juga sekaligus menyamakan persepsi dalam menentukan langkah-langkah strategis guna menjaga stabilitas keamanan di seluruh Sulawesi Tengah. Kegiatan itu juga dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan dari Kapolri yang diserahkan Kapolda Sulawesi Tengah. Penghargaan itu diberikan kepada 3 satuan kewilayahan yang berhasil meraih predikat unit pelaksana publik hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik mandiri intansional tahun 2025 dengan kategori pelayanan prima A. Kareba Kaupuna, Yayasan Sikola Mombina mendorong pembentukan koperasi inklusi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Manajer Project Program Pakagasi Sikola Mombine, Muhammad Taufik Hidayat, menyebutkan pihaknya berfokus pada lanjutan program edukasi terkait krisis iklim dan upaya penanggulangan bencana serta penguatan kepemimpinan perempuan di Kabupaten Sigi. Koperasi inklusi ini mendorong agar perempuan dan penyandang disabilitas bisa bergotong royong, bisa berdaya mewujudkan koperasi untuk konsumen, ucap Taufik kepada media usai mengikuti workshop penyusunan rencana kerja tahunan RKT dan Exit Strategy. Workshop tersebut berlangsung di Hotel Best Western Koko, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu pada hari Selasa tadi. Workshop tersebut membahas program penghidupan yang inklusif dan peka, risiko bagi penyandang disabilitas dan perempuan yang berada dalam kondisi kehidupan yang rentan. Kegiatan ini membahas rencana kerja tentang kebutuhan dari program Pakagasi dengan pemerintah provinsi dan Kabupaten Sigi. Hal tersebut bertujuan agar program yang dijalankan pemerintah daerah bersinergi dengan kebutuhan masyarakat. Sampai selesai Rara Vesha Bukarewa Salia Tintir 20 Yaku Ratu Balkis.

0: up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, aku fine. So, where are we going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Sabzu Sararan dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Walgis hadir menemani Anda semua di malam hari ini tentunya. Saya hadir untuk Anda semua sampai nanti pada pukul 24. Hai Kay, kalau tadi ada rekan saya Arno Vianti menemani Anda, kali ini saya akan menemani Anda sampai di pukul

0: diawali dengan segmen acara request lagu Nusantara, di mana Anda bisa bergabung di line telepon di 421621 atau di 0811 456038 75. Tentunya sudah ada yang bergabung, kita langsung terima penelpon di malam hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara. Dengan siapa, Le?
1: Pak Udin.
0: Pak Udin. Oke, Pak Udin, mau dengar lagu siapa?
1: Doni Dole.
0: Doni
1: Dole.
0: Doni Dole. Tunggu saya cari dulu.
1: Terima kasih Baratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, sahabat sarana, kita langsung saja kepada telepon berikutnya yang sudah bergabung di layar telepon. Silakan, saya masih menantikan Anda untuk bergabung tentunya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request lagu Nusantara bersama Baratu Bagi Kidu yang baik hati dan cantik pula.
0: Bukan main, Bung Kadri.
1: Iya, harus semangat Mbak Ratu. Jangan lelo.
0: Itu sudah.
1: Oke. Seperti yang cuap-cuap kan semangat.
0: Ya, harus.
1: Jadi orangnya penelpon harus semangat juga.
0: Betul sekali.
1: Iya, supaya yang cuap-cuap tambah senyum.
0: Itulah.
1: Jadi lagunya Menanti Jawet Cinta.
0: Menanti
1: Jawet Cinta.
0: Jawet Cinta.
1: Iya, baru soalnya anginnya sepo-sepo ini Mbak Ratu, soalnya lagi di kebun.
0: Baik.
1: Iya, lagi panen jagung.
0: Amale.
1: Iya, tapi sudah tua jagungnya.
0: Oh, jagung tua.
1: Iya, untuk dikasih makan ayam.
0: Ama, enak betul ayam nih makan jagung.
1: Iya, makan jagung dia, ayam mana, ayam bangkok. Okay, iya, terima kasih Mbak Ratu.
0: Baik, terima kasih.
1: Selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Kadri sudah bergabung di line telepon. Kita ke pada telepon berikutnya. Halo.
2: Awe lagu Nusantara bersama Pro Ampar dari Paro 97,5 FM. Jalan Kartini nomor 39 depan Jasara Haja bersama Mbak Ratu.
0: Betul sekali, dengan siapa ini?
2: Biasa, Gawalise.
0: Gawalise, Bung Demas.
2: Iya.
0: Oke, okay, mau dengar lagu siapa Bung Demas?
2: Lagu Batak.
0: Batak yang mana tuh?
2: Asa Tongtong Marlas Kiroha.
0: Asa
2: Tongtong Marlas Kiroha.
0: Malas
2: Marhas Miroha.
0: Marha
2: Asa Tongtong Marlas Miroha.
0: Miroha, sebentar saya cari dulu. Apakah ada?
2: Ada itu, dia punya layar biru.
0: Yang mana itu dia itu?
2: Ada layarnya itu biru itu. Kau lagunya itu.
0: Asa apa tadi?
2: Asa Tongtong.
0: Asa Tongtong.
2: Miroha.
0: Marha gitu.
2: Marlas Miroha.
0: Marla
2: Niroha.
0: Oh, Marla
2: Niroha
0: ya. Bentar. Asa Tongtong Marlas Niroha. Oke, sebentar saya putarkan.
2: Dia punya layar tuh biru tuh, biru.
0: Betul sekali.
2: Oh, betul. Saya akan lihat juga di YouTube. Oke, Mbak Ratu.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Sudah ada Demas yang bergabung ya. Kita masih lagi menantikan satu penelpon yang bergabung. Halo. Halo.
3: Halo. Selamat malam Ratu Kelancang.
0: Selamat malam.
3: Bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah, baik-baik. Nak boleh toto.
3: Bagaimana anaknya itu Ratu?
0: Apanya?
3: Lagu Nusantara.
0: Request lagu Nusantara.
3: Iya.
0: Oke,
3: lagunya Menado.
0: Lagu Menado yang mana?
3: Jangan ambil kita pulang.
0: Aduh, jangan dong.
3: Cuma lagi terasa. Tapi aku tidak masuk dari
0: kenapa?
3: Random di kosong.
0: Oke, ada lagunya. Sebentar saya putarkan ya.
3: Iya, makasih.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam Ratu.
0: Dadah. Oke, sudah ada 4 lagu berturut-turut akan saya hadirkan untuk Anda. Malam hari ini kita langsung saja ke lagu pertama. Kuritan Kabudul Doni Dole.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat dari Palu, suara Budita Pasanggeni. Kita masih melanjutkan lagi kebersamaan di malam hari ini. Untuk di request lagu Nusantara, saya butuh 3 penelpon. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Halo, request lagu Nusantara. Ya, dengan siapa kah ini? Oh, dengan ibu cantik yang ada di Sumawi.
1: Iya, Mo. Baru mau bapak figur dibilang siapa lagi tadi. Ketahuan.
0: Kamu ketahuan.
1: Nggak lagi bisa dibohongin ya.
0: Oh, iya dong.
1: Nggak bisa figur-figur.
0: Karena
1: harus kukur.
0: Karena dilihat dari kuku.
1: Oh. Memang tapi penerawangan itu ada kakean yang hilang sebenarnya dari apanya dari...
0: Sudah bisa dilihat di kuku yang banyak ininya, hitam-hitam.
1: Lagu ambon kok ada.
0: Lagu ambon belum, mau dengar lagu siapa?
1: Mita telah aku hati yang salah.
0: Mita telah hatu. Apa?
1: Judulnya? Hati yang salah.
0: Hati yang
1: salah.
0: Hati yang salah. Aduh, bahaya.
1: Memang.
0: Berat apa? Dan dari
1: mata turun ke hati. Jadi mata biasa.
0: Matanya tidak buta, hatinya yang buta. Itu sedih, gitu kan? So dilihat di mata, tetap hati menyukai, paham tak? Hei,
1: memang mata ini.
0: Matanya sudah lihat, oh dia berdua. Tapi karena masih cinta begitu. Biar aja. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti di Sumbari. Kita ke telepon berikutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum ratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengepe dada dangdut.
2: Salah alamat
0: guys, salah kamar. Oke, request lagu Nusantara dengan Ibu. Kayaknya dikecilkan dulu radionya. Nah, sudah kecil ini kalau menurut yang diurut.
2: Lagu Nusantara, Mbak Ratu.
0: Mau dengar lagu siapa, Nich?
2: Dengan Ibu Mata, Mbak Ratu.
0: Iya dong, aku tahu, tapi kok diam.
2: Lagu Kylie.
0: Lagu Kylie yang mana?
2: Randan Tovea.
0: Randan Tovea. Sebentar sih, cari dulu Randan Tovea. Oke, sebentar saya putarkan lagunya.
2: Oke, terima kasih Mbak Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, satu penelpon lagi ya. Karena kita hanya punya berapa slot? 3 slot aja ya, terakhir ya. Untuk di request lagu Nusantara. Karena kenapa? Karena memang begitulah adanya kan. Kita terima dulu penelpon. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Request lagu Nusantara bersama Mbak Ratu.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Lina Mbak Ratu.
0: Siapa?
3: Temannya Lina di Bandung, temannya Fabri.
0: Onal?
3: Iya, Onal.
0: Di Bangga? Waktu
3: dia sama Haji Serina, kita pernah ketemu semua.
0: Iya, Kak.
3: Iya, dengan Bung Fabri.
0: Ya. Oke, baik.
3: Nah, coba lagi nyara Guminang dulu.
0: Guminang yang mana?
3: Inang Bana.
0: Inang?
3: Inabana.
0: Inabana?
3: Iya, lebih apa sana?
0: Sebentar, saya cari dulu Inabana.
3: Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sampai selesai kita langsung saja ke tiga lagu yang sudah di request dan ini lagu terakhir ya perjumpaan kita di request lagu Nusantara. Anda jangan kemana-mana ya, karena kita masih akan terus sampai di pukul 24 nanti tentunya. Kita kami tak telah satu hati yang salah. Check this out.

0: Selamat berjumpa pendengar di seluruh pelosok Nusantara. Kami ajak Anda untuk menuju ke sebuah desa yang banyak menyimpan cerita legenda. Di sana terdapat air suci, turunan Sarung Donggala dan bagaimana masyarakat mencintai Sarung Donggala itu serta asal mulanya. Dan ada satu yang paling terkenal di sana yaitu Dange Sagu. Namun, kita tidak bercerita tentang hal itu. Kami ingin mengungkap sebuah legenda tentang asal-usul Kalawata Manganda. Kalawata Manganda. Pendengar, Kola-Kola adalah sebuah desa yang tak pernah berhenti dengan musibah banjirnya. Konon cerita, banjir itu adalah merupakan kutukan dari sang pemilik karena rakyat yang tidak mencintai alamnya, tidak akrab dengan alamnya. Pendengar, ikutilah kisah melalui narasumber Zulkifli Marjanu dengan tim produksi Programa 4 RRI Palu.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Zulkifli Marjanu. Banyak cerita rakyat di Kabupaten Donggala, tetapi yang sangat terkenal itu adalah Kalawata Manganda. Menceritakan tentang terjadinya Kalawata atau tanggul. Tanggul tersebut untuk mengalihkan jalan air yang sering masuk ke kampung, mengakibatkan bencana bagi penduduk sekitarnya, utamanya desa Kola-Kola. Bercerita tentang legenda ini tentunya ada tokoh di dalamnya. Nah, tokoh-tokoh tersebut antara lain yang pertama adalah Manganda, seorang raja Dombu bertempat di atas Kecamatan Marawola, sekarang wilayah Kabupaten Sigi. Puncaknya itu tepatnya di Matan Timali, di Dompunya situ. Nah, ini dulu sebelum Kabupaten Sigi itu masih wilayah Kabupaten Donggala. Manganda tersebut punya perilaku sangat terpuji, kesaktian yang luar biasa. Tetapi di balik semua sifat unggulnya tersebut, sebagai manusia kebanyakan, dia juga mempunyai kekurangan. Dan kekurangannya itu di fisik, yaitu bahwa dia boleh dikatakan buruk rupa. Dengan keadaan fisik, seluruh fisiknya itu berbulu, ditumbuhi bulu. Nah, seperti itu adanya. Kemudian perempuan yang bernama Damili atau Demile itu berada di Kerajaan Kola-Kola, tepatnya kalau sekarang itu di Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, di Desa Kola-Kola. Nah, Demile ini mempunyai paras yang cantik jelita, kemudian budi pekerti yang luhur, dan mau berkorban apa saja tentang daerahnya ataupun tentang orang-orang di sekitarnya. Tokoh ketiga adalah sang raja Kola-Kola sendiri, ayah daripada Damili. Ayah Damili ini dia merupakan sosok yang sangat arif dan bijaksana, nah, tentunya sosok seorang pemimpin ideal. Nah, keseringan banjir dan dari banjir tersebut mengakibatkan bencana, maka setiap kali hujan dan banjir dan bencana itu datang, kegelisahan selalu menimpa masyarakat Kola-Kola, teristimewa tentunya rajanya, Raja Kola-Kola. Nah, apabila sudah musim banjir, senantiasa bergumanlah atau risaulah atau galaulah bahasa sekarang. Dan kegalauan itu pun bisa dirasakan oleh putri sematawayangnya yang bernama Damile atau Demili. Dan Damili pun mencoba mencari solusi, bahkan dia rela berkorban untuk keselamatan seluruh masyarakat atau seluruh penghuni kerajaan tersebut.
2: Hujan datang lagi. Bencana apa lagi yang akan menimpa kerajaan ini? Dan apa yang bisa kulakukan untuk menghentikan bencana ini?
3: Tuanku,
4: ada apa pengawal?
3: Banjir kembali datang.
4: Apa?
3: Korban jiwa berjatuhan. Banjir pun menghancurkan harta benda penduduk. Tuanku,
4: selamatkan penduduk yang bertahan dan juga harta benda yang bisa diselamatkan. Lakukan pengawal.
0: Seperti itulah bencana yang selalu datang di kerajaan Kola-Kola. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, di tempat lain, tepatnya di Dombu, yang dipimpin oleh sang raja Manganda, mendapatkan informasi dari pengawalnya tentang putri yang berparas cantik dan secara tidak sengaja dilihat oleh sang pengawal Raja Manganda pada sebuah acara tradisi rakyat beberapa saat yang lalu.
5: Tabe Tuanku Raja.
6: Ada apa pengawal?
5: Begini Tuanku Raja, hamba melihat seorang wanita berparas cantik.
6: Wanita cantik?
5: Siapa dia?
6: Dia adalah seorang putri dari Raja Kola-Kola tuanku. Namanya Putri Damili.
5: Pergilah dan sampaikan pada Raja Kola-Kola bahwa Yaku Manganda, Raja Dombu, ingin meminang putrinya.
6: Baik, tuanku Raja.
0: Bencana yang selalu datang menerjang kerajaannya membuat Damili ingin mencari cara untuk membantu menghilangkan bencana tersebut. Manganda yang tertarik dan ingin mempersunting dirinya membuat Damili mengajukan persyaratan untuk kebaikan kerajaan dan semua rakyatnya, yaitu menghilangkan banjir yang selalu datang di kerajaan itu dengan kesaktian yang dimiliki oleh sang Manganda.
1: Pada saat Damili dimintai kesanggupannya atau kesediaannya, Damili mengajukan persyaratan bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk masyarakatnya, bagaimana kebahagiaannya ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, tentunya dalam hal yang keseringan banjir tersebut. Maka diajukanlah syarat kepada Manganda, silakan Anda mempersunting saya, silakan dengan senang hati saya menerima Anda sebagai suami saya dunia akhirat, tetapi penuhi syarat saya. Apa syaratnya? Yaitu apabila Manganda ini mampu mengalihkan, membalikan jalan air yang memasuki area penduduk, mengakibatkan bencana, mengakibatkan kerugian harta dan jiwa. Apabila Manganda mampu, maka silakan.
7: Anakku, Yaku mempunyai berita untuk Komio.
2: Berita apa itu, Ayah?
7: Manganda Raja Dombu ingin menjadikanmu sebagai istrinya. Apakah kau mau menerimanya?
2: Tolong sampaikan pesan padanya, Ayah. Yaku akan menerima pinangannya. Tapi dengan sebuah syarat.
7: Apa itu?
2: Manganda Raja Dombu harus bisa menghentikan bencana banjir yang selalu dialami oleh kerajaan Kola-Kola. Jika ia bisa memenuhinya, Yaku bersedia menjadi istrinya.
7: Baiklah, anakku.
0: Manganda pun menerima syarat itu, lantas menuju ke Kola-Kola untuk mengamati hal yang menjadi persyaratan dari Damili. Ia mulai memperhitungkan harus dipindahkan ke mana banjir tersebut agar tidak membahayakan para penduduk atau masyarakat setempat. Walaupun sudah memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Damili, ternyata Manganda merasa tidaklah puas dengan hal tersebut dan masih ingin memberikan mahar kepada calon istrinya, Damili.
1: Persyaratannya Damili itu kecil, maksudnya tidak ada artinya dibanding kesaktian daripada Manganda ini. Cuma membalikan jalan, jangan kata itu, merubah kain hitam menjadi kain putih bisa, memotong sekali potong bambu serumpun yang ukuran garis tengahnya 10 meter, jadi keliling daripada itu 10 meter, sekali tebas tanpa menginjak bumi pun Manganda bisa, apalagi cuma membelokkan jalan air. Daripada besi ni duta minggolu, ni pokono minggolu, nagaya po boy. Sengon ay demili. Pada iya pue mandota ka po ngomi, tapi ani mamala ko membali jalan ue. Ana nasaro ne sogi ngapa na boa. Na dia tomate gara-gara ue ne sogi ngapa na boa. Jadi vena pue mama, dan dengan rendah hati juga Manganda menjawab, ane jodoh ku midamili nemo mau bali jalan ue. Ya pana mama teh aku buru lau boy mama lavome. Dialog yang terjadi antara si prajurit ini, si pengawal pribadinya ini, dengan Manganda. Setelah terjadi pelamaran dan kesepakatan pun berlangsung, tidak serta merta mereka menikah. Manganda juga dengan bijak juga dulu ya, dengan sifat bijaknya, dia tidak serta merta membuat tanggul atau membuat apa, tidak. Dia mempelajari dulu air ini jatuhnya kemana, air ini alirannya kemana. Nah, maka dia lakukanlah Dia perintahkan prajuritnya survei tempat tersebut dan dia mendapatkan jalan yang tepat untuk mengalihkan air tersebut. Dan bila perlu jalan airnya nanti itu bisa bermanfaat untuk orang lain lagi. Nah, dia beloklah jalan air tersebut. Jadi sebelumnya dia bergumul dulu dengan banjir. Dia dorong banjir tersebut sampai bisa kepala banjir tersebut mengarah ke tempat lain, dan itu sudah dia buat sedemikian rupa. Akhirnya jalan banjir tersebut mengalih ke kaki-kaki gunung sampai di desa Tanamea, kecamatan Banawa Selatan. Setelah persyaratan daripada Damili ini dipenuhi oleh Manganda, pesta pun dilakukan selama 7 hari 7 malam. Dan dengan bangga Manganda mempertanyakan lagi, Damili, boya ga anu ni pedo domi Damili, unde mimado tokomi mo kubagikan apa-apa selain boy? Dengan rendah hati Damili pun menjawab, nagana mo Manganda, no apa ni bagi mi sekarang, no apa ni povia mi sekarang, ngapa mami na ama mo dako gi welono. Nah, welono itu banjir kalau saya. Welono demo gi nagata, demo gi tomate, demo gi tauna anu na vagaka hartana, na ave japi, na ave kebe, na demo gi. Tapi Manganda tetap mempersembahkan mahar kepada Damili walaupun tidak diminta Damili. Damili, kanomo atau tataplah alam di sekitar kamu atau tempat di sekitar kamu. Kanomo, no apa nama mukano gi pokoamu botu. Nabi yang kau tempat berpijak itu, dia bentuk sudah kalavata tadi itu. Dia bentuk dari gundukan-gundukan emas itu dia susun sedemikian rupa supaya besok-besok banjir tersebut tidak lagi mengarah ke sini, tapi sudah jalan yang dia buat tadi. Dari gundukan emas tersebut terbentuklah tanggul. Nah, bahasa lokal sana mengatakan kalavata. Kalavata Manganda, kalavata, dan kalavata itu karena Manganda buat, maka masyarakat sana mengatakan kalavata Manganda. Nah, berdirilah si Damili itu di kalavata tersebut dan mengatakan, itulah mahar kau. Manganda mengatakan, botu mo maharmu, sampanggano mata, sejauh mata memandang. Sampanggano mata.
7: Istriku.
2: Iya, Tuaka.
7: Apalagi yang Komio inginkan?
2: Sesungguhnya, semuanya sudah Komio penuhi, suamiku. Banjir tidak lagi terjadi, tidak ada lagi korban jiwa dari penduduk kerajaan, dan tidak ada lagi harta benda yang hilang serta hancur, suamiku.
7: Damili.
2: Iya, Tuakaku.
7: Pandanglah alam ini, buanglah sejauh mungkin tatapan Komio. Di mana Komio melihat sebuah batas, itulah mahat untuk Komio.
2: Terima kasih, suamiku.
0: Dengar, banyak pesan moral yang kita dapatkan dari kisah Putri Damili yang cantik itu bisa diambil dalam kisah legenda asal-usul Kalawata Manganda di desa Kola-Kola, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Zulkifli Marjanu sebagai penutur cerita. Demikian produksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palu, Programa 4 dalam judul Asal-usul Kalawata Manganda. Kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab Kepala LPPR RI Palu, sutradara Jojo Cumba, penulis naskah Kadek Andika, produser Selvi Kalangi. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dari Tanah Kaili, Tabe.

0: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
1: Yaelah, dikasih tahu mas sewa. Kalian, lo ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negur, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
0: Kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
1: Yaelah, dikasih tahu mas sewa. Kalian, lo ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negur, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita dari asap rokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian

0: sekarang kan dunia digital, pemasarannya gimana?
1: Kalau untuk pemasaran ya karena kita termasuk anak muda juga, kemudian base saya juga di manajemen syukurnya. Jadi kalau untuk pemasarannya saya ada banyak gunain sosial media sih, karena itu yang paling mudah diakses kan di zaman yang sekarang.
0: Betul.
1: Aku biasanya lewat TikTok, video-video TikTok. Saya juga biasanya suka bagi tutorial-tutorial ngerangkai di TikTok. Terus di Instagram juga, selain di Instagram Mariposa Buket underscore PLW, saya juga biasa memasarkan di akun pribadi saya juga. Terus di WhatsApp. Kemudian yang paling banyak saya dapat orderan itu di marketplace di Facebook. Itu banyak sekali pesanan yang masuk dari marketplace itu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RRI Palu Surabaya Tepasanggani. Saat ini kita ada di pukul 21.45 menit waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, saya akan hadir menemani Anda tentunya dengan informasi-informasi. Kita ada di segmen acara Mututura untuk malam hari ini.

satu tema mengenai Taru Lumindai dari Morowali. Tari Luminda merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Tarian ini menjadi bagian dari kekayaan budaya masyarakat setempat dan sering ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, festival budaya maupun peringatan hari-hari besar. Tari Luminda lahir dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Morowali yang menjunjung tinggi kebersamaan, persaudaraan, dan rasa syukur. Gerak-gerakannya menggambarkan semangat gotong royong serta keharmonisan hubungan manusia dengan sesama dan alam. Kata Luminda, dalam tradisi lokal dikaitkan dengan semangat kebersamaan dengan sukacita yang diwujudkan melalui gerak tari yang lembut dan dinamis. Nah, kalau kita bicara soal ciri khas dari Tari Luminda, dibawakan secara berkelompok oleh penari pria dan wanita, di mana gerakannya anggun, harmonis, dan penuh kekompakan diiringi musik tradisional Sulawesi Tengah seperti gendang, gong, dan alat musik khas daerah. Busana yang dikenakan mengadaptasi pakaian adat masyarakat Morowali dengan warna-warni cerah serta hiasan kepala yang mencerminkan identitas budaya setempat. Tari Luminda biasanya ditampilkan untuk menyambut tamu kehormatan, menyambut memeriahkan festival budaya, menjadi hiburan dalam setiap pesta adat dan kegiatan masyarakat, juga melestarikan warisan budaya kepada generasi muda. Tari ini mengandung berbagai nilai luhur antara lain persatuan dan kebersamaan, penghormatan kepada tamu, pelestarian adat budaya, rasa syukur atas kehidupan dan hasil alam, semangat hidup rukun dalam keberagaman. Di tengah perkembangan zaman, Tari Luminda terus diperkenalkan melalui sanggar seni sekolah seperti berbagai festival budaya di Sulawesi Tengah. Kehadirannya menjadi simbol identitas budaya masyarakat Morowali sekaligus sarana memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat.

0: Pindahku. Pindahku dulu nih. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mihai yang ngejarkanku. Sana aku dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan Hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada Hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama Hain kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu Hain saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah?
1: Ma, terserah kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Seperti serius betul kau mau hilir, Roy.
1: Sahid, Evan pusing boleh enggak gue?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iyo, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
3: Di mana kamu ini?
1: Maaf, Le. Lagi di sekolah saya.
3: Sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
3: Oh.

0: waktu pertama kali mungkin bisa cerita ke kita begitu, karena mungkin masih banyak yang belum mengenal apa sih SPPI. Nah ternyata SPPI seperti itu karena salah satu mendukung program dari Bapak Presiden gitu ya.
1: Betul.
0: Program yang MBG makan bergizi gratis. Nah Irfan mungkin bisa dijelaskan gimana sih awal Irfan mendaftar terus bisa menjadi anggota itu tersebut sehingga sampai tadi dibilang juga bahwa selama 3 bulan di karantina atau selama di 3 bulan
1: ikut pendidikan.
0: Pendidikannya
1: di awalnya dikenal itu melalui media sosial juga di YouTube, Instagram awalnya. Karena belum terlalu tahu ini SPP ini apa, SPPG itu apa, jadi belum bisa bedakan SPP itu apa, SPPG itu apa.
0: Okay.
1: Jadi ini dua makna yang berbeda, tapi punya korelasi sebenarnya. Jadi SPP itu tadi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, SPPG itu Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi.
0: Okay.
1: Ya, jadi awalnya mengenal SPP ini atau SPPG itu melalui media sosial di Instagram, kemudian tidak karena penasaran akhirnya lihat-lihat di YouTube ini SPP ini apa. Hanya lihat sekilas, seterusnya saya tidak lanjut lagi nonton. Beberapa bulan kemudian kan SPPG ini dibentuk tahun kemarin.
0: Okay.
1: 2024. Ya. Jadi setelah beberapa bulan kemudian tidak ikut perkembangan informasi soal SPPG, beberapa bulan terakhir ini muncul lagi di Instagram karena mungkin faktor algoritma.
0: Okay.
1: Jadi muncul lagi di Instagram.
0: Okay.
1: Nah sebelum saya nonton di Instagram, di YouTube, kebetulan waktu itu saya mau rencana ke Palu dari Banawa Selatan, atau teman telepon, ajak, Van ini mau daftar ini kita.
0: Jadi dari teman ke teman nih ya?
1: Dari teman ke teman ya.
0: Teman ke teman, terus sosial media. Nah untuk cara mendaftarnya kemarin, seperti apa prosesnya cara pendaftaran ini, Pak?
1: Sebenarnya ini prosesnya, saya tidak melalui proses online. Karena ternyata saya ini statusnya ikut susulan.
0: Oh, susulan.
1: Susulan, ya betul. Susulan itu di tahap 3.
0: Syarat-syarat pertama, Irfan ini ya, syarat-syarat pertama untuk mendaftar, mungkin kan biasa kalau kita ikut ASN atau P3K begitu ataupun mau mendaftar itu pasti ada syarat-syaratnya. Apa sih syarat-syarat utama ketika mau masuk SPPI gitu?
1: Syaratnya sarjana dia.
0: Oh, harus sarjana ya?
1: Sarjana, karena sesuai dengan nama rekrutmennya juga, SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Jadi harus orang-orang yang sarjana tergabung di SPPI ini atau SPPI.
0: Jadi itu gitu. Minimal harus sarjana ya.
1: Ya.
0: Ketika sudah dinyatakan lulus, berapa orang yang dari berapa ribu pendaftar, terus berapa yang diterima kemarin, sehingga dapatlah pelatihannya harus di.
1: Sebenarnya pendaftarnya itu ada kurang lebih hampir 1000 kemarin untuk Sulawesi Tengah ya.
0: Wow.
1: Sulawesi Tengah khususnya kurang lebih ada hampir 1000 pendaftar. Itu kumpulnya ada di Korem. Rekrutmennya ada di tempatnya di Korem. Nah kebetulan waktu saya susulan, hari ini saya dipanggil teman, besoknya langsung ujian. Besok langsung ujian, jadi saya belum tahu bagaimana proses perekrutmen secara online. Teman-teman lain yang ikutnya secara online kemarin waktu itu, jadi saya ikut susulan, ikut saja prosesnya bagaimana, mulai dari ujian, akhirnya ikut pemberkasan dan mengikuti arahan dari komandan yang ada di Korem, Komandan Wahyu waktu itu, Letu Wahyu. Beliau sampaikan kalau selesai dari
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat TRR Palu, suara budaya Tata Sanggani. Sampai selalu sarana. Kalau kita bicara Morowali, ini adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang dikenal sebagai daerah dengan kekayaan sumber daya alam, budaya, dan pariwisata. Kabupaten ini terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 yang memisahkannya dari Kabupaten Poso, ibu kota

perkebunan seperti kelapa, kakao, dan sawit, termasuk Kepulauan Sombori yang sering dijuluki Raja Ampatnya Sulawesi. Morowali merupakan daerah yang dihuni oleh beragam suku seperti Bungku, Wana, Mori, dan Bajo yang hidup berdampingan dengan masyarakat pendatang. Keberagaman ini melahirkan kekayaan budaya berupa tarian tradisional termasuk tarian Lubinda dan tarian penyambutan lainnya, musik tradisional dengan iringan gong dan gendang, pakaian adat Bungku, dan berbagai upacara sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan rasa syukur. Beberapa destinasi wisata yang terkenal di Morowali antara lain yaitu Kepulauan Sombori dengan gugusan Pulau Kars dan laut yang jernih, dan Danau Paisupok yang memiliki air berwarna biru kehijauan, air terjun Povuaa Bente, dan pantai-pantai alami di sepanjang pesisir Morowali. Nah, saat ini Morowali menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional melalui pengembangan industri, pengolahan nikel dan bahan baku baterai kendaraan listrik. Di sisi lain, pemerintah daerah terus berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri, pelestarian lingkungan, dan pelindungan budaya.

0: Suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan induk pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu,
1: takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: waktu yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM, Suara Budaya Tanpa Sendiri.

pukul 22 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah. Sama-sama Sarara, kita masih melanjutkan lagi kebersamaan di malam hari ini. Nah, kalau kita Kabupaten Morowali, sama-sama Sarara, ini memiliki budaya yang lahir dari keberagaman suku, terutama suku Bungku atau Tobungku, Wana, Mori, Bajo, serta berbagai suku pendatang yang hidup berdampingan. Keberagaman tersebut menjadikan Morowali memiliki identitas budaya yang unik dan terus dilestarikan hingga saat ini. Nah, suku Bungku merupakan salah satu suku asli Morowali yang memiliki sistem adat yang mengatur kehidupan masyarakat, mulai dari perkawinan, musyawarah adat, hingga penyelesaian sengketa. Selain Bungku, masyarakat Wana masih mempertahankan tradisi yang erat dengan hutan dan alam sebagai bagian dari kehidupan mereka. Nah, untuk Morowali ini memiliki beberapa tarian tradisional yang sering ditampilkan dalam penyambutan tamu festival budaya dan upacara adat, antara lain Tari Luminda yang menggambarkan kebersamaan, kegembiraan, dan penghormatan kepada tamu. Selanjutnya ada tarian penyambutan khas Bungku yang diiringi musik tradisional. Gerak tari umumnya lembut, kompak, dan mencerminkan keramahan masyarakat Morowali. Selanjutnya ada musik tradisional

0: pusat kehidupan keluarga, di mana arsitekturnya menyesuaikan kondisi lingkungan pesisir dan mencerminkan nilai kebersamaan dalam kehidupan masyarakat.
1: Jadi datangnya pertama di Donggala, makanya diketahkan Cina Donggala.
2: Ya.
1: Terus untuk datang ke Kota Palu sendiri bagaimana itu, Kak?
2: Ya, sebenarnya kan Palu ini kan bagian, kalau dulu dari walaupun dia ada kerajaan sendiri, tapi hubungan perdagangan itu kan selalu melibatkan hasil-hasil alam yang ada di Lembah Palu itu kan muaranya keluar itu kan dari Donggala. Nah, jadi salah satu jalur ekonomi waktu itu akhirnya Palu ini jadi tempat barang-barang jualan gitu, sumber daya alam yang untuk dijual ke Cina. Makanya orang-orang Tionghoa itu sampai ke sini melalui Limbo dan Besusun. Itu kan sebenarnya berubah dia di ketika abad ke 21 ya, abad 21 tahun 1920 ketika kolonial Belanda kemudian memetakan kota Palu ini, Forn membuat zonasi.
3: Mereka datang.
4: Bu, nak, Rita mau berhenti kuliah saja.
5: Kenapa, nak?
4: Rita mau nikah saja, Bu. Kasian ibu sama bapak, itu hanya bisa jadi beban.
5: Jangan, nak. Ibu dan bapak sekolahkan kamu agar kelak kamu bisa merubah keadaan ekonomi kita. Jangan seperti bapak dan ibu yang hanya lulusan SD dan bisanya kerja serabutan, nak.
4: Tapi, Bu, buat makan sehari-hari kita saja kan susah. Belum lagi biaya kuliah Rita sama biaya sekolah adik-adik.
5: Sudah, kamu cukup sekolah dan belajar yang rajin saja.
6: Semakin rendah tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebelum sarana, terima kasih dan masih terus mendengarkan kami di Pro 4 RRI Palu, suara Budita Pasanggani. Tak terasa kita ada di penghujung kebersamaan di malam hari ini tentunya. Dan saya berharap Anda semua masih akan terus bersama kami, karena saya akan menghadirkan lagu-lagu pengantar Anda beristirahat di malam hari ini. Saya Ratu Balgis undur diri. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di esok hari di waktu dan jam yang berbeda mungkin. Dan wabillahi taufiq walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
0: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM, suara budaya Lamasagai.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia.
0: Pro 4 RRI Palu.
2: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
3: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
3: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
3: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
3: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
2: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
3: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
3: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
2: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, Rp7.500," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: "5.000,"
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: "Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah Rp2.500. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak.
3: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Newly Siaran Pendidikan Ante Budaya.
2: Siaran Pendidikan Ante Budaya.
3: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
4: "Oh, saya mau ke Jakarta. Terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
3: jawab ibu itu.
4: "Wah, hebat sekali putra ibu."
3: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. "Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
4: "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
3: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
4: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
3: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
4: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya. Karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
3: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program Embat kembali di udara untuk membawa acara siarannya pada hari ini, hari Kamis tanggal 5 Agustus 2026 melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat sahabat budaya. Senang sekali saya Arnov Yantin bisa kembali menemani Komio dalam edisi siaran hari ini di hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Dan sahabat budaya, saya akan menemani Komio sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti, dan di pukul 5 ini kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Qur'an, dan nanti akan dilanjutkan dengan lagu-lagu religi sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

المصباح.

Adiós. والله.

ini kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya?

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

0: Saya Tinti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kadiba Pemulana Fraksi DPDI Perjuangan DPRD Sulawesi Tengah menyampaikan keprihatinan sekaligus keberatan atas terbitnya keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang penetapan daerah penghasil dan daerah pengelola sumber daya alam mineral dan batu bara tahun 2026. Keputusan tersebut menetapkan daerah penghasil dan daerah pengolah sebagai dasar perhitungan dana bagi hasil sektor mineral dan batu bara. Namun Kabupaten Morowali dan Morowali Utara yang selama ini menjadi pusat hilirisasi nikel nasional justru tidak tercantum sebagai daerah pengelola mineral. Bagi masyarakat Sulawesi Tengah, kondisi itu sulit dipahami. Siang dan malam cerobong-cerobong selimeter di Morowali dan Morowali Utara terus beroperasi dan puluhan fasilitas pengolahan dan permurnian nikel menjadi simbol nyata bahwa proses hilirisasi berlangsung di wilayah tersebut.

Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Irjen Pol Nasri memimpin langsung pelaksanaan gelar operasional Forum Strategi Jajaran Polda Sulawesi Tengah itu berlangsung di Aula Rupatama, lantai 2 Polda, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada hari Selasa 4 Agustus 2026. Pertemuan itu untuk menganalisis dan mengevaluasi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Tidak hanya Sit Kantipnas, GO juga sekaligus menyamakan persepsi dalam menentukan langkah-langkah strategis guna menjaga stabilitas keamanan di seluruh

Mapolda Sulawesi Tengah. Dan penghargaan itu diberikan kepada 3 satuan wilayah yang berhasil meraih predikat unit pelayanan publik hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik mandiri nasional tahun 2025 dengan kategori pelayanan prima.

0: Ini sampai malih, ini sampai malih. Mau boli, dah mau agetisa. Kak ngana-ngana tengah putihnya. Apa nih undek kita sih gini yang baca gai? Membuat piara, isema bom tani nade. Ibena cara napa deh? Songu masalah lo kepake tempat kita motor deh. Batuana ane bahasa toke likomi ane topu likomi mune komi ane komi topu torai ya motorai komi ane komi topu tarai ya motara komi komi topu ado ya muado komi deh
1: ane komi topu ija ya tanmu ija.
0: Kagunguna tu mau persiap ke bahasa tahun gak bisa bingkar deh. Manggale lo bahasa tahun dinjani ini tetep. Ketua nguna ne maya menjadi tukai ini buah maga tevai kule kemai kita gajian persenggaran ini bahasa tukai ini bahasa untuk dua ta anu numpak ketua kita sampai ngejain abeh tevi buah mule.

0: Ibu Ani, saya lihat anaknya sehat sekali ya, aktif dan ceria.
1: Alhamdulillah, Bu. Saya berusaha jaga gizinya sejak hamil sampai sekarang.
0: Memangnya sepenting itu, Bu?
1: Iya, penting banget. Kalau anak kekurangan gizi dalam waktu lama, bisa kena stunting.
0: Stunting itu yang bikin anak jadi pendek ya?
1: Wah, bukan cuma itu, Bu. Stunting juga bisa mempengaruhi kecerdasan dan kesehatan anak ke depannya.
0: Wah, saya jadi khawatir. Terus, bagaimana cara mencegahnya?
1: Nah, Bu Ani, mulai dari ibu hamil harus makan bergizi. Rutin periksa ke posyandu atau puskesmas. Setelah lahir, beri ASI eksklusif. Lalu, makanan bergizi yang seimbang.
0: Oh, begitu. Jadi harus diperhatikan sejak awal ya?
1: Iya, Bu. Karena anak sehat hari ini adalah generasi unggul di masa depan.
0: Baik, Bu. Saya juga mau lebih peduli demi masa depan anak saya.
1: Cegah stunting dimulai dari sekarang. Penuhi gizi, rutin periksa kesehatan, dan berikan kasih sayang terbaik. Bersama, wujudkan generasi sehat, cerdas, dan unggul.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

membayar iuran namun mengalami kendala menyiapkan dana secara penuh saat jatuh tempo pembayaran. Kondisi ini terutama dialami peserta segmen pekerja bukan penerima upah memiliki penghasilan tidak tetap. Untuk menjawab tantangan tersebut, BPJS Kesehatan meluncurkan program Nadi JKN atau Menabung Dini Iuran JKN sebagai inovasi untuk membantu peserta menyiapkan dana iuran secara bertahap melalui mekanisme menabung. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan bahwa Nadi JKN merupakan salah satu strategi retensi dan reaktivasi peserta untuk menjaga keberlangsungan perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus mendukung peningkatan keaktifan peserta program JKN. Pujo menambahkan program Nadi JKN adalah sarana bagi peserta untuk mempersiapkan pembayaran iuran secara lebih ringan dan terencana. Harapannya semakin banyak peserta yang dapat menjaga status kepesertaannya agar tetap aktif dan memperoleh perlindungan kesehatan secara berkelanjutan. Melalui program Nadi JKN, peserta dapat menyisihkan dana secara bertahap sesuai kemampuan melalui mitra yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Program ini dikembangkan dalam dua skema layanan, yaitu digital kolektif dan konvensional perorangan, sehingga dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat dengan karakteristik yang berbeda. Pada skema digital kolektif, peserta mendaftar melalui platform mitra seperti aplikasi digital dan ekosistem komunitas yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Peserta kemudian menabung secara berkala, misalnya harian atau mingguan melalui fitur yang disediakan oleh mitra. Ketika dana yang terkumpul telah mencukupi, mitra akan membayarkan iuran JKN peserta melalui virtual account yang terhubung dengan sistem BPJS Kesehatan. Saat ini BPJS Kesehatan bekerja sama dengan PT Goto Gojek Tokopedia TBK dengan target peserta yang bekerja sebagai pengemudi ojek online. Selanjutnya, pada skema konvensional perorangan, peserta dapat menabung melalui koperasi, BUMDes atau lembaga pemasyarakatan yang menjadi mitra program Nadi JKN. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk membayar iuran JKN peserta pada saat jatuh tempo. Saat ini BPJS Kesehatan melakukan uji coba di 5 kantor cabang, KC Jakarta, kantor cabang Jakarta Selatan, kantor cabang Pangkal Pinang, kantor cabang Boyolali, kantor cabang Banyuwangi, dan kantor cabang Parepare untuk bekerja sama dengan mitra seperti koperasi, BUMDes, atau lembaga masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Ahmad Riza Patria mengungkapkan dukungannya terhadap program Nadi JKN, yang menurutnya program ini dapat mendukung target pemerintah dalam memajukan desa maupun daerah-daerah tertinggal di Indonesia melalui perlindungan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan. Saat ini sejumlah kolaborasi telah terjalin antara lain melalui mitra di daerah diantaranya BUMDes Mandiri Utama Kemuja di Pangkal Pinang, BUMDes Mitra Mandiri dan BUMDes Tumang di Boyolali, PT Pos Indonesia di Banyuwangi serta Koperasi Desa Merah Putih Matiro Ade di Parepare. Dukungan juga datang dari utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad mengajak generasi muda, pekerja formal dan pelaku UMKM untuk mulai menyisihkan sebagai pendapatan demi perlindungan kesehatan keluarga. Sebagai mitra awal implementasi PT Gojek Tokopedia TBK mendukung pengembangan skema Nadi JKN melalui ekosistem digital yang dimiliki perusahaan.

party. You're listening to Pro and Pat, RRE Palu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.

0: hand bodinya?
1: Lain hand body. Sunscreen ini.
0: Sunscreen? Apa itu?
1: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
0: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
1: Oh, omku itu?
0: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

Sahabat Budaya, Yayasan Sikola Mombine mendorong pembentukan koperasi inklusif di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Manajer Project Program Pakagasi Sikola Mombine, Muhammad Taufik Hidayat, menyebutkan pihaknya berfokus pada lanjutan program edukasi terkait krisis iklim dan upaya penanggulangan bencana serta penguatan kepemimpinan perempuan di Kabupaten Sigi. Workshop tersebut berlangsung di Hotel Best Western Koko, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu pada hari Selasa 4 Agustus 2026. Workshop tersebut membahas program penghidupan yang inklusif dan peka terhadap resiko penyandang disabilitas dan perempuan yang berada di dalam kondisi kehidupan yang rentan. Kegiatan itu membahas rencana kerja tentang kebutuhan dan program Pakagasi dengan pemerintah provinsi dan Kabupaten Sigi. Hal tersebut bertujuan agar program yang dijalankan pemerintah daerah bersinergi dengan kebutuhan masyarakat. Taufik juga mengatakan bahwa program Pakagasi terturut bekerja sama dengan Kemendagri serta Dirjen Bina Pemdes. Sinergi itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dalam bentuk laporan kepada pemerintah daerah hingga pusat. Program Pakagasi telah bergulir 3 tahun terakhir mulai dari 2024 hingga 2026. Untuk 2026, menurut Taufik, program itu berfokus pada lanjutnya program edukasi terkait krisis iklim dan upaya penanggulangan bencana serta penguatan kepemimpinan perempuan. Hadir Sekretaris Desa Kabupaten Sigi, OPD Forkopimda Tingkat Provinsi, serta perwakilan perempuan dan penyandang disabilitas. Workshop tersebut juga diikuti secara daring oleh Arbeiter Samaiterban atau ASB, Fasilitas Kerjasama Kemendagri, serta Dirjen Bina Pemdes.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 157 Tahun 2026 tentang penetapan daerah penghasil dan daerah pengelola sumber daya alam mineral dan batu bara tahun 2026 terus menuai sorotan. Regulasi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketimpangan fiskal bagi daerah yang menjadi pusat industri hilirisasi, khususnya di Sulawesi Tengah. Kebijakan penetapan daerah penghasil dan daerah pengolah dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 157 Tahun 2026 tentang penetapan daerah penghasil dan pengolahan sumber daya alam mineral dan batu bara mulai menuai sorotan. Regulasi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketimpangan fiskal bagi daerah yang menjadi pusat industri hilirisasi, termasuk Sulawesi Tengah. Ketua Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah menilai kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan realitas aktivitas industri di lapangan dan belum selaras dengan arah kebijakan nasional. Kareba Kaupuna, kebakaran hutan dan lahan di Desa Huhak, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah padam pada Selasa 4 Agustus 2026 pagi. Upaya pemadam berlangsung selama 2 hari sejak karhutla terjadi di Minggu 2 Agustus 2026. Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah Asbudianto melaporkan total 50 hektar lahan hangus terbakar. Lahan terbakar juga banyak ditumbuhi ilalang dan juga semak belukar. BPBD Sulawesi Tengah, BPBD Banggai, Polres Banggai, Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamat sampai warga berjibaku menjinakkan api yang terus membara. Kasat Samapta Polres Banggai AKP Rudi DG Simbung membenarkan upaya pemadaman berlangsung 2 hari. Sampai subuh sarara Fesia Mokareba Saleatin Ti Papitu Yaku Aarnoviantin Popepe Kami Banjiliri Kareba Saleatin Ti Ubalu.

0: Rustam, kamu ke depan. Kerjakan soal nomor 2.
1: Maksud ibu saya?
0: Iya, kamu. Di kelas ini kan cuma kamu yang bernama Rustam. Ayo maju. Ayo Rustam, kamu kok diam aja? Loh, soal nomor 2 itu adalah salah satu dari 10 soal PR yang ibu tugaskan kemarin. Dan di sini ibu perhatikan hasil PR-mu ini, kamu mampu mengerjakannya? Oh, berarti ini bisa mengerjakan PR selama ini karena mencontek ya? Iya.
2: Sepintar-pintar mencontek, sekali akan ketahuan juga. Ketahuan dan malu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, Nuim Hayat, membuka langsung workshop penyusunan rencana kerja tahunan dan exit strategi dari Sikola Mombine dan Arbeiter Samai Terban. Workshop itu mengangkat program penghidupan yang inklusif dan peka resiko pada penyandang disabilitas dan perempuan yang berada dalam kondisi kehidupan yang rentan. Dalam kesempatannya, Nuim Hayat mengucapkan terima kasih kepada lembaga ASB dan Sikola Mombine yang sudah memberikan ruang kepada masyarakat Sigi dengan berbagai program. Menurutnya, kinerja dari lembaga itu sangat membantu pemerintah kabupaten karena tidak semua sektor dapat dijangkau oleh pemerintah. Ia juga menjelaskan kegiatan yang dihadiri OPD lingkup Kabupaten Sigi itu dapat memberikan catatan penting dalam workshop kali ini. Diketahui program itu telah berjalan di Kabupaten Sigi dengan menjaring pendamping 10 desa. Dengan program tersebut, Nuim Hayat berharap dapat menjadi contoh yang baik bagi desa lainnya di Kabupaten Sigi. Kegiatan itu berlangsung di Hotel Best Western, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu pada hari Selasa 4 Agustus 2026. Dalam kegiatan itu turut hadir Forkopimda tingkat provinsi serta perwakilan masyarakat dari kaum perempuan dan penyandang disabilitas. Selain offline, workshop tersebut juga diikuti secara daring oleh ASB Fasilitas Kerjasama Kemendagri serta Dirjen Bina Pemdes. Kegiatan tersebut membahas rencana kerja tentang kebutuhan dan program Pakagasi dengan pemerintah provinsi dan Kabupaten Sigi. Hal tersebut bertujuan agar program yang dijalankan pemerintah daerah bersinergi dengan kebutuhan masyarakat. Sebelumnya, rapat kerja tahunan dari Sikola Mombine telah dilaksanakan sebanyak 3 kali, mulai dari 2024 hingga 2026.

0: Perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Jek, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
0: Hei, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
3: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

2026. Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah As Budianto mengatakan luas lahan yang terdampak kebakaran mencapai sekitar 50 hektar. Selain membakar ilalang dan semak belukar, api juga menghanguskan sejumlah perkebunan kelapa serta pohon jati milik warga di Desa Huhak. Pemadaman melibatkan personel gabungan dari BPBD Sulawesi Tengah, BPBD Banggai, Polresta Banggai, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, hingga masyarakat setempat yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Kasat Samapta Polres Banggai AKP Rudi Daeng Simbung membenarkan proses pemadaman membutuhkan waktu 2 hari sebelum api berhasil dikendalikan. Dalam operasi tersebut, Samapta Polres Banggai mengerahkan 16 unit alat pemadam api ringan, 4 unit peralatan khusus penanganan karhutla, serta 1 unit mobil taktis untuk membantu pemadaman api. Sementara itu, Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banggai turut mengoperasikan mobil pemadam beserta kendaraan penyuplai air guna mendukung proses pemadaman di lokasi. Desa Huhak berada sekitar 50 km dari Kota Luwuk dan berbatasan langsung dengan Desa Bungawon. Jarak tersebut membuat tim pemadam membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam untuk tiba di lokasi. Informasi mengenai karhutla di Desa Huhak pertama kali ramai diperbincangkan setelah sejumlah pengguna jalan membagikan foto dan video kobaran api di media sosial pada hari Minggu 2 Agustus 2026 malam. Hingga api berhasil dipadamkan, petugas masih melakukan pemantauan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru.

0: Lanjut.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
2: Ade mau beli roti apa?
3: Tidak, Tante.
2: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
3: Anu, Tante, bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
2: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
3: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk berfoto berdua dengan Mama.
2: Oh, mana dan Mamamu?
3: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
4: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

Tari Pamonte adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Sulawesi Tengah. Tarian ini menggambarkan kebiasaan para gadis suku Kaili saat menyambut musim panen tiba dan biasanya ditampilkan oleh para penari wanita dengan berpakaian layaknya para petani pada umumnya dan merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Sulawesi Tengah serta sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, dan festival budaya. Menurut sejarahnya, Tari Pamonte sudah ada dan dikenal oleh masyarakat Sulawesi Tengah sejak tahun 1957. Tarian ini diciptakan oleh salah satu